0: Kini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak

0: menteri itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
1: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
4: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
5: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
4: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
6: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
4: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
7: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
8: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
9: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi pendengar ya, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Di Banjarmasin pagi hari ini pendengar masih bareng dengan Mada juga ya. Kita udah di program opini publik untuk Anda ya. Kita menampung segala pandangan ataupun juga opini terkait tema yang sudah kita tentukan. Dan pastinya nanti insya Allah dibahas di Banjar Realita ya, program nanti di jam 9. Dan kali ini pendengar kita akan berbicara terkait dengan tema adalah kemarau datang ini TPA Basiri rawan terbakar ya. Jadi bagi Anda yang punya pandangan ataupun juga pendapat terkait dengan isu tersebut, yang mana ini kebakaran juga di TPA Basiri ya kembali terjadi. Api di area landfill zona 4 memang berhasil dipadamkan pendengar, tapi petugas masih harus berjaga hingga 2 malam karena kondisi lahan yang kering ini membuat potensi munculnya kembali api ya di titik sana gitu ya. Situasi seharusnya tidak dilihat hanya sebagai persoalan kebakaran lahan, tapi ini jadi persoalan yang lebih jauh pendengar ya, lebih besar, yakni beban sampah yang terus datang setiap hari. Sementara kita tahu bahwa kemampuan tempat pembuangan akhir juga terbatas. Silakan pendengar di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp 0811511410 atau juga di satunya lagi boleh hotline Halo RRI 0811140976. Kita ke 562 dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Inggi, asa rancak mendengar suara pian tapi kadingat anu kah nih ya? Dialuh-aluh kah?
1: Amang Ramli.
0: Amang Ramli, ya Allah. Lah saya dengar suara pian Amang Ramli apa kabar?
1: Apa? Kok kata kau masuk terus
0: malam-malam. Iya, Bang.
1: Di Baleria tuh kan kok masuk.
0: Antri banner lah.
1: Jadi ya aku dia main banget. Kadang-kadang buka TikTok bila ada anunya paketnya kok.
0: Berlalu yang penting soal kabar pian kayak pas sehat aja kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Enggih. Kayak apa Mang Ramli ini menurut pian TPA Basiri ini kan terkait juga dengan kemarau panjang ya, tapi persoalan lainnya adalah terkait sampah juga gitu ya.
1: Iya, bujur.
0: Silakan.
1: Ada kalau semalam danang waktu tahun 2006 kah nang ada pesawat
0: 2000
1: penyiraman nang dulu benu kan ingin ambil banyu di
0: helikopter waterbombing.
1: Kada terlihat paginya lah.
0: Ai, pian kada melihat di Banjarbaru melihat ai.
1: Kada kan nang liwat di sini nah kada melihat
0: tang. Oh, bisa jadi. Tapi mun wadah pian tuh masih lah sampai rasanya menang bekabut asap kayak itu.
1: Sampai.
0: Oh sampai juga berarti sih.
1: Maka ada bang di sini nang
0: kebakaran lahan.
1: Iya ada. Ya kemarin di sini ada basah tanah.
0: Enggi kemarin melihat tuh yang di daerah Kabupaten Banjar ya ada poknya melihat helikopter mobil banyu kata.
1: Iya. Ya rencana hari ini hendak ano aku nah hendak ke Sultan Agung.
0: Alhamdulillah bapak pian hari ini.
1: Anu berkontrol memeriksa hasil nang tanggal 10 semalam.
0: Alhamdulillah.
1: Semalam tuh kabut pang nang tanggal 10 tuh lalu di luar sana.
0: Enggi, ngalih lah berkegiatan kalau kabut ya. Rawan ISPA
1: mana
0: juga.
1: Mana anu aku apa itu pakai masker kah?
0: Pakai masker, harus pakai masker ya. Anu Pak Ramli ya. Iya, ya. Tapi terkait dengan opini ini mungkin harus seperti apa yang bisa dilakukan oleh baik saran ke pemerintah ataupun juga pertanyaan nanti Mada tanyakan di Banjar Realita juga boleh, silahkan.
1: Anu apa ngarannya itu ada ya lah penyiramannya lah.
0: Ada aja insya Allah gitu ya.
1: Itu aja kayaknya nang anu tuh lah adalah kata kawanang lapas pangan ya lah.
0: Iya betul banget ya.
1: Apa itu ngarannya nang orang menimbai puntung apa ruko lah. Itu nang tahu orang membakar nang.
0: Iya. Itu nah. Iya sudahnya kering kalau sudah kering ditambah dengan ada pemantik-pemantik seperti itu makin berbahaya gitu ya.
1: Cuman ya itu tadi kata kawal ingat sedikit tuh.
0: Yes, betul Bang Ramli ya. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak Bang Ramli.
1: Sami-sami.
0: Iya, sehat selalu ya. Sampai ketemu Amin. Nanti lagi.
1: Sama-sama.
0: Gitu, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramli di Alu-Alu ya. Dan memang pendengar ya dari hasil peninjauan ini kalau di TPA Basiri ya sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan tersebut terdampak kebakaran. Dan kondisi kemarau panjang tersebut menjadi salah satu pemicu utama ya diperparah keberadaan gas metan yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Jadi Ya, ada faktor gas metan ini yang berpotensi memicu munculnya titik api dan membuat kebakaran sulit dikendalikan karena api ini pendengar dapat menjalar dari bawah permukaan tanah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan di 562. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang Ozan?
2: Alhamdulillah,
0: baik aja ya, sudah mulai sehat ya.
2: Tapi ini bau asap,
0: ya Allah. Kita masih bergelut dengan kondisi karhutlah di sekitar kita, Bang Ozan ya.
2: Tapi kabutnya nggak ada, baunya.
0: Oh, cuman bau asapnya aja ya. Iya nih, tapi kalau di TPA Basiri terkait dengan sampah, Bang Ozan, ternyata memunculkan percikan-percikan api juga ya dari gas metan tadi pemicu utamanya. Bagaimana tanggapannya, Bang Ozan nih?
2: Iya, dijaga itu
0: sudah. Betul.
2: Bebuan pemadam.
0: Tapi betul nih, Dinas Pemadam Kebakaran juga berwaspada di sekitar kawasan TPA Basiri, Bang.
2: Teguran ini mandai tiap hari, mandai. Kemarin aja Pak, kebakaran dulu sore itu.
0: Kebakaran lagi di daerah mana, Bang Ozan?
2: Ya, teguran juga.
0: Waduh, lahan tuh ya.
2: Iyalah, banyak kan kering tuh. Di depan rumah mulinya kering, cuk di seberang rumahnya.
0: Betul.
2: Ada tanah kosong nih, kering rumputnya.
0: Itu bahaya banget tuh kalau misalnya ada buang-buang potong rokok kah lah atau terpantik sedikit aja lah.
2: Ada mandai orang ada buang potong rokok di situ.
0: Alhamdulillah, dijaga itu Bang.
2: Aku ada jatuh kan sih.
0: Makanya pian jagain lah, mudah-mudahan ada kenapa-kenapa ya. Soalnya lahan kering ini lumayan bahaya juga kita sekarang.
2: Ada lahan kering aja mandai rumah gini banyak kebakaran.
0: Betul, yang hari ini tadi aja kemarin malam ada kebakaran juga.
2: Kalau tahun dulu kan ada rumah sepupuku di Bincol kebakar juga tuh. Habis semuanya ada sampai kendaraan.
0: Terbakar juga ya.
2: Dua buah kan kemarin tuh terbakar.
0: Karena di dalam rumah kada sempat ini kan ya.
2: Orang itu tidur.
0: Jam berapa kejadian itu Bang Ozan?
2: Jam 12 malam kan. Orang itu tiduran.
0: Lagi guringan, ya. Tapi korban jiwa enggak ada ya?
2: Ada.
0: Ya alhamdulillah. Cuman material berarti ya.
2: Tahun dulu ada yang enggak tahun ini.
0: Betul. Oke, ada lagi yang disampaikan di opini publik terkait kita hari ini, Abang?
2: Ya, semua harus berhati-hati, Bang.
0: Itu kuncinya ya.
2: Anda akan berhati-hati juga.
0: Oke.
2: Harus jagalah semua.
0: Siap, betul. Iya, ditampung dulu opini publiknya, nanti di Banjar Elita kita coba kulik bersama gitu ya, pembahasannya ya, bagaimana.
2: Putarkan lagu, dah.
0: Pun?
2: Putarkan lagu, dah.
0: Rockset. Nantilah ya di jam request ada. Ya.
2: Listen to you, Manda.
0: Nanti Manda cariin kalau ada ya. Manda belum buka lagu nih hari.
2: Putarkan ya nanti kalau apa habis siaran.
0: Insyaallah siap.
2: Dan berela lu Manda.
0: Berela nulut. Makasih banyak ya, Bang Ozan.
2: Hati-hati pulang.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini juga pendengar ya, permasalahan dengan volume sebesar itu gitu ya, yang mana setiap hari ada 400 hingga 600 ton sampah yang di sana gitu ya. TPA Basiri itu tidak mungkin terus menjadi titik akhir dari seluruh persoalan sampah kota. Dan kebakaran ini mengingatkan kita bahwa sampah yang menumpuk ini pendengar bukan hanya persoalan estetika. Tapi misalnya nih kayak sekarang ya, kondisi kering datang, material sampah yang mudah terbakar bisa jadi ancaman bagi lingkungan dan bahkan juga bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya juga ya. Silakan, ada Bang Herman sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum, Bang Herman.
3: Assalamualaikum, ada.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik spesial pagi hari ini.
3: Alhamdulillah baik, Mada.
0: Alhamdulillah. Makan. Waduh, kok belum makan, udah jam 8.42 nih Bang Herman ya.
3: Belum lagi, Mada, makan lah.
0: Udah ngopi tapi kayaknya ya.
3: Ngopi sama makanan gitu.
0: Makan wadai.
3: Wadai kaleng.
0: Ya udah ya, udah semangat pagi, udah masuk makan minum, silahkan opininya gimana.
3: Udah. Jadi apa ada tentang sampah kemarin?
0: Iya, tentang sampah di TPA Basiri ini rawan terjadi kebakaran ya. Terkait persoalannya adalah sampah dan juga musim kemarau ini sebenarnya faktornya, Pak Herman.
3: Iya, ya, sampah itu cepat kering, Bang Yalo.
0: Betul.
3: Terus hati-hati kan, sampah yang buang sampah ya lo.
0: Iya, bisa juga dimulai dari pemilahan dari rumah ya, Bang Ozan ya.
3: Iya. Di rumah ya lo.
0: Iya, kalau Abang Ozan lagi, Abang Herman sendiri kalau milah-milah sampah di rumah gimana?
3: Itu kan sampah atau yang dikumpulkan kan pada ya?
0: Iya, dikumpulkan. Terus bagi-baginya gimana? Organik sama anorganiknya udah terpisah.
3: Itu terpisah, Madai.
0: Oke, bagus.
3: Ya kan itu kan mama ketolanya dibuatin di dalam plastik tuh kan.
0: Kalau yang sampah-sampah kering, plastik ya, botol.
3: Iya, ya kalau botol Madai ya jarang dibuang, Madai.
0: Jadi apa biasanya dijual?
3: Ya dikumpulkan ya, Madai.
0: Iya, benar ya, bisa jadi
3: ditinggal di rumah tuh nah.
0: Di bank sampah masuk juga tuh ya.
3: Iya, kan aja aku mau buang ke sampah tuh lo kan.
0: Iya, yes, heeh.
3: Pakai karung aja, pakai plastik tiga plastik yang besar tuh.
0: Iya. Alhamdulillah ada aja hasilnya tuh ya. Kalau untuk sampah organiknya sendiri gimana, Bang?
3: Organiknya kah?
0: Kayak sampah bekas makan itu, gitu ya, kulit-kulit buah.
3: Nah, itu dan itu mulai dibuang, mulai dikumpulkan tuh kan tuh. Misalnya kan lain-lain lu apa wadahnya tuh namanya.
0: Betul. Jadi dibuang bisa jadi ini juga loh, Bang, padahal bisa jadi apa, kompos juga tuh ya.
3: Udah tahu mah aja kan dibuang ya, padahal aja nak
0: ngajin tuh. Oke, tapi udah dipisah ya. Betul.
3: Ya kan mama kan ini untuk kerja mengumpulkan di plastik cuman.
0: Itu udah bagus kalau ada pemilahan sampah di rumah ya.
3: Langsung dibuang ya.
0: Oke. Ini ada pertanyaan mungkin nanti di Banjar Realita atau ada masukan gitu, Bang Herman, silakan.
3: Banjar Realita.
0: Nanti di Banjar Realita.
3: Belum lagi nah.
0: Oke, deh kalau gitu ya nanti sambil dengerin juga ya.
3: Nyata lu pertama waspada dulu ya lu. Ini kan nyata kayak
0: untuk rokok. Betul, waspada nomor satu kita ya. Ada lagi Bang Herman, silakan.
3: Itu aja Mbak Dana.
0: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan kita apa aja kita mudah kendali aja gitu ya lo.
0: Betul. Amin. Terima kasih banyak Bang Herman di Banjarbaru.
3: Ya, sama-sama.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini pendengar ya, yang mana Pemko Banjarmasin ini tak ingin kebakaran serupa juga kembali terjadi sebenarnya, dan antisipasi diperkuat dengan menyiagakan personel dan armada pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di sekitar kawasan TPA Basiri. Yang mana langkah tersebut digunakan ini untuk mempercepat penanganan kalau misalnya muncul lagi titik api ya, sekaligus mencegah kobaran meluas ke area lain. 562, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Abang Yusuf ya. Tinggi, ya, silakan Abang Yusuf komentar atau juga opininya pagi hari ini.
4: Ya Pak.
0: Topik kita pagi hari ini adalah kemarau datang, TPA Basiri rawan terbakar. Jadi ada kebakaran kemarin di TPA Basiri ya, yang mana disebabkan oleh sampahnya juga ya, ada gas metana, terus kemarau yang panjang juga. Opini Pian gimana nih, mungkin pencegahannya atau yang harus dilakukan seperti apa terkait dengan sampah atau dan lain-lainnya? Silahkan Abang Yusuf.
4: Ya,
0: Jangan buang sampah sembarangan. Baik.
4: Ya, hanya bisa mengenai.
0: Oke. Ada lagi ya, Abang Yusuf?
4: Ya, itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Bang Yusuf ya. Sehat selalu. Amunta, gimana cuacanya hari ini?
4: Ya, Amunta mendung.
0: Lagi mendung?
4: Ya, ini masih gimana aja.
0: Oke, Banjarmasin cerah banget ya.
4: Muka-muka pengen aja.
0: Kabar Ramadan alhamdulillah baik, sehat. Abang Yusuf juga semoga sehat selalu ya.
4: Ya, sehat selalu.
0: Enggih, terima kasih ya, Bang.
4: Ya, mantap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, nanti mau gabung lagi sama Mada di opini publik, kita persilahkan. Termasuk satu lagi deh, sebelum kita jeda, ada Bang Ian Nor Pajeri di Alabio. Selamat pagi, Bang Pajeri.
5: Halo, selamat pagi.
0: Halo. Assalamualaikum, apa kabar?
5: Waalaikumsalam, bagus. Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Gimana, Bang? Pendapat Anda di opini publik hari ini silahkan untuk disampaikan.
5: Palaunya olon lah, sampahnya olon kumpulakan di bak sampah. Di buka tuh nah. Terbender semen.
0: Iya.
5: Terbender semen tuh nah.
0: Engge.
5: Tapi olon bakar, palaunya membuang ke sungai. Mengganggu pencemaran sungai.
0: Pencemaran sungai. Kalau dibakar, ini yang dibakar tuh sampah-sampah apa aja Bang Fajri? Sampah semua sampah dibakar gitu ya?
5: Semua sampah, ada botol, ada plastik-plastik gitu. Nah, dibakar kalau okay. Jadi kita kan ada si siapa juga yang ambil. Sini ada dia Mbak Made. Ada mobil pengambilan sampah tuh ada.
0: Jadi nggak ada ininya untuk ke tempat pembuangan akhirnya di sana gitu ya?
5: Kita pasti bakar ya, ulang bakar habis untuk botol itu.
0: Waduh, sebenarnya kalau dibakar ini juga cukup berbahaya ya untuk udara sebenarnya.
5: Tapi membakar orang marah ya, waktu senja-senja menghadap malam. Jadi orang tapi ada yang lewat.
0: Iya. Okay. Tapi susahnya itu ya karena nggak ada yang ngambil untuk di ini kan ya ke TPA ya. Atau di sekitar mana sih Bang Pajar ini, di Alabionya ya?
5: Ya di Alabio Bang.
0: Okay deh kalau gitu ya. Ini kita tanggapinya dulu, kita tampung dulu gitu ya opini publiknya ya, Abang Pajri ya. Ada lagi Bang?
5: Tapi kalau menurut Lon, bila mengurangi sampah leh.
0: Iya.
5: Cara selamatan-selamatan tuh jangan pakai kertas-kertas tuh. Nah, kan biasa piring plastik tuh banyak lebih kertas ya kalau ibah makan tuh buang kertasnya tuh menambah sampah juga.
0: Oh, berarti mengurangi dari penggunaannya terlebih dahulu gitu ya Bang Pajri ya?
5: Ya, jangan dipakai kan kayak zaman dulu pakai piring.
0: Iya, yang tinggal
5: piring,
0: cuci
5: piring
0: gitu.
5: Kaca. Piring kaca itu nah. Kita ini kan setahun serba banyak sampah.
0: Iya juga, ay, betul Pian. Pemakaiannya itu loh.
5: Karena plastik-plastik makanan-makanan lah, pakai kertas makanan di pengantinan gitu lah.
0: Betul.
5: Itu menambah sampah juga.
0: Ya, itulah ya yang menjadi tantangan kita hari ini ya. Penggunaannya itu yang masih banyak juga di sekitaran kita. Oke. Okay.
5: Masyarakat ya.
0: Ini ya, berarti lebih awareness lagi dalam penggunaannya, lebih bijak ya Bang Pajri ya. Oke, siap. Ditampung dulu opininya. Terima kasih banyak. Ada lagi?
5: Kayaknya itu aja Bang Lola.
0: Oke, siap.
5: Lain kali.
0: Oke, makasih banyak Bang Pajri ya. Sehat selalu di Alabio. Sampai ketemu di opini publik berikutnya ya.
5: Ya, sama-sama.
0: Angge. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, betul sekali juga ya. Ini terkait dengan bijak lagi ya dalam penggunaan berbagai hal, termasuk plastik ataupun juga kertas yang kita pakai. Biasanya kan sekarang tuh kalau makan-makan tuh pakai jikin ya, tapi di atasnya tuh ada kertas nasinya. Nah mungkin itu yang bisa dimaksud dari Bang Pajri tadi ya. Kalau dulu kan lebih enak ya cuci piring, tapi itu tadi ada juga yang malah cuci piring ya. Lebih baik, lebih ringkas katanya, lebih instan. Nah ini sebenarnya lebih ke kebijakan kita untuk menggunakan hal tersebut ya. Nah pendengar, sampai masuk ke TPA ini harus dikurangi sebenarnya sejak dari rumah ya. Tadi sudah ada pemilahan dan segala macam, mulai dari pasar juga, kawasan usaha, hingga fasilitas publik. Pemilahan dan pengolahan sampah tidak boleh berhenti sebagai kampanye, tapi juga harus jadi kebiasaan yang benar-benar berjalan. Kondisi TPA Basiri ini pendengar menunjukkan bahwa pola kumpul, angkut, lalu buang semakin sulit dipertahankan ya. Jadi pemerintah dirasa perlu untuk mempercepat sistem pengelolaan yang mampu mengurangi volume sampah, sekaligus juga memberikan nilai guna untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kebutuhan kota kita ya. Terima kasih banyak yang hari ini sudah bergabung di Opini Publik hari Selasa, dan tentunya ini kita akan bahas nanti lebih dalam bersama di Banjar Realita dengan tema kemarau datang TPA Basiri rawan terbakar, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin di jam 9 nanti ya. Tetap bersama kami tentunya hanya di RRI Plus Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya pendengar klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Dengan demikian, informasi konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1

0: update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Itulah Nini
2: katanya. Bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita, hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Di bulan kemerdekaan pada Agustus tahun ini, kemarau menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Tak hanya mengancam kebakaran lahan di kawasan perumahan, kebakaran lahan ternyata juga mengancam untuk kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA Basirih yang berada di lokasi Banjarmasin Selatan. Dan kejadian juga sempat terjadi beberapa waktu lalu, dan seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, ada Pak Wahyu Hardi Cahyono melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Wahyu.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Iya, Mas Cuma.
0: Baik, Pak Wahyu, bisa dijelaskan seperti apa kondisi di TPA Basirih di saat musim kemarau saat ini, dan kejadian juga sempat terjadi, Pak Wahyu ya, kebakaran lahan yang melimpa di kawasan TPA juga.
1: Terima kasih Mas Cuma dan pemirsa sekalian. Di saat-saat kemarau seperti ini ya, TPA juga salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran, karena di TPA tempat pemrosesan air ini adalah kumpulan dari sampah-sampah, yang mana notabene sampah ini ketika tertumpuk, apalagi organik, menghasilkan dalam waktu yang lama, ini akan menghasilkan gas metan. Gas metan ini jika apa namanya, merupakan gas yang sumber energi juga. Kalau kita manfaatkan, ini bisa sebagai sumber untuk masak segala kan, kalau bisa dimanfaatkan. Nah tentunya ini akan rawan terjadi gesekan-gesekan ketika cuaca panas. Ini mungkin saja terjadi percikan-percikan api ya, yang membakar. Dan kemarin ada beberapa hari yang lalu terjadi, dan itu terjadi di TPA juga. Walaupun kita dalam waktu kurang lebih 1 jam sudah bisa menguasai, alhamdulillah, tidak sampai melebar, ya, alhamdulillah bisa diatasi. Seperti itu, Mas Juma.
0: Berapa lahan yang mungkin mengalami kejadian kemarin, Pak Wahyu?
1: Lahan itu ada di zona 4. Zona 4 itu ada luasannya 0,84. Namun yang terbakar itu hanya 0,4 hektar. Tempat kita cepat dengan kesiapan kawan-kawan di TPA. Kemudian tidak lama dibantu oleh damkar kota sehingga cepat dapat dipulihkan kondisi di sana.
0: Itu dipastikan memang terjadi akibat kemarau, Pak Wahyu ya, panas yang ya, ada.
1: Akibat kemarau panas yang tinggi. Ya seperti saya bilang tadi, kalau gas metan CH4 itu bertemu dengan oksigen, itu kena panas ini bisa terjadi percikan api. Seperti itu.
0: Untuk kondisi saat ini penjagaan seperti apa petugas di TPA agar tidak terjadi hal serupa?
1: Ya, setelah kejadian tersebut kita koordinasi dengan kemudian Pak Wali dan Pak Poltabes. Pak Poltabes juga datang ke sana, sehingga sekarang kita siapkan mobil damkar standby setiap hari di sana. Kita juga kawan-kawan patroli, kawan-kawan yang di TPA, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi.
0: Kalau kondisi TPA sendiri seperti apa saat ini Pak Wahyu? Apakah terus dilakukan pembenahan di tengah kondisi cuaca saat ini atau seperti apa? Apakah dihentikan aktivitas sementara?
1: TPA kita 1 Februari 2025 sudah nggak aktif lagi ya, dalam tahap rehabilitasi. Sehingga kita saat ini dalam kondisi membangun untuk khususnya sebagaimana yang tindak lanjut dari temuan Gakum ya. Dari 22 poin itu sampai semuanya kita sudah penuhi. Hari ini kita dalam kondisi membangun, memisahkan poin terakhir dari 22 temuan ini, memisahkan air lindi dan air hujan. Ini di kawan-kawan PUPR lagi sedang membangun itu.
0: Aktivitas saat ini apakah terus berjalan di tengah kondisi cuaca sekarang atau seperti apa, dihentikan sementara?
1: Aktivitas tidak ada penumpukan sampah lempil ya, tidak ada. Tetapi kita, yang kegiatan kita hanya pemanfaatan pembuatan kompos, kemudian rumah maggot. Itu aja yang ada di TPA saat ini.
0: Tapi terus berjalan?
1: terus berjalan. Terus kan di luar area landfill ya. Kalau yang bahkan ya, tumpukan ya, kalau ini ada khusus lokasi khusus untuk pembuatan kompos dan maggot.
0: Untuk area yang terbakar akibat panas itu, apakah akan ada rehabilitasi ulang, Pak Wahyu, atau seperti apa nantinya?
1: Ya, kita lihat kondisinya, ini kan masih bekas sisa-sisa bakaran ya.
0: Yeah.
1: Nanti mungkin apakah kita tanami pohon seperti itu di atas lahan yang bekas terbakar itu, nanti kita pulihkan. Untuk sementara ini kita tidak kita jaga aja. Kalaupun kita menanam pohon saat ini kan tidak efektif nih karena musim panas, khawatirnya pohonnya juga akan mati nanti. Jadi nunggu akan datang hujan seperti apa nanti kita pulihkan.
0: Kondisi ini memang terjadi setiap tahun ketika musim kemarau tiba ya Pak Wahyu?
1: Enggak juga, hampir dulu tahun 2022 kalau nggak salah sekali. Itu pun cepat kita atasi, setelah itu nggak pernah ada kebakaran. Alhamdulillah kita kawan-kawan siap aja menjaga seperti itu Mas Juma.
0: Artinya setelah lama tidak terjadi, baru tahun ini yang kembali terjadi kebakaran di kawasan TPA ya, berarti ya?
1: Betul.
0: Itu memang tadi disebabkan akibat cuaca panas dan juga ada gas metan yang ada di bawah tumpukan tanah di TPA ya. Itu ya?
1: Iya betul, karena kan kita tidak ada aktivitas dan orang pun nggak ada yang aktivitas di sana juga, kan ditumpukan lahan di zona 4 seperti itu.
0: Untuk penjagaan seperti apa? Kan tidak ada aktivitas nantinya untuk menghindari hal-hal kejadian serupa agar tidak meluas terjadi kebakaran seperti apa?
1: Sepertinya setiap hari kami dari petugas di TPA itu kami melakukan, ada kan kami dengan Pak Wali menanam pohon. Nah selama ini kami setiap pagi menyiram tanaman itu supaya tidak mati. Nah dari aktivitas itu sekaligus kami juga memantau kondisi di TPA keliling seperti itu. Kemudian untuk damkar itu disiapkan mobil pemadam sudah standby aja setiap hari di sana.
0: Ini zona yang terbakar ini, apakah zona yang kemarin yang sudah ditutup itu, Pak Wahyu? Apa benar?
1: Betul, sudah ditutup. Sudah semua kan 100% sudah kita tutup semua tuh. Dan ini juga salah satu tindak lanjut dari apa namanya temuan Gakum. Kita sudah melakukan penutupan zona landfill. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti karena sudah kita melaksanakan semuanya, tinggal pembangunan pemisahan air liur dari air hujan. Ini bisa salah satu apa namanya rekomendasi lah untuk kita dapat memanfaatkan kembali di TPA kita.
0: Untuk zona lain, Pak Wahyu, yang sudah direhabilitasi, yang juga dilakukan penghijauan seperti apa? Apakah memang ada potensi terjadi kebakaran juga atau seperti apa?
1: Kalau kita melihat ya zona-zona yang selain yang sudah banyak tumbuhan ya, zona 1, 2, 3, 4 yang itu, ya saya pikir masih tetap ada potensi lah, karena kita tutupan lahan itu kan, kita nutup dengan tanah itu kan, itu lahan terbuka sama sekali itu kan, tidak ada pelindung segala panah. Jadi saya pikir semua lokasi yang sudah ditutup zona itu juga masih apa namanya
0: berpotensi ya,
1: punya potensi ya. Tapi kalau tutupan dengan tanah itu kan salah satu upaya juga tuh untuk kan adanya api itu pasti adanya O2 masuk. Dan dengan tutupan tanah itu kan kita mengurangi O2 masuk ke dalam tanah yang akan, yang O2-nya otomatis bisa terjadi kebakaran atau api itu timbul karena tambahan O2 itu. CH4 ditambah O2 bisa terjadi
0: bakaran.
1: Tambah suhu yang tinggi kebakar ya.
0: Untuk kondisi yang saat ini terbakar itu apakah jauh dari permukiman warga atau seperti apa kondisinya? Apakah masih bisa diamankan?
1: Jauh-jauh masih aman ya, masih masih dikelilingi kiri kanan pun zonanya yang sudah banyak pohon-pohonan.
0: Artinya dipastikan untuk kondisinya aman dari kondisi warga sekitar, Pak Wahyu ya?
1: Ya aman, salah aman, jauh dari warga.
0: Untuk sekarang dari pemadam sendiri standby setiap hari atau seperti apa? Apakah ada kejadian baru datang atau gimana?
1: Untuk pelaksanaan operasional pemeliharaan biasa kan pada saat itu kita punya mobil tangki kecil ya, yang menggunakan mesin itu setiap hari kita sebenarnya. Nah setelah kejadian ini mobil damkar kita standbykan di sana setiap hari.
0: Dari damkar
1: terus sampai 1x24 jam standby.
0: Ada damkar dari damkar kota berarti ya untuk standby di sana ya?
1: Betul. Ya, ada damkar kota yang standby 1x24 jam.
0: Baik. Pak Wahyu, kita membahas sedikit juga terkait dengan rehabilitasi tadi, bahwa sudah 31 poin berarti yang tinggal dipenuhi oleh pemerintah kota, Pak ya, terkait dengan pemisahan air lindi dan air hujan.
1: Iya.
0: Untuk saat ini seperti apa, Pak Wahyu, di TPA Jenderal?
1: Saat ini kan untuk kegiatan pembangunan itu ada yang tahap pertama ini ada 700 meter lah yang kita dibangun oleh kawan-kawan di PUPR. Dari 2,5 sebetulnya kalau kita butuhkan untuk pemisahan air lindi dan air hujan itu. Namun di tahap pertama ini hanya 700 meter, mudah-mudahan di tahun 2027 akan kita tambah lagi.
0: Targetnya kapan untuk selesai ini?
1: Kalau yang 700 tahun ini harus selesai. Ini sudah dalam pekerjaan ini.
0: Selanjutnya, apakah akan ada lagi penyambungan setelah 700 meter?
1: Insya Allah di tahun 2027 itu akan kita tambah lagi untuk pemenuhan itu.
0: Total berapa?
1: Terutama total 2,6 kalau nggak salah, 2,6 kilometer.
0: Panjangnya ya?
1: Ya, panjangnya.
0: Itu yang mengerjakan berarti dari Dinas PUPR?
1: Iya, betul, dari PUPR.
0: Setelah ini selesai, apalagi mungkin yang menjadi PR dari pemerintah kota agar TPA bisa dimanfaatkan kembali?
1: Kita juga membuat perencanaannya untuk pemanfaatan TPA ke depannya seperti apa. Dan kita sudah mulai membuat kajian-kajian termasuk untuk review addendum AMDAL mungkin atau AMDAL baru nanti untuk ke depannya seperti apa. Ya, karena nanti kita akan juga baru-baru ini kita juga dapat bantuan rencana pembangunan TPSD di TPA dari Kemendagri ya. Kemudian juga ada perencanaan pembangunan pembangkit apa PCL, pengolahan sampah energi listrik. Kemudian kita juga mengembangkan rumah maggot, rumah kompos. Seperti itu nanti TPA berfungsi hanya benar-benar residu yang dibuang di sana. Sehingga mudah-mudahan sedikit aja sampah yang ditumpuk di landfill. Kemudian juga kami buat kajian juga untuk mining landfill. Jadi sampah-sampah yang di zona-zona yang terdahulu ini kita mining, kita tambang, kita gali, kita pisahkan antara humus soilnya tanah itu dengan sampah-sampah yang kita kategorikan RDF. Nah, ini nanti kita mau penjajakan juga dengan PT Semen ya, Indo Semen di Batu Licin. Dalam waktu dekat kita akan menyempurnakan PKS supaya sampai RDF kita bisa dimanfaatkan untuk pembakaran di PT Semen tersebut. Seperti itu Mas Juma.
0: Mungkin target dari pemerintah kota sendiri agar ini sepertinya lobby ataupun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk pemanfaatan TPA kapan?
1: Kita sudah kemana hari Jumat kemarin Pak Kepala Dinas itu pertemuan dengan Kemendagri dan tahap pertama kita sudah mendapatkan kucuran dana walaupun sifatnya rimbes ya, namun kita akan dibangun di zona 2 nanti akan dibangun TPSD. Yaitu TPSD itu berfungsi nanti untuk pengolahan sampah lah secara terpadu menggunakan teknologi modern juga seperti itu.
0: Artinya TPA Basir ke depan bukan lagi sebagai pembuangan akhir sampah di Kota Banjarmasin. Seperti itu Pak Wahyu?
1: Ada juga masih, cuma yang khusus untuk landfillnya khusus untuk residu. Ya semuanya kita misalkan semua memanfaatkan di TPS 3R yang ada di TPDU, rumah villa, semuanya bergerak, hanya residu yang kita buang ke TPA. Konsepnya seperti itu, selain dari kita olah di TPST maupun lewat PCR nantinya.
0: Kalau dikumpulkan untuk sekota Banjarmasin sendiri, residu yang terkumpul nantinya dibuang ke TPA berapa jumlahnya itu?
1: Belum bisa saya kami menghitung itu, mungkin dengan kajian nanti itu jadi kajian juga di kita akan menyusun RIP, rencana induk pengelolaan sampah Kota Banjarmasin dalam tahap penyusunan juga oleh tim konsultan. Nanti dari situ mungkin kita bisa melihat berapa sih potensi sampah, berapa potensi residu yang akan dibuang ke TPA seperti itu.
0: Tapi benar-benar ini residu yang sisa tidak bisa dimanfaatkan lagi ya untuk dibuang ke TPA itu.
1: Harusnya seperti itu kita punya konsep. Ya walaupun kita pelan ya, nanti artinya kita akan berusaha secara masif untuk apa namanya memberikan pengertian kepada sosialisasi, edukasi,
0: iya,
1: motivasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari sumber.
0: Baik, baik Pak Wahyu, terakhir mungkin terhadap kondisi TPA yang sekarang masih terancam kebakaran dengan berlangsungnya musim kemarau, seperti apa imbauannya dan juga keyakinannya terhadap masyarakat bahwa ini aman, tidak akan terdampak kepada masyarakat sekitar. Silakan Pak Wahyu.
1: Ya, zona TPA kita punya lahan sekitar 46, sekarangnya 46 hektar. Itu landfillnya, lahannya untuk pembuangan sampah itu sekitar di angka 20 hektar lebih. Kita pastikan yang pertama semua landfill kita itu dikelilingi oleh tanggul, ya.
0: Iya.
1: Jadi ini sebenarnya di area 46 hektar itu clear, kita harusnya jauh dari pemukiman. Alhamdulillah itu TPA kita ini jauh dari pemukiman. Mudah-mudahan dengan kesiapan kawan-kawan dari Damkar, dari DLH untuk menjaga terus TPA ini tidak terjadi musibah kebakaran lagi. Seperti itu Mas Juma.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Baik, selamat bertugas kembali Pak Wahyu. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mas.
0: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, ada Pak Wahyu Hardi Cahyono selaku dari Dinas Lingkungan Hidup yang menceritakan terkait kejadian di kawasan TPA Basir yang mengalami kebakaran lahan akibat musim kemarau, di mana panas yang menyengat bertemu dengan gas metan yang ada di dalam tanah di kawasan TPA membuat percikan api hingga terjadinya kebakaran lahan di kawasan itu. Kita doakan saja seperti apa penanganan nanti agar tidak meluas dan juga tidak berdampak terhadap masyarakat sekitar. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: gak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka, membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya, aku salah apa?
2: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
3: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
2: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Raja takkan melupakanmu tadi ya. Dan mudah-mudahan juga pendengar semuanya tidak melupakan untuk bisa terus mendengarkan di FM 97,6 MHz dan juga streaming boleh di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Tapi sayangnya kebersamaan kita di Banjarmasin pagi hari ini harus segera berakhir pendengar, karena sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti di Banjarmasin siang akan ada rekan Mada Mbak Ica ya, siap menemani dari jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah. Mada minta maaf bila ada kurang, salah ya, hilaf dan segala macam. Sampai ketemu lagi nanti di siaran berikutnya. Mada pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Mada, saya Fajasan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang ini. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian dang sanak sabarataan? Nah, Imbah Mada mengawani pian di Banjarmasin pagi ini dari subuh ya kalau na ulun pulang nang mengawani pian sampai pukul 11 kita di Bapandiran Urang Banua. Kerasan kita sudah ada di 18 Agustus sehari sesudah kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun sudah kita merdeka lah, mudah-mudahan kita merdeka dalam arti yang sesungguhnya, kita merdeka dari apa perilaku-perilaku buruk ya lah, untuk menuju perilaku yang lebih baik, semacam kayak hijrah gitulah. Mudah-mudahan kita kada salah mengisi kemerdekaan ini lawan hal-hal yang ibaratnya tuh jadinya tuh kayak menyakiti, mengkhianati jasa-jasa pahlawan kita nang bahari lah, bubuhan sini tuh berkorban tulus sampai darah penghabisan, sampai nyawa sudah hilang kada ada lagi. Nah, jangan diisi hal-hal yang mulah sidin tuh sakit hati, apalagi keluarga-keluarga sidin tuh masih ada nang ibaratnya tuh yang kada menyambatakan rasanya kada nyaman banar ulun.

0: nang ibarat tuh melihat sih di rumah nang kayak nikah mengisi kemerdekaannya kayak itu nalo medalnya tuh rasa kada sebanding lah lawan nang dikorbanakan para pahlawan dahulu di masih ada ibaratnya nang mengisi kemerdekaannya dengan cara nang salah nang memperkaya diri sendiri nah hendak nyaman sorangan ya kalau. Nah ulun di sini hendak membawa pian bergabung silahkan di 08115111410105132. Silahkan, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, nah ada Mang Herman, apa kabar, Mang Herman? Baikan aja kepian.
1: Kenapa aja?
0: Baikan aja kepian, sehat aja kah?
1: Ya,
0: jauh. Ya, alhamdulillah. Di mana pian di Banjarbaru aja kah?
1: Banjarbaru aja.
0: Oh iya kah? Ada kabar apa nih?
1: Kabarnya kah? Anak ramai ya orang aja.
0: Masihkah anuan berayaan?
1: Semalam mah.
0: Semalam pinanya habis-habisan lah sampai ganggang gitu, harus harus ditutup karena kalau lewat. Semalam tuh Uma Erami Banar orang merayakan. Di Banjarbaru di parak rumah Herman bapak aja tadi acaranya.
1: Di sini lah aja.
0: Ini tadi di situ.
1: Kalau di sana.
0: Nah, nyak makadit aku nih di situ.
1: Di
0: sana kayak acara apa aja? Kenapa?
1: Rame kan anak anaknya.
0: Kenalakan aja lah, kedua orang tuanya empat lah.
1: Tuanya itu aja Pak, melihat aja.
0: Melihat akan aja, ayu aja.
1: Di lapangan ada lapangan poli sini kan.
0: Jadi rame juga tuh lah, ada juga perayaannya lah.
1: Ini banyak kalau saya anak anak tarik tambangnya.
0: Masih ada tarik tambang. Itu aja kabar pian.
1: Kalau apa?
0: Itu aja kabar pian.
1: Ya, jadi sama ada pengulan dia kenapa? Kayak mau kunjung kan atau?
0: Ke mana?
1: Itu kayak itu apa? Kalsel Expo sama.
0: Oh, di mana Kalsel Expo-nya?
1: Di kantor gubernur.
0: Oh, iya kah? Apa tadi anuannya?
1: Itu ramnya, anunya orang situ anu. Ada bari itu bari apa? Kayak anu kayak pohon
0: tanah. Oh pohon kah? Anu kah mereka kayak kesemen ditanam gitu kah?
1: Ini kayak pohon sayuran ada juga.
0: Oh ayo.
1: Dibari kan nanti tanam tanah.
0: Oh kesen ditanam gitulah.
1: Ditanam gitu.
0: Di anu dapatnya berapa buting? Dapat dua kah itu kah?
1: Ya dapat anu cicaya dua kan. Aja bunga yang lima kuit ada juga begini tapi
0: pohon ada pohon lima kuit kah? Oh nyamannya lah jadi gratis kayak itulah
1: itu jika banyak orang lomba kuis tuh nah
0: lomba kuis di mana lomba kuis
1: itu bang di perak GBS itu
0: oh ya raminya nanti
1: yang menanya tentang apa jawab
0: jadi diisi dengan yang anu yang lebih anu lagi kadang yang pina yang kayak kada berarti itu nah ya kalau lah bagus say
1: iya. Ulun melihat saya ada empat anu aja cah.
0: Kenapa ada empat?
1: Ada ulun melihat ulun ada anu tenang. Rapinya sah ada yang bisa.
0: Iya kah? Iya iya.
1: Ulun itu ulun dapat buat fotoan
0: tenang. Fotoan lah raminya. Ada juga tuh kenangannya anu apa hari merdeka di tahun ini ya kalau.
1: Ulun dapat fotoan buat angkatan laut anu aja cah.
0: Angkatan laut maksudnya? Oh, angkatan laut.
1: Bukan tanaman maleter.
0: Oh, raminya lah macam-macam lah anunya lah apa perlengkapan persenjataannya lah. Halo? Ya. Nah, hilang si Din. Nah, kemana? Aija. Nah, anak kabar pulang silakan di 08115111010105113251562. Nah, hendak lewat WhatsApp kena ulun bacakan lah. Silakan pian di Bapandiran Urang Banua. Kita Bapandiran aja siang ini. Kita sudah siang ya Allah. Aija. Nah, anak kabar pulang. Silakan assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Cak.
0: Hai, apa kabar pian? Acil haja.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat aja, pian.
2: Alhamdulillah sehat aja, Cak.
0: Kayak apa tadi di Anjir anu hari kemerdekaan anu perayaannya 17 Agustus.
2: Mah rame bener, Cak, kanak-kanaknya mainan tarik tambang macam-macam.
0: Iya kah?
2: Ngerajin Cak anu bena cinang. Ini betangnya kada lagi tuh pinangnya.
0: Kemana? Larang kalau lah bisa lah. Larang bisa lah.
2: Kayaknya tuh lah kan datangnya ini ditambangi orang kan tahajud kan. Iya no, kada ada lagi yang naik pinang nih di sini.
0: Sudah hai. Jangan juga naik atap.
2: Jangan naik atap aja. Matap. Kenapa aja yang pentingnya semerayakan.
0: Iya semerayakan ya Allah.
2: Menyemerayakan tuh berarti peringati gitu nah.
0: Inggi, bujur banar.
2: Perjuangan lagi zaman dahulu tuh. Tadi kalau kita merdikan sebelumnya nah. Nah, mendengar kisah orang tuh satu-satu. Nah, jangan dahulu tuh kok kalau cai pun ada beberes diambilnya beres ya bukan ketika itu.
0: Mereka yang pun ampun orang tuh ampun kita juga gitu lah modalnya lah.
2: Cumanya kada merdikahan gitu. Jadi gerano mama tuh anu beresin di entak di banyu aja supaya kada tahu. Makan apa mampir
0: anak ya,
2: di banyu. Anu kayaknya diambilnya sekarang tuh di entak. Makanya kayak pemangga itu. Karena hari panas jamur.
0: Oh, itu zaman gitu. PKI kayak itu kayak lah.
2: Kayak itu tuh kan ada orang yang sudah mengalami zaman dahulu tuh PKI itu kayak itu.
0: Ngerinya lah.
2: Barisnya ada anak orang di sini yang ditatak kita disimpan gitu nah. Di bawah mana buah mana jauh aku tuh di padang kapal. Karena diambilnya anak bibinya jar mama aku tuh. Jadi presiden hanya anak sekong aja itu. Tapi halus.
0: Anak siapainya?
2: Tadi diambilnya bang halus bener lagi anak sekong aja si Denhanyar.
0: Anak diapainya tadi?
2: Anak diambilnya bini menyegenal sudah bujangan tuh.
0: Oh iya kah?
2: Iya kan berarti kan dengar kisahnya mungkin gak ada
0: sejarahnya yang menyesal. Mak ulun tuh yang ada nang di sejarah tuh juga kadang model yang dari memang dari apa masyarakat penduduk yang asli zaman dulu nang merasakan ya lo. Nah model nang anu curhatan bubuhan Sidin Bahari ya lo.
2: Kalau dahulu tuh mamaku yang kayak itu abahku tuh. Ada abahku ini kan ada di rumah. Kalau bilangnya kan ada di rumah sih. Dan mano kopi bom tuh jir lewat anu nih pesawat nih. Tadi kan ada gugurnya bom orang di bawah nih. Jadi berpatahkan kita nih ke buah kabun itu.
0: Oh ya Allah.
2: Nah itu artinya kan merdeka itu.
0: Ingat tahun berapa tuh Pian?
2: Tahun berapa sih? Bagi satu aku aja kan ada sudah nang bujangan daraan tuh nanti begitu, tapi masih ingat.
0: Nah,
2: jadi berapa tahun ini sudah si Din tuh meninggal, sudah lawas juga. Masih sekolah, aku tuh semalam tuh sedang begitu satu, tapi ingat. Kayak itulah, mak, sebelum merdeka tuh, iya, jarwa masa benar.
0: Berarti sebelum tahun 45 tuh lah. Padahal bubuhan PKI itu kan tahun 65. Kalau sebelumnya kan ada juga tahun 49 tuh yang zaman itu di mana di Madiun tuh PKI Madiun ya lo.
2: Nah itu. Yang merdeka tuh kan dipadahkan orang tanggal berapa, tahun berapa yang merdeka. Berarti sebelumnya tuh. Sebelumnya tuh sadipang. Rakyat kita nih hendak dibunuhnya, hendak diambilnya kuasaannya di kita nih misalnya tanah.
0: Ya kayak itu kan model apa kayak apa politiknya bubuhan anu tuh ampun orang pun kita gitu ampun orang pun aku gitu nggih modelnya tuh lah
2: kita bujang enggak tahu aja sih dan harus disimpan jangankan anak yang bujangan beres sejak ada kebentang dah jisirin diambilnya bila ada pika itu aja bukahan gak ada tahu arah tujuan lagi bapatakan di buah tagah tuh iya aku ngerinya kayak itu mendengar kayak itu
0: anukah mereka menculik kah maniaya kayak itu kah
2: diambilnya kalau binian yang sedang nak belek itu diambilnya jadi nyapang miliknya beres saja diambilnya jar
0: makanya kita kan mau pakai anu tuh kalau pakai apa pakai partai komunis itu ya lo
2: tapi orang nang tuh satu hari dulu mungkin tahu mungkin nang
0: tahu banget bisa
2: kayak itu mungkin kisah dari orang tuanya kayak itu nah
0: Nggih.
2: Kan tahu jawaban cuma kisahnya itu apa gerang maja kemerdekaan itu apa aja kalau gak kakak-kakak
0: itu
2: Sidin sudah merdeka wah ini nyaman lagi dahulu di Sidin kada merdeka makan aja kita bersilip-silip kita bepatak-patak nah di Sidin diambilinya di Sidin kan apa mah diambilinya kada merdeka aja Sidin kan kita sudah ada merdeka aja Sidin aman wah ini jadi masa sadih mendengar kita Sidin tuh iya. Ada seharian yang ada makan, umur aja lagi panjang tuh nah sebabnya beres tuh tendak di buah benyu.
0: Iya kayak apa? Saking ibarat itu menghendak tuh kita di hal yang kada mungkin tuh supaya orang tuh bubuhannya tuh kada sampai terkesana berpikirnya ya kalau.
2: Iya.
0: Kayak apalagi caranya nggih.
2: Kayaknya tuh kayak itu tuh kisahnya tuh datang di luar negeri kayaknya ke kampung-kampung mencari
0: gitu.
2: Tapi mudah-mudahan kita sudah selamat.
0: Jangan lagi ada partai yang ibaratnya partai terlarang di anu di kita kan negara kita kan republik lain kayak lain komunis ya lo
2: Okay. Nah, mungkin bagian pahlawan-pahlawannya ada dulu. Jadi Banjarmasin tuh kan pahlawannya ada putunya tuh.
0: Okay. Nah, sebentar lagi kita September nah karena merayakan yang lu pulang lo. Nah, mbak sudah hari kemerdekaan.
2: Pahlawan itu yang berjuang dulu yang memerdekakan tuh. Okay. Nah, itu jar mama aku lagi dulu. Bubuhan perjuangan nang waktu.
0: Han jahat mana menurut pian tuh nah anu apa bubuhan Belanda Bahari lawan bubuhan anu yang memalingi duit rakyat tuh ini. Jahat mana menurut pian? Kasian ya, banar rakyat. Rakyat tuh kasian banar, bahkan ada yang kena kau makan. Ya Allah, ya kan yang banar am sudah duit rakyat diambilinya. Sedih banar. Santau banar.
2: Makanya kita merdeka sudah.
0: Iya, itu bang.
2: Jangan lagi tapi
0: pengkhianat kemerdekaan tuh ya puan koruptor tuh bang. Ketujuh banar mencuntani duit rakyat.
2: Gak ada bapak cahaya nambah tugas mudah gak menangani. Ya Allah. Kasian rakyat dari bawahan nih.
0: Kasian rakyat beri waras.
2: Maka kita kan ada bisnisan napang. Ada pasti napang dan
0: kayu aja. Inggi ayu. Makasih banyak kalian lah. Inggi. Amin amin amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Syukur Alhamdulillah sudah merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han Raminya mendengar kisah Acil Hajah Salalah. Jadi Jarsidin zaman bahari itu ngalihnya kita ya kalau makanan kita nih nang handak kita nang biisian kita nang apa yang mengupayakan orang lain handak mengambil nyamannya aja ya lo tuh buan komunis bahari lah. Kayak itu kisahnya nang mungkin kada tertulis di anu sejarah tapi sejarah kita gini pernah dinak diubah-ubah bingung jolo nah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada Mang Masri apa kabar pian Mang Masri?
3: Alhamdulillah.
0: Baikan aja kapian.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Bon. Baikan aja kok.
3: Kada bisa.
0: Kenapa pulang?
3: Di kampung sini sunyi.
0: Jadi... Oh, kada ada acaraan kah orang?
3: Bon.
0: Kada ada acaraan kah?
3: Di acaraan cuma ya sama aja. Mahdi serasa juga sunyi apa lomba kekanakan aja diadakan.
0: Nge.
3: Enang.
0: Wah ini buat kekanakannya aja tuh khusus kesan buat kanakan aja lah.
3: Nge. Kada ada lagi melalui tahun semalam baca kan tuh lumayan juga.
0: Nge.
3: Sampai lagi bini tuh waktu umpat lomba baca ya ini kada sunyi khusus kanakan.
0: Anu lelah sudah bubuhan orang-orang tuhannya sudah mikirakan.
3: Bang, emang Bahari kan?
0: Inggi lu rami jo Bahari ini koler kalau sudah bukan kanakannya aja.
3: Inggi baca, jadi
0: kita berdoa aja ke negeri ini ya kalau jangan empat-empatan bermain-mainan kayak kanakan ya.
3: Iya betul, kanakan aja main, coba makan kerupuk.
0: Inggi, gitu,
3: bang. apa bang?
0: Jangan banyak-banyak kerupuk karena batukan, makan kerupuk terus. Makan kerupuk karena mun orang tua makan kerupuk kolesterol.
3: Iya. Ya kan berarti kan Liverpool namanya beda.
0: Tinggi.
3: Sampai tua tadi tambang naik pindang ya juga
0: full. Tinggi ramenya.
3: Karena
0: naik pindang juga. Anu mungkin anunya mencari duitnya juga kalau orang ngalih lah.
3: Ya sebalik itu juga beda.
0: Tinggi. Baik nang gesen anu.
3: Ampun jadi panitia.
0: Iya, baik kesan pemenuhan gesen dapur aja ya kalau.
3: Iya itu, kayak itu bang.
0: Tinggi.
3: Apa yang penting kan meramaikan 17-an juga.
0: Iya. Yang penting kita sudah mengibarkan bendera ya kalau nggih.
3: Tapi di Jorong masih di jalan rayanya di kak. Kok maksudnya di nang
0: Pun. Mang?
3: Me.
0: Terputus-putus suara pian mangai.
3: Ya itu di Jorong di jalan rayanya.
0: Nggih.
3: Itu kan yang ramai bahasa.
0: Nggih.
3: Ada kan jalan santai ada juga.
0: Nggih. Oh ada jualan anu. Itu bubuhan anu kah bubuhan pemerintahnya kah manu akan gitu.
3: Ya nah, kan masih kan masuk dalam gang jadi sunyi.
0: Nggih.
3: Masih mengadakan jalan santai yaitu di luar.
0: Nggih, nggih.
3: Jadi ramai sama ibu juga ramai.
0: Nggih. Okay.
3: Masuk gang sunyi kayak masih itu, Bang.
0: Nggih. Yang penting pian sehat. Puasa kah pian hari ini puasa kah?
3: Parai baca.
0: Oh, parai dulu.
3: Nggih, kan iya Selasa parai.
0: Nggih, nggih.
3: Insyaallah esok benar ramai.
0: Ayo, ya semangat teruslah, sehat-sehat pian lah.
3: Nggih.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amang Masri lah dari Jorong. Siapa pulang anak bahabarlan ulun, ulun hadangi pian sebelum kita putar pariwara nomor berikut ini jar bahari kayak itulah amun di TPRI bahari. Assalamualaikum.
1: Halo Cir.
0: Apa mang?
1: Untuk tetap gugur tuh jelas.
0: Ah pian nih kenapa jadi
1: tapi
0: on nah pian itu picik-picik aplikasi kayak apa tuh
1: makan telepon aja.
0: Iya yuja yang penting ada aja tuh lah ada hilang ya lo
1: itu aja lo aja
0: makasih banyak lah Mang Herman lah
1: tapi kita berikan
0: ya nomor ya amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Herman lah. Nah, ulun ada juga membaca semalam tuh di manalah. Jadi yang melaksanakan upacara ya kalau seremonial 17 Agustus pengibaran bendera. Jadi bubuhan sidin tuh hendak merasakan juga nang kayak petugas-petugas ya Allah nang puhan pengibar bubuhan mungkin masyarakat juga nang hadir di situ yang umum pati apel. Jadi sini kada bertenda-tendaan, kada berserobong-serobongan. Jadi umpat juga bepanas-panas. Nah, itu ulun salut bener pang itu ya Allah. Jadi sama-sama merasakan ya Allah antara pemimpin lawan rakyat gitu kan jadinya model rasa nyaman melihat ya Allah. Enggih, ayu jana anak bahabar pulang. Silahkan ulun hadangi nang balung bahabar lah. Silahkan 08115. Di situ ada nah. Kayak ulun mengangkatnya lah, Dang. Kadang-kadang setumat lah. Ulun cobai mengangkat nang nomor telepon nang di sini nah, enggih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Abang Imi, apa kabar pian Mang Imi?
4: Kabar baik, Cak.
0: Alhamdulillah. Pian di mana?
4: Di biasa, di Belanda.
0: Oh di Belitung, Inggi baik aja kak kabar pian.
4: Ya kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi
0: kenapa?
4: Ulang tahun yang ke-80, yang ke-81 ini kada mau menikmati ya.
0: Nah itu pang, karena ada anu juana sedih banget kita lah yang di NTT kalau lagi musibah.
4: Ya. Nah, kayak apa? Karena kita? Yang ke-80 dirawat di RSU.
0: Oh pian kah? Oh, pian ini pang nih, ini pian lagi garing juga kan nih?
4: Kemarin masuk. Hadi dah.
0: Nggih. Nah, lagi garing juga. Jadi pian masih di masih di opname kan nih di kamar kah?
4: Enggak. Kemarin kan kita di hemodialisis saja.
0: Oh, nggih.
4: Satu hari.
0: Heeh. Kada apa-apa yang penting anu pian masih apa yang barunya nih sudah apa masa pemulihan kayak itu kah? Sudah.
4: Iya.
0: Nggih.
4: Masa pemulihan.
0: Garing apa pian?
4: Biasa akibat gagal ginjal.
0: Allahu Akbar. Pian berarti cuci darah kayak itu kah?
4: Iya.
0: Seberapa kali sebulan?
4: Seminggu dua kali
0: sudah berapa tahun pian angka ini?
4: Sudah setahun ya.
0: Setahun. Nah jadi pian rutin gitu lah sebulan tuh 8 kali anak bercuci darah.
4: Ya rutin.
0: Mun kada anu rutin kada boleh kayak itu lah mang anu mang ini lah.
4: Ada efeknya juga.
0: Ada efek lah.
4: Bisa ada yang bengkak ada mual.
0: Jadi pian habisnya cuci darah tuh masih kawa kah, mending kayak beraktivitas atau apa?
4: Biasa, masih kawa.
0: Pian ini nang, pian ini desainer tuh loh.
4: Hah?
0: Pian lain lah yang desainer yang apa? Yang menjahit ya kah?
4: Penjahat.
0: Penjahat tuh koruptor. Tuh penjahat pengisi kemerdekaan.
4: Banyaknya anak membaliknya mana aja tukang jahitnya digantinya huruf aja di penjahat.
0: Kalau penjahit itu masya Allah gawian yang masya Allah ya Allah nang kita jakanya kada bohon penjahit kayak apa kita kan bebaju.
4: Hah? Jadi apa? Yang dikaisakan Acil di Anjir tadi tuh cai tahun 65. Kamu lahir tahun berapa cak?
0: Namun lahir tahun belum tuh 65.
4: Nah, okay. Itu zamannya PKI,
0: yalah.
4: Bukan zaman kemerdekaan.
0: Enggih, zaman PKI karena September
4: tuh.
0: Zaman
4: PKI itu jor-jornya tuh kalau ada sepeda motor apa kapal terbang disuruhnya lari ya, terus atau malam-malam tuh ada pesawat teh.
0: Enggih,
4: kita harus
0: menghadap buri. Berarti kita di Kalimantan di wadah kita ini kayak itu jualah kada mau ada di Jawa aja, di daerah lain di Indonesia ini kada lah.
4: Ada.
0: Inggi.
4: Kalimantan kayak itu juga. Kalau hansip tuh petangkapannya.
0: Oh, maelah.
4: Aku ingat dulu waktu tahun 65 tuh umur masih berapa tahunnya. Tapi masih ingat lah. Ano guring tuh kalau malam tuh cai. Kalaunya ada laram tuh sudah tak?
0: Tahambur tuh pang lah.
4: Lampu-lampu tuh masuk black tak?
0: supaya kadep
4: Black Bepang yang ganal itu, Cak.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Jadi masukkan dalam situ, jadi kadep jayanya.
0: Supaya orang ada melihat penjahatnya nih lah.
4: Iya. Jadi kalau siang teh hibak anu apa nih? Hidung-hidung lawan latat.
0: Ya orang bahari kita juga belah bangun diperiksa hidung loh. Dulu kan apa belampu templok tuh nala.
4: Iya. Latat.
0: Iya ngingi.
4: Jadi yang dikisahkan Acil itu tadi zaman PKI, zaman kalau kita zaman PKI tahun 49 itu kan kita jauh banget lagi kada menemui ya kalau.
0: Iya, iya.
4: Tapi
0: iya,
4: yang jelas di tahun 65 tuh memang kayak itu kelakuan PKI.
0: Ya am kayak itu, Pam. Ampun orang pun inya ya kalau.
4: Iya, ampun nah, orang pun inya, bini orang bininya, anak orang anak inya.
0: Ideologi nang kada part anu yang kada cocok itu nah ya Allah.
4: Iya.
0: Itu Pang, mudah-mudahan kita jangan lagi lah ada.
4: Aja jaya, mudah-mudahan kita selamat dan
0: sehat.
4: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Imi tadi sudah bergabung di Belitung lah. Silakan Bang Lala pulang hendak bergabung 0811511410 0511325162. Nggih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Beca.
0: Nah, kenapa Mang pian? Ada nang kait.
5: Ana beca. Nggih. Dorong beca.
0: Nggih.
5: Banyu sakit yang sudah beca.
0: Wah, ini dah sekaring semuan di mana tuh jualan nang di Teluk Tiram banyu karing jualah. Karing mah himungnya lu melihat.
5: Sama semua maksudnya karing juga beca.
0: Nggih.
5: Tupang jadi ya nang beban itu ya nang dalam aja nang bunyi itu.
0: Nggih.
5: Yang kebanyakan banyak menukar terutama aja.
0: Gian, mudah-mudahan banyak aja kemarau nih anu kada tapi lawas lagi lah.
5: Gian, 30 liter apa 30 liter kan satu drigga 30 bisa.
0: Larang banar lah.
5: Itu
0: 30 ribu kayak itu kah?
5: Kada yang satu drigga 30 liter itu.
0: Kan lu salah ucap pulang karena harga 700
5: 5.000
0: jelas rupiah 700.000 enak.
5: Iya, 30 jirigen tuh.
0: Oh iya. Kan jirigennya tuh siapa? Berapa liter?
5: 30 liter.
0: Oh, 30 liter lah. 30 liter 30.000 gitu lah.
5: Iya. Yeah.
0: Oh, berarti 10 liter tuh berapa? 10.000 lah. Iya lah, 10 liter 10.000. Bujur lah lu hitung. Nah, salah belum hitung nih.
5: Mohon hitung. Kadang orang galon 50 2.000 liter kamu ya?
0: Inggi.
5: Nah, itu bisa 50. Ada 70.
0: Di mana menukarnya tuh di sana di anu tuh di Jorong tuh?
5: Di Bon?
0: Di mana menukarnya di Jorong tuh?
5: Ada di PDAM aja.
0: Oh, di PDAM sana juga. Lah. Atau ada yang berjajah kayak itu kah? Ada lah yang berjajah.
5: Itu Bang. Begitu juga banyak bantri juga.
0: Oh iya.
5: Makanya beca rame.
0: Padahal jadi, kita nilah banyak anu kita nih nang 1000 sungai daerah kita nilah Kalimantan nih kita nih ibaratnya tuh negara kepulauan ya lo. Kan sampai kita kekaringan gini lah Ti.
5: Makanya tuh ya.
0: Kenapa itu?
5: Saking lose kemarau beca.
0: Iya am.
5: Ya kagak apa.
0: Nggih, aja banyak sabar aja ya Allah.
5: Nggih.
0: Makasih banyak lah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada anu nah ada Kakak Rosita nak bergabung. Silakan Kak. Assalamualaikum. Nah, terputus sebelah sinilah. Cobain lagi lah. Andang Bang ulun. Coba Bang diangkatakan di situ. Nah, diangkatakan di situ di mana? Diangkatakan. Oh, ini kawai mangkat sini nah. Nah, nggih. Assalamualaikum. Acil aja glowing.
6: Selamat Mbak Ica.
0: Apa kabar Pian? Han lawasnya kan
6: bertambah. Baik.
0: Alhamdulillah. Inggi. Kapan nih anu apa 17 Agustusan jar Han?
6: Alhamdulillah semarak gitu.
0: Rami wadah Pian lah.
6: Kalau di wadah ulun
0: wadah Pian
6: kan. Ada tapi ada Bang gitu nah di sebagian komplek aja. Kan di sini wilayah komplek aja.
0: Oh iya ya, jadi kada tapi terlalu anu biasanya ramai itu di kampung-kampung lah.
6: Nggih. Kalau di anu kompleks sebelah ulun ini ada kegiatan kalau di komplek ulun kededa.
0: Kededa lalu lah. Orang anu kalau lelahan kalau sudah lah.
6: Ya, mungkin karena sesuatu dan lain hal gitu.
0: Lelah antrian. Guring kalau cukup kita tuh merayakan, mendoakan negeri kita ya Allah supaya aman damai ya Allah lah, supaya jauh dari musibah bala bencana ya Allah. Nah kita nih ada juga nanap yang bagus banget nih lah anu Aceh Hajaratullah di daerah mana tuh nang kada jadi membatalkan perayaan-perayaannya karena apa ibaratnya tuh untuk apa berempati itu nah lawan nang di NTT ya Allah. Nah,
6: dasar-dasar kita terus berduka itu merasakan ini. Anu yang musibah.
0: Jadi sini dibatalkan semua. Nah, ulun salut banar kayak itu tuh. Kada dilanjut ya Allah. Nah, itu bagus tuh.
6: Tahu kalau ulun lah kalau di kampung kalau ulun pang lah. Di samping kita ada kegiatan perlombaan-perlombaan. Kenapa ada di kampung wilayah kita tuh ada perlombaan kebersihan apa?
0: Nah, bagusnya kayak itu nang bermanfaat kayak itu nang lah.
6: Modelnya tuh supaya nah RT mana misalnya lebih bagus kan. Bersih, tertata rapi. Ini kada perlombaan iyanya itu nang kampung kita mah kasihan kiri kanan hibah kan nang
0: sampah. Kada merdeka sampah gitu masih ya Allah. Nah, harusnya nang kayak itu ya kalau nah bujur tuh jarpian tuh. Kan mudah-mudahan tahun kena ya Allah kita masih adaan ya Allah. Ada kawa diusulakan ya itu kesan program nah, tahun kena lah mudah-mudahan kada ada apa-apa.
6: Kalau ulun pang kayak itu cuma ngerinya kita.
0: Setuju ya Allah jarpiannya bagus.
6: Iya gitu nah. Bagus. Jadi kan di samping itu kan ada kegiatan oh ilah bujurna sebentahun barang kita berkumpulan apa gitu. Nah, sibuknya aur tarasai kita nih ya Allah.
0: Diturutakan gitu.
6: Kan suatu kebanggaan juga bah kampung kita bersih ya non sebagainya kan tempat sampah ada berwarna-warni apa misalnya umbul-umbul bendera lengkap semuanya pasang apalagi kalau ada yang matur di komplek tuh misalnya non jar memasang kita sama-sama masang bendera masang-masang
0: dan matur kan nah
6: kalau anak ulun ada pang cuma
0: RT-nya kada kah kada manu kah kada mau dia mengusulkan kah kayak itu
6: kada terdengar bang
0: harusnya pian mengusulkan Pak RT jadi mungkin kada ide juga kalau bingung sedin
6: kalau ulun mah aduh kena ide karena ulun pulang disuruh pian aja kena di kampung situ nah, gimana kena
0: karena apa ya pian anu jerami lagi bagus mau dimulai dari piana jadi anu juga
6: ulun kena hendak lipadakan Mbak Icah ya Pak iyanya oh, kenapa dah bagus kalau di kampung kita tuh men kada ada nama hulua kan ya kayak itu bang
0: bukan masalah pianya kayak itu tuh berarti anu pian tuh respect lawan kampung ya Allah nah ada hal-hal yang harus diubah gitu nah
6: jadi memasang biasa. Bendera nang kayak apa baiknya jangan miring kan harus tegak lurus ke atas nah kayak nah, kena berpasang di atas pohon pian ke hulu kahilir ya anunya ya Allah tiang itu
0: kasihan benderanya sakit gulu
6: kasihan kalau umbul-umbul kan masih mending miring kalau bendera tuh harus tegak lurus ke atas gitu nah tiangnya
0: ya, bagusnya pian nih latih pian tuh harus sampai akan anak
6: ulun bang
0: ide-ide pian tuh bagus gitu
6: tawa ulun kadang di komplek nih pian lampu aja kan sampai siang banyak lemaras
0: lampu jalanan gitu kah
6: Ingin,
0: harusnya lampu jalanan kan. Tuh kada mode otomatis mati seorang nggak bila bisanya pas pina terang lalu mati seorang
6: kalau lampu jalanan umum itu umum otomatis kan ada timernya sudah baik kalau di komplek kada kita warganya seorang mau mati mahidupi kada mau nyala
0: kayak itulah
6: mati mahidupi jadi marasnya julun lah lampu setarang-tarangnya harus siang gini
0: jakanya mode ada
6: tangan nano
0: kenapa
6: mengatikakan
0: jakanya di wadah yang RT-nya bang misalnya jadi sidin yang anu bertugas mau mode kayak dalam rumah jauh mati mode nah wadah ulun tuh ada RT-nya tuh mode dipasang pian yang sekian lampu jalan tuh mode anu-anunya di wadah sidin tuh jadi modalnya tuh dari sidin tuh manunya jadi ya, berdasar mode sidin yang ngurusi gitu nah kada jadi warga nih tahu anu aja sudah mode beres gitu nah
6: kada kawa juga bang kita tahu beres aja gitu ya kalau yang jelas kita tuh kalau jadi ya nang kepercayaan warga kan RT misalnya mengkada kreatif aja icai itu tupang deh warganya itu nah lingkungan kita kayak itu gitu nah ya kada kreatif kurang kreatif ya ada nang di RT kami ini kreatif orangnya RT-nya ada jiwa nang kada kreatif kita kini bisa menilai bisa melihat
0: karena kita. Umur kah atau karena apa memang
6: mungkin karena nang pertama waktunya Mbak Ica lah karena mungkin kesibukan dan sebagainya kan ada RT yang dari pagi sampai sore kededa di rumah Mbak Ica nah kita maklum aja itu ada juga nang ada waktu dari pagi sampai sore itu aja sidin gawe karena jadi ada karena pertama kan mungkin karena waktunya Mbak Ica lah, kesempatan lah itu. Nah, kita maklum aja Bang. Begitulah macam-macam kita nih.
0: Jadi ingin bisa kesibukan juga ya kalau
6: mungkin karena kurang pengalaman bisa juga. Karena macam-macam faktornya itu. Cuma yang jelas
0: pian Bang sekali-kali jadi Ibu RT.
6: Ulun tuh jadi Ibu RT di rumah Nek, dia di rumah seorang Pak.
0: Ulun tuh juga pian kan bagus modalnya tuh. Nah,
6: ulun tuh rancak bilangnya
0: komunikasi bagus pian kan.
6: Apalagi nah, baik lah kalau ulun bersuara di RT itu. Pasti ulun nanti tunjuk pena.
0: Nah, biar aja kada apa-apa. Jadi apa yang pian handak capai itu di lingkungan tuh kan terwujud kayak itu. Nah, oh, mun kada kaitu
6: apabila
0: ada bukan masalah kayak itu. Nah, supaya supaya merasakan nang apa yang kenyamanan ya oleh ada perubahan gitu nah. Ya Allah kada nang kaitu kayak
6: itu. Yang baik ya kan gitu.
0: Nah, itu bagusnya modal nang anu mun nang sekedar anu aja kada kawa aja bagus ya mun pian kayak itu lu setuju aja. Setuju aja dong, Partarus pokoknya
6: pian nih. Pian setuju. Nang hanyaran nih kan ulun diulah jadi apa nih di
0: apa tuh?
6: Di posyandu ditunjuk. Wah, julun lah ieu sekali bersuara pian pian jupu aja.
0: Nah, bagus tuh. Setuju ulun.
6: Kenapa apa bilang ulun bersuara ya pulang tak.
0: Pokoknya mun demi kebaikan kan apa-apa ya kalau nah tujuannya kan apa ya.
6: Amun kalau bisa kan kita bisa berkontribusi apa
0: gitu. Nah, itu mengatakan kada kawa jalan itu ada relasi apa jalan relasi kuasa. Nah, itu.
6: Nggih. Aja Mbak Ica terima kasih. Ulu,
0: terima kasih banyak. Kada ba,
6: pian bahabar. Kada becumul lawan pian ini nah.
0: Pian tuh
6: nah kalau di sini banar. Di wadah ulun nih Mbak Ica banyak banar burung nah jadi kada kesunyian.
0: Kenapa nah jadi banyak burung? Nah, kenapa nah jadi banyak burung? Wah ini di mana-mana ulun aja makan kayak di rumah makan burung nih masuk di bawah-bawah meja tuh kasih kesiannya juga karena inya nih habitatnya nih diambil kemana lagi nya ya. Terbang-terbang ya kalau sian banar
6: kalau di sini habitatnya memang banyak luas aja Mbak Ica makanya macam-macam burung di sini diulahnya sarang apa macam nah jadi kalau di rumah ulun nih kayak di kalau menuju ke rumah ulun nih kayak menuju apa di tengah hutan gitu. Sunyi ulang
0: nyaman. Apalagi mendengar suara burung tuh harus ampi stres lah. Ya kalau lah.
6: Ulun kira apa? Ada pernah di sini anu, nya kan macam-macam untung setiap orang tuh lah Mbak Icara. Jadi ada kurir pernah sampai ke sini. Kada dapatnya mencari alamat ulun nih.
0: Kenapa jar?
6: Teleponnya berapa kali? Di mana bu alamat pian nih rumah pian nih jar? Astagfirullah, julun ulun ulangi dari awal sudah.
0: Sekalinya.
6: Nang di mana lah bu? Jo ulun keluar lah julun lihatin nah. Kada kelihatan juga pian di Padang Sabet tuh rumahnya aja.
0: Mapurunnya. Nyamannya menyambat di sama di Padang Sabet dianggapnya ular kalau di Padang Sabet.
6: Tahu ulun. Cuma julun orang ini kan ya kita maklumi aja lah. Kita kan setiap orang tuh ya SDM-nya kan beda-beda, Mbak. Jadi maklumilah. Nyatanya tuh julun kelihatan aja cuma kan ya karena rimbun.
0: Jadi pian tuh yang kada canggih tuh. Iyalah,
6: ada julun kita maklum aja tuh nah.
0: Cari masalah pulang, cari hual pulang bandar gitu lah.
6: Macam-macam di sini alhamdulillah rasa nyaman kan macam-macam burung baca penghibur gitu nah walaupun di
0: ulun tuh takutannya itu Pak ulun berpikirnya tuh karena habitat bubuan sidin tuh nah diambil maras ya Allah kan mana nyenak terbang-terbang ke ranting-ranting kada ada pepohonan lagi.
6: Ya kalau di sini alahan pada ranting lagi kayak hutan meja.
0: Kalau berarti burung-burung yang di mana tuh lah
6: kelihatan mukanya muka ulun rumah ulun ini kan tapi kelihatan rimbun lawan pohon tinggi lawan di hadapan rumah ulun ini padang parupuk Mbak Ica panjang tinggi hampir 4-5 meter itu lah tingginya
0: nggih halo
6: hutan ketawa seorang ulun. Ya, terima kasih Mbak
0: Ica. Sama-sama, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan ini dulu lah karena kita bapandiran pulang di bapandiran Urang Banua.
7: Rosato. Kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin siang ini.

0: ada lagu nang sangat anu populer jarurang tuh ada nang ini dibawakan oleh Rock In Project Band, judulnya Pembatangan, versinya slow rock. Silakan pian handak bahabaran ulun, masih ada waktu walaupun sedikit lagi ulun hadangi pian handak bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada Amang. Amang Julian. Apa kabar pian Amang Julian? Abah Julian.
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ulun sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat seberataan lah. Amin, inggih.
1: Yang intinya tuh mendapat kesehatan, mendapat keberkahan.
0: Bujur benar, Jerpian.
1: Keafiatan yang penting.
0: Pun?
1: Keafiatan juga penting.
0: Bujur benar, Jerpian.
1: Aduh, awa dingin banget di sini, Bunda.
0: Oh, alhamdulillah. Tak kereda anu kah di sana, kereda anu asap-asap kah?
1: Asap membau sedikit.
0: Oh, dijual lah, nggih.
1: Tapi ya, ini alhamdulillah nggih. Kita apa jorong banjir tuh meitihi ya.
0: Nggih.
1: Bilanya pesawat itu sungsung tulak helikopter tenang.
0: Nggih.
1: Nah, itu sudah calon berarti gitu aja. Calon kena sore bau asap gitu aja.
0: Oh, kayak itu kah?
1: Kawa meitihi.
0: Ulun tuh jasman tuh lu bingung juga nah, parak anu tanggal 16 kan sebelum tanggal 17 tuh pinak 3 kali pian bunyi pesawat tuh bolak-balik, pesawat apa aja dulu nih? Rupanya helikopter lah.
1: Bilang iya kalau di sini guna bilang di atas atap.
0: Rame.
1: Itu kalau gugur nang di bawahnya tuh.
0: Nggih, buan pengunjunan cer abut banar juga iwak tahamburan kada jadi mendekat dapat iwak.
1: Kalau pina tajonya juga gugur.
0: Nggih.
1: Aduh, jago berlalu tuh.
0: Ini
1: kan memang sengaja terbang rendah. Tujuannya kan mengurai.
0: Mengurai
1: asap itu nah.
0: Iya, iya.
1: Asap itu kan dapatnya baling-baling tuh kan tak urai ke sana kemari.
0: Baling-baling bambu aja lah.
1: Jadi, malah jago. Pokoknya belinya pagi, tulak 2 buah. Nah, berarti ini tengah hari kena sampai ke malam pasti pahit.
0: Lagi
1: buah asap tuh nah pahit. Ini belum ada tulak lagi nah.
0: Oh, jadi setiap hari memang lah Bah Julian lah.
1: Don?
0: Memang setiap hari lah. Anu bubuan sidin tuh anu bawa operasi lah.
1: Bawa operasi tapi ini standby kayaknya cuma pesawat yang kecil tuh aja. Tadi nyebrang-nyebrang tuh pesawat BMKG tuh nah. Yang pesawat yang peninjauan keliling-keliling cuaca. Kan ini pasti pembuatan apa buat apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Apa hujan buatan?
0: Hujan buatan, gih anu.
1: Nah, lokasi supaya hujan buatan, hujan itu datang kayak apa caranya? Kasihan nih petani-petani kan kering.
0: Iya, kasihan banget sungai-sungai pian anu keringan, dua ada pian situ, Bang, ya jua kah?
1: Pon?
0: Kering jua kah sungai-sungai atau sumur?
1: Walah. Bojor.
0: semuaan lah.
1: Sudah dikacalinya loh kanan-kanan.
0: Nggih. Sabarata.
1: Di sini ini kan ada embung ya?
0: Nggih.
1: Ada embung itu masih bisa diambil airnya,
0: mungkin
1: diambil di sungai yang lain. Jadi kalau tulak, misalnya pagi 2, kada lawas bilangnya 2 itu tulak, karena tulak mangganal tuh. ini berarti ada di sana hujan kebakarannya.
0: Ada tuh lagi.
1: Gitu.
0: Jadi
1: kalau cuma pesawat kecil yang lewat-lewat, pesawat kecil, itu namanya tuh. Itu pemantauan BMKG itu kan keliling, mulai Kota Baru, Batu Licin sampai ke Brabai, sampai ke Tanjung kan itu biasanya. Cuma ya itu mudahannya ya. Kalau kebakaran lahan di lingkungan kami ya belum ada.
0: Mudah-mudahan jangan ada lagi lah kebakaran-kebakaran lah, Mbak Julian lah.
1: Ada kemarin yang di Liangganggang itu aja, Mbak Anu Bunda. Di Liangganggang itu sampai ke sini juga asapnya kan yang hari itu.
0: Mudah-mudahan keadaan lagi aman aja sudah kita lah.
1: Cuman ini momennya bagus.
0: Pun.
1: Bagus ini kan September, Oktober, November.
0: Iya.
1: Kalau memang mau bersihkan sungai ini tepat.
0: Pas banar lah mengeruk lah,
1: Jadi katanya kemarin program Banjarmasin mau ngeruk sungai.
0: Nanti sudah diturutakan lah supaya kada ngalih makanya dikaringakan dulu ya lo.
1: Jadi kan turuti aja nih September, November. Jadi 3 bulan entah berapa sungai dapat kan. Desember nggak bisa diharap lagi. Desember sudah jelas hujan.
0: Ayo jangge.
1: Ya, cuma pemberitahuan lagi itu kayak sekolah rakyat di para kami ini nambah.
0: Oh, ada jual lah, ada pian sekolah rakyat lah.
1: Ada sekolah rakyatnya kan
0: itu. Oh, Masya Allah.
1: Yang di dekat UIN.
0: Oh, iya.
1: Dibangun gedung-gedungnya kan. Alhamdulillah itu sudah prospeknya sudah bagus lah.
0: Oh, sudah bagus ya. Lah. Atas, berarti program ya. Bapak Presiden sudah atas, jalan lah,
1: nggih. Itu bangunannya. Karena anak ulung itu kan membangun juga di situ.
0: Oh,
1: perumahannya.
0: Nggih.
1: Perumahannya ada 80 buah.
0: Oh, banyak juga lah.
1: Mana, Bun?
0: Pun.
1: Umum, anu umum.
0: Umum.
1: Bukan untuk perumahan sekolah rakyat. Tapi umum.
0: Oh, iya ya.
1: Mau bikin perumahan.
0: Nggih. Sayang banget lah kita waktu kita nah Abah Julian. Nggih, makasih Ulun. Makasih banyak nah pian, sayangnya pian di ujung-ujung muncul nggih. Ya. Makasih Abah Julian, sehat-sehat pian lah.
1: Nggih. Mama Madan, umalah Mama Madan kada berbagi lah
0: Ulun. Nggih, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Bu. Semoga sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih. Selamat pagi menjelang siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Abah Julian. Terima kasih seberataan lah yang sudah bergabung lan ulun di sini di Bapandiran Urang Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang Pringga dan pemirsa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin siang ini dan kita sudah di Moderasi Beragama. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari prasangka, kebencian, dan intoleransi. Melalui program Moderasi Beragama RRI dan juga Anda yang menyaksikan kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, kita akan membahas bagaimana merajut harmoni di tengah keberagaman untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadir bersama kita akan sapa satu-satu ada Ibda Alim SH, Katim Pencegahan Satgas Wil, Kalsel Densus 88, AT Polri. Selamat siang Pak Alim.
1: Ya, selamat siang.
0: Kabarnya baik Pak?
1: Ya, Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dengan kabar hari ini yang sangat cerah, mudah-mudahan menjadi Kalimantan Selatan semakin kondusif dan positif.
0: Amin, amin. Kita baru merayakan pasca satu hari ini setelah 81 tahun kita merdeka nih ya. Sampai ini sudah berapa? 81 tahun tambah satu hari begitu ya. Terima kasih Pak Alim sudah hadir di sini. Kita sapa lagi ada teknik penelaah teknik kebijakan di Bakes Bangpol Pemprov Kalsel, Bapak Alfianor STHI MIP. Selamat siang Pak
2: Alfian. Selamat siang Ibu.
0: Kabar baik Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Bapak dekat sekali sama bendera kita ya, merah putih. Semoga tidak ada bendera-bendera lain ya Pak.
2: Mudah-mudahan Ibu. Mudah-mudahan Ibu ya. Kemarin juga kami menjadi salah satu panitia pengibaran bendera merah putih ya di kantor gubernur. Jadi hari ini masih semangat-semangatnya kami
0: ya. Rasa sakral itu masih ada ya Pak?
2: Pasti Ibu, insya Allah.
0: Merah putih itu jangan sampai terbelah begitu ya Pak. Baik, dan di tengah-tengah senang sekali sudah hadir juga Mas Taklis Auzan, Duta Pencegahan sekaligus ex-Napiter. Apa kabar nih Mas Taklis?
3: Alhamdulillah, baik sekali Bu. Alhamdulillah.
0: Ya, senang sekali ya bisa jumpa dengan semua narasumber kami siang hari ini. Dan kita akan dengarkan berbagai perspektif tentang pentingnya mencegah intoleransi dan membangun Indonesia yang damai, rukun, dan saling menghargai. Ya, kita langsung nih ya bicara mengenai merdeka nih Pak Alim ya. Merdeka dari intoleransi terdengar sederhana, tetapi apa sebenarnya makna kemerdekaan dari intoleransi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Pak.
1: Ya, ya tentunya negara ini kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan bermacam-macam suku, adat, agama. Tentunya intoleransi itu sangat penting karena berbagai macam suku, budaya, adat ini kita bisa memberikan, merawat negara ini secara baik. Kemudian dalam upaya mengisi kemerdekaan ini tentunya kita juga memberikan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk ke depan mengisi kemajuan bangsa ini secara baik. Terkait dengan intoleransi, kami sedikit memberikan gambaran bahwa di wilayah Kalimantan Selatan, bahwa saat ini ancaman paham intoleransi, radikal, ekstremisme, dan terorisme ini adalah sangat nyata. Menurut data yang dirilis oleh BNPT, tentunya juga data dari Densus 88, bahwa Kalimantan Selatan ini menurut indeks potensi ancaman radikal yang sudah dikeluarkan oleh BNPT, Kalimantan Selatan ini menempati peringkat ke-6 untuk di tahun 2025, menjadi 13,10% yang sebelumnya di

0: di tahun 2024 itu menduduki peringkat ke-20 Provinsi Kalimantan Selatan ini dengan indeks potensi ancaman radikal itu 12,10%. Artinya kita harus waspada dan ini menjadi perhatian kita semuanya. Apa yang sudah dirilis oleh BNPT ini menjadi sinyal bahwa kita harus benar-benar waspada dalam situasi saat ini. Bahwa potensi ancaman radikal, tentunya ini dengan tema intoleransi, secara umum memang Kalimantan Selatan ini sangat kondusif, tetapi yang menjadi perhatian kita semuanya itu adalah di media sosial. Ini menjadi perhatian kita semuanya, baik itu di aparatur penegak hukum, pemerintah daerah, maupun di lapisan masyarakat. Dengan data yang sudah dirilis oleh BNPT itu menjadi bukti bahwa ancaman intoleran, radikal, ekstremisme, dan terorisme ini menjadi nyata. Perlu saya sampaikan bahwa kalau dulu sasaran utama oleh kelompok-kelompok radikal ini dengan cara konvensional, beda dengan dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu secara konvensional, sekarang hanya dengan media sosial. Kalau dulu secara konvensional itu butuh 3 tahun sampai 6 tahun dalam mendoktrin seseorang menjadi seorang radikal dan ekstremisme. Namun sekarang hanya dengan media sosial cukup dengan 3 bulan sampai 6 bulan sudah orang bisa mendoktrin secara gampang dan mudah melalui konten yang ditampilkan di media sosial itu dengan cepat menjadi seorang ekstremisme. Perlu saya sampaikan, saat ini data Densus 88 kurang lebih hampir 246 anak yang sudah diamankan oleh Densus 88 itu tersebar di 26 provinsi. Dan Kalimantan Selatan sendiri itu saat ini sudah hampir 15 anak yang terpapar, baik itu terpapar ekstremisme maupun radikal. Ini menjadi bukti bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Selatan ini sangat nyata, terutama sikap-sikap intoleransi ini muncul dari media sosial. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, itu dari Pak Alim ya, merdeka dari intoleransi yang terdengar sederhana. Ini kalau menurut versinya Bapak Alfian bagaimana nih Pak?
2: Ya terima kasih Ibu. Ya intoleransi tentunya sesuatu yang dulu mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat kita ya Bu. Padahal di khusus untuk di Kalimantan Selatan dengan berbagai macam apa ya suku bangsa yang telah puluhan tahun hidup nyaman damai di sini, tiba-tiba mungkin 26 tahun yang lalu ya ketika gerakan-gerakan ideologi dari bisa dibilang dari luar gitu ya ikut merebak di seluruh dunia, sepertinya kita lihat bahwa masyarakat Kalimantan Selatan meskipun benar tadi yang dibilang Pak Alim cukup rentan dengan indeks yang mungkin tinggi, alhamdulillah Kalimantan Selatan tetap mampu bertahan.
1: Walaupun kita sudah ada di peringkat kelima tadi ya Pak Alim ya.
2: Iya.
1: Seluruh Indonesia begitu ya Pak?
2: 6.
1: Oh, di peringkat ke-6 sekarang ya, untuk ya. 2020?
0: 5.
1: 25. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi dari sana memang ada kerja keras di belakang layar khususnya dari Densus dan lembaga-lembaga pemerintah lain termasuk masyarakat, organisasi masyarakat juga yang bekerja sama di belakang layar untuk terus mengawasi segala bentuk potensi-potensi intoleransi, Ibu. Jadi bisa dikatakan bahwa selalu ada kekhawatiran dalam pembicaraan kami, dan justru karena itulah kami terus berusaha agar kekhawatiran yang ada di benak kami itu tidak menjadi kenyataan. Dan kami percaya bahwa masyarakat Kalimantan Selatan terus berusaha bersama pihak pemerintah dan lembaga masyarakat yang lain juga untuk terus menjaga Kalimantan Selatan agar intoleransi sebagai salah satu paradigma atau pola berpikir itu tidak berkembang di Kalimantan Selatan. Mungkin begitu.
1: Oke. Jadi tadi tidak hanya intoleransi tapi juga ada radikal ekstremis begitu ya, Pak Alim ya. Dan tadi kalau beberapa tahun yang lalu dengan cara konvensional perlu waktu 3 sampai 6 tahun begitu ya untuk mendoktrin begitu ya orang-orang yang ingin diajak begitu. Tapi untuk sekarang hanya waktu dengan 3 sampai 6 bulan begitu ya Pak Alim tadi ya.
2: Iya.
1: Kita sudah bisa mendoktrin orang-orang yang mungkin bisa cepat terpengaruh ya. Nah ini Mas Taklis nih dengan pertanyaan yang sama, apa menurut Mas Taklis mengenai merdeka dari intoleransi ini?
3: Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari sisi saya pribadi ya. Saya pernah memiliki cara pandang yang membuat saya melihat dunia ini hanya hitam dan putih. Kemudian saya pernah berada di dalam lingkungan yang mana membuat saya merasa bahwa kelompok yang saya ikuti itu yang paling benar daripada orang lain. Dan dari pengalaman itu juga saya mengambil sebuah pelajaran bahwa terkadang sebuah intoleransi itu selalu datang dengan wajah, tidak selalu datang dengan wajah kebencian ya. Tidak selalu tampil dengan wajah kebencian, tidak selalu tampil dengan sebuah keburukan. Tetapi ya, kadang ia datang dengan wajah yang terlihat sangat meyakinkan, tetapi dapat menjerumuskan kita ke arah yang salah. Dan kemudian ya, ia bisa dimulai dari rasa ingin mencari kebenaran ya, terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Alim ya, dari media sosial ya. Ingin mencari kebenaran atau ingin mencari jati diri ya, kebanyakan di kalangan anak muda ya. Pengalaman dari saya sendiri pun saya terpapar itu dari kelas 3 SMP.
1: Kelas 3 SMP. Ya. Tahun berapa tuh Mas Taklis?
3: Itu masih 2014. Ketika masih rame-ramenya kasus Suriah pada waktu itu ya. Dan itu melihat berita itu mengikuti tanpa ada dialog dengan orang yang mungkin lebih berilmu maupun orang tua.
1: Jadi kayak monolog begitu aja ya.
3: Jadi monolog menerima itu apa 100% langsung masuk ke dalam diri saya seperti itu. Akhirnya apa yang saya terima adalah menuju kepada jalan yang salah seperti itu. Maka ya, sebagaimana yang tadi dikatakan Pak Alim, memang betul bahwa media sosial itu rentan ya untuk anak-anak muda, apalagi di zaman yang saat ini anak kecil pun sudah punya gadget begitu ya. Nah, terkadang seliweran di TikTok juga ya, gitu ya. Itu sering ada video-video jeduk-jeduk tapi dia tuh menampilkan tokoh-tokoh yang berpaham radikal seperti itu. Yang itu mungkin bisa menjadi panutan ataupun bisa menjadi idola bagi anak-anak muda yang tidak paham latar belakang orang tersebut seperti itu.
1: Terinfluence begitu ya.
3: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi itu yang dirasakan oleh Mas Taklis.
3: Betul.
1: Ya. Oke. Okay. Luar biasa. Jadi benar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Taklis bahwa intoleransi itu muncul dalam bentuk tindakan tidak selalu keras begitu ya.
3: Betul.
1: Tapi dengan cara yang tadi boleh diulang lagi?
3: Intoleransi itu terkadang tidak muncul dengan wajah atau dengan sosok sebuah kebencian. Tetapi terkadang dibaluri dengan sosok kebaikan. Contoh ketika mereka memasukkan intoleransi itu dengan kalimat-kalimat menggunakan dalil-dalil yang sebenarnya tidak untuk tema tersebut gitu. Tapi ketika dipakai untuk itu dan kita tanpa ilmu menerima itu, akhirnya dengan mudah kita terpapar paham radikalisme seperti itu.
1: Oke, jadi kita harus memang banyak ilmu, harus belajar. Begitu ya Pak Alim, belajar dari Pak Alim nih. Iya. Jadi itu yang itu masuknya itu dan kita jadi akhirnya terpengaruh itu tanpa disadari begitu ya, Mas Taklis ya.
3: Betul, tanpa disadari
1: tiba-tiba kita sudah langsung terpengaruh saja begitu ya.
3: Terkadang gini, kita mengikuti mengikuti tokoh sebenarnya, orang-orang yang akhirnya menjadi idola kita. Sebagaimana kita mengidolakan Cristiano
1: Ronaldo. Tokohnya boleh disebut enggak Pak Alim?
2: Iya.
1: Tokohnya siapa nih?
3: Usama bin Laden gitu
1: ya. Oh, Usama bin Laden ya. Oke.
3: Ketika melihat tokoh itu otomatis sebagaimana kalau kita mengidolakan Cristiano Ronaldo gitu ya. Otomatis dari segi bajunya mungkin kita ingin punya, kemudian dari segi apa gerak-geriknya, gaya-gayanya kita ingin bisa seperti itu. Mungkin seperti itu ya, ketika kita mengidolakan tokoh dalam tanda kutip tadi seperti Usama bin Laden, mungkin dalam segi berpakaian, dalam segi ideologi bahkan kita ingin mengikuti gitu.
1: Oke, gitu. Jadi itu menurut Mas Taklis ya. Nanti dari apa yang disampaikan oleh Mas Taklis Pak Alim dari perspektifnya, dari perspektif pencegahan, tanda-tanda apa yang perlu kita waspadai ketika sikap intoleransi mulai tumbuh di lingkungan masyarakat?
0: Ya, tentunya kita harus lebih selektif dalam memilah atau melihat apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti kita gambarkan beberapa hari yang lalu di Kalimantan Selatan ini telah terjadi di media sosial terkait dengan apa tersebar salah satu video yang video itu diproduksi oleh salah satu kelompok radikal dan disebarkan melalui platform TikTok bahwa video itu memberikan berita yang tidak secara data fakta yang ada di lapangan, tetapi memberikan gambaran bahwa ada sebuah kejadian yang notabene di dalamnya itu mendiskreditkan pemerintah, terutama di pihak aparatur keamanan. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa ketika kita melihat di media sosial, tentunya kita harus bisa memfilter ya apa isi dari konten itu. Nah, kami berharap seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan Gen Z, anak muda, generasi muda ini, ketika menjumpai konten-konten yang sifatnya mengarah ke radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme, kami berharap untuk supaya dilaporkan kepada kami atau ke aduan konten Komdigi ataupun langsung ke kontak person kami atau langsung bisa direport. Itu adalah langkah yang tercepat untuk supaya menghindari bahwa konten ini akan dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dalam upaya pencegahan kita, kita harus melalui dengan kontra radikal. Ini sangat penting. Ketika kita sudah membuka sebuah media sosial, kita menjumpai konten yang negatif, tentunya kita juga melawan dengan kontra konten yang positif. Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Dari tadi yang disampaikan oleh Mas Taktis ya, terpaparnya itu dari usia-usia SMP begitu ya. Memang seperti itu ya Pak Alim ya? Usia-usia itu sangat rentan atau bisa di bawahnya lagi?
0: Ya, dari hasil data Densus 88 dari 26 provinsi, rata-rata rentan

0: vital untuk supaya anak-anak ini memahami terminologi daripada kebutuhan daripada media sosial.
1: Jadi tanda-tandanya mungkin ada yang bisa spesifik sekali disampaikan Pak Alim?
0: Ya, biasanya anak-anak ini sikap perilakunya akan berubah ketika berkomunikasi dengan seumurannya, biasanya langsung menjas, bahkan kalau tidak sependapat dengan dirinya juga itu merupakan dari ciri-ciri yang sudah terpapar intoleransi. Dia tidak mau dengan sependapat atau bagaimana caranya mereka harus bisa sependapat dengan dirinya. Dan rata-rata yang terpapar radikal biasanya berawal dari sikap intoleran. Nah, ini rata-rata anak yang sudah kita amankan di Kalimantan Selatan, baik itu di seluruh Indonesia ini, di 26 provinsi ini, rata-rata mereka ini berawal dari korban-korban bully dan anak-anak broken home. Rata-rata yang terjadi seperti itu.
1: Jadi apa hubungan keluarga itu juga menjadi semacam trigger begitu ya, pemicu ya, begitu ya Pak Alim ya?
0: Ya, faktor utama adalah di lingkungan keluarga. Seperti di Kalimantan Selatan ada beberapa anak yang sudah kita amankan, tentunya itu juga
1: yang ada 15 tadi ya Pak Alim?
0: Ya, tentunya itu juga tidak densus saja, tapi bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kalimantan Selatan. Itu berawal memang anak ini anak broken home dan mempunyai perilaku intoleran, ini rata-rata mempunyai masalah di lingkungan keluarganya, seperti mungkin perpisahan kedua orang tuanya, kemudian misalkan di sekolah itu korban bully. Nah, ini menjadi awal anak larinya ke media sosial, dan mereka bercerita, berkeluh kesah ke media sosial, tetapi tidak bercerita kepada gurunya karena dari awal sudah menjadi korban bully. Itu rata-rata yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Oke, jadi dari korban bully, dari korban broken home begitu ya, itu yang dirasakan sama Mas Taklis begitu juga, atau adakah perbedaan?
2: Ada sedikit perbedaan mungkin ya, tapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa memang betul peran keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita itu penting. Karena sebagaimana yang saya alami ketika saya mendapatkan informasi, karena saya kurang dekat ya, mungkin tidak mau berdiskusi dengan orang tua dan juga
1: jarang berkomunikasi
2: orang,
1: begitu
2: ya, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih ilmu, akhirnya saya menelan mentah-mentah informasi tersebut tanpa ada mungkin arahan dari orang tua maupun orang-orang yang lebih berilmu daripada saya, seperti itu.
1: Oke, jadi kalau Mas Taklis menjatuhkannya ini dengan permasalahan ini karena kurangnya ilmu begitu ya?
2: Betul, okay. Karena kurangnya diskusi sebenarnya.
1: Diskusi. Oh, oke, okay. Baik. Pak Alfian, dari perspektif pemerintah daerah, bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang beragam ini?
3: Iya Ibu, keberagaman ini kan keniscayaan di daerah kita ya Ibu, dan tidak mungkin pembangunan atau stabilitas pemerintahan dan pembangunan tanpa ada toleransi yang kuat di dalamnya. Nah, oleh karena itu bagi internal daerah sendiri, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, toleransi dalam hal ini juga anti radikalisme dan sebagainya adalah keniscayaan yang memang harus didorong begitu Ibu. Makanya oleh karena itu Kalimantan Selatan juga, meskipun mungkin bukan dalam kasus ini, juga pernah terjadi salah satu kekisruhan dulu ya, kerusuhan mungkin, meskipun itu berlatar belakang dari politik

0: Nah, itu juga berdampak kepada seluruh seluruh elemen masyarakat, baik ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, hari ini tantangan baru di pemerintah daerah Kalimantan Selatan adalah mempertahankan stabilitas ini, Ibu dan Ibu. Lalu, mau tidak mau, kita harus bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder lain, khususnya kepolisian, Densus, dan BNPT. Kita sering berdiskusi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan, begitu. Kami berharap bahwa intoleransi tidak menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang dalam hal ini mengkhawatirkan kami lagi. Itu agar apa? Agar pembangunan di Kalimantan Selatan bisa lebih lebih maju, karena jujur saja ya, mungkin ini cara pandangnya pemerintah ini kan agak lebih pragmatis ya, Ibu ya. Cuman itu mau tidak mau seperti itu. Jika ada satu saja kejadian yang dalam tanda kutip apa berkaitan dengan intoleransi, itu akan sangat mengganggu secara ekonomi dan sebagainya. Makanya oleh karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meskipun tidak terlalu mensosialisasikannya dengan apa ya, dengan banyak, kami tetap bekerja keras di belakang layar agar intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme ini tidak muncul di Kalimantan Selatan.
1: Oke. Jadi untuk ada tantangan besarkah Pak Alpian dalam menjaga toleransi di Kalsel yang memiliki keragaman masyarakat dan juga komunitas ini?
0: Tentu Ibu, karena seperti kita tahu Kalimantan Selatan ini punya sejarah historis panjang Ibu, khususnya di kawasan dengan apa, Kalimantan Selatan selain menerima banyak imigran ya, mungkin ya pendatang-pendatang dari luar karena ekonomi yang berkembang baik di sini. Orang-orang Kalimantan Selatan juga banyak juga yang bermigrasi ke luar daerah dia. Bisa ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Tengah. Jadi hal tersebut kami pahami sebagai potensi-potensi yang satu sisi positif dan satu sisi juga mungkin bisa berdampak negatif, Ibu. Makanya tantangan itu tentu saja hari ini bisa dikatakan sangat besar, apalagi seperti yang kita lihat bahwa ekonomi di Kalimantan Selatan ini cukup lumayan menggoda bagi bagi para pendatang, dan kita tidak tahu para pendatang ini membawa cara pandang apa, makanya terus kita awasi begitu, tentunya bekerja sama dengan pihak kepolisian.
1: Pak Alpian, bagaimana cara membedakan antara kebebasan menjalankan keyakinan dengan sikap yang sudah masuk pada intoleransi?
0: Ini sederhana ya bagi saya, Bu, sederhana. Cuman benar tadi kata Bang Taklis tadi, bahwa pengetahuan itu penting, ya kan? Pengetahuan itu penting. Beruntungnya di Kalimantan Selatan ini banyak pondok pesantren ya, Bu, ya, dan banyak tokoh-tokoh agama. Sebenarnya perbedaan pendapat dalam pandangan keagamaan atau tafsiran keagamaan itu sesuatu hal yang biasa, Bu. Makanya saya percaya orang-orang yang dari pondok pesantren atau alumni pondok pesantren atau yang sering ke majelis taklim biasanya itu sangat sangat memahami bahwa perbedaan pandangan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Nah, kemudian perbedaan itu sebenarnya agak terlihat dan akan mudah terlihat, Ibu, jika tanda-tanda bahwa intoleransi itu menjadi bagi kita ya, kita lihat ya, seseorang yang terlalu keras dalam tanda kutip berpendapat atau melihat perbedaan itu bukan sesuatu yang bagi dia
1: pokoknya hitam putih seperti
0: kata Mas Taklis tadi, mudah diterima ya. Itu menunjukkan bahwa bagi kita itu gejala yang tanda kutip ini orang belum dapat nih. Orang pesantren izin ya, biasanya itu usul fikihnya bagaimana ya. Kita dalam keagamaan, pemikiran keagamaan pasti belajar tentang sejarah pemikiran dari awal Islam, sejarah apa perbedaan pemikiran begitu ya. Dengan dipelajari, dengan hal itu dipelajari, mungkin bisa mengurangi bagaimana bisa mengurangi intoleransi itu sendiri. Jadi bagi kita melihatnya agak cukup mudah, Ibu. Karena masyarakat kita sendiri di Kalimantan Selatan ini sudah terbiasa berbeda.
1: Ya. Hitam putih, memang kita harusnya begitu, tidak boleh di tengah-tengah abu-abu begitu ya. Tapi bagaimana ilmunya begitu ya. Baik, ke Pak Alim dulu nih. Pak Alim, tadi kan sudah peran media sosial atau sosial media ini memang sangat besar ya dalam menyebarkan narasi kebencian, intoleransi atau paham yang dapat mengancam persatuannya, Pak Alim. Tadi diawali mungkin dari bullying di rumah, terus atau di sekolah atau di lingkungan tertentu begitu, terus juga ada faktor broken home dan juga hadirnya radikal. Ini kan kadang ada intoleransi begitu ya, Pak Alim ya.
2: Iya. Bahwa proses seseorang terpapar radikal, terorisme dan ekstremisme itu dari pintu sikap intoleransi. Mereka mengarah ke, ketika orang sudah mempunyai sikap intoleransi, dipastikan dia juga akan mengarah ke sikap-sikap seperti radikal, terorisme dan ekstremisme. Saat ini memang kita telah mengalami transformasi yang sangat besar ya. Kami tidak hanya melakukan penegakan hukum secara tegas, tetapi justru jauh lebih mengedepankan pendekatan yang humanis atau soft approach, terutama dalam aspek pencegahan dan pemulihan. Beberapa hari yang lalu kita melakukan pengamanan anak di beberapa kabupaten seperti di Banjarmasin, di Banjar itu. Mereka anak-anak yang terpapar ini yang rentan usianya di 13-16 ini kurangnya literasi digital yang pertama, yang kedua adalah kurang komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, ini menjadi salah satu penyebab faktor utama yang perlu kita tentunya dari hal ini terjadi menjadi sebuah pengalaman bagi lingkungan keluarganya, dan ini sangat penting sekali. Dan Satgaswil Kalimantan Selatan tentunya juga akan mengedepankan upaya pencegahan yang tadi sudah saya sampaikan seperti soft approach itu. Terutama kita sampai saat ini kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi di tingkat pendidikan sampai ke lapisan masyarakat. Tentunya itu menjadi langkah positif kita, langkah-langkah strategis dalam upaya mencegah paham-paham seperti terorisme, radikal dan ekstremisme yang berawal dari sikap intoleransi ini kita dapat cegah supaya menjadi lebih kondusif dan positif tentunya.
1: Oke, jadi ini bentuk sosialisasi kita ya saat ini di moderasi beragama. Baik, tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Taklis juga apa yang dikatakan kurangnya mungkin literasi begitu ya, terus juga hubungan komunikasi dengan orang tua juga begitu ya Mas Taklis. Ini Mas Taklis ya yang memiliki pengalaman sebagai ex napiter gitu ya, mohon maaf, dan kini sudah menjadi duta pencegahan. Apa yang membuat seseorang bisa berubah dari memiliki pandangan ekstrim hingga kemudian memilih jalan untuk ikut mencegahnya?
3: Kembali lagi sebenarnya tadi ke masalah hitam dan putih. Sebenarnya kalau disampaikan tadi kita harus abu-abu atau di tengah, itu malah lebih rentan. Karena kalau kita tanpa ilmu kita masih malah bisa terjerumus kepada hitam. Tapi kalau kita bisa memiliki ilmu dan mau berdialog, mungkin ya tadi itu kita bisa menuju kepada jalan yang putih atau bersih. Dan mungkin seperti disampaikan tadi, bahwa semua itu kembali kepada ilmu dan juga mau berdialog, ya, mau berdiskusi. Karena satu hal yang seperti disampaikan oleh Pak Ali, bahwa bagaimana orang tua di rumah itu lebih bisa merangkul atau mengajak buah hati atau anaknya untuk berdiskusi entah dalam hal apapun itu. Karena bagaimanapun orang tua itu nggak tahu anak itu berselancar di media sosial itu apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka mereka ikuti begitu. Dan juga
1: yang sudah terdoktrin begitu,
3: sudah terdoktrin, kan nggak tahu orang tua seperti itu ya. Dan bisa jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan lain, bukan hanya permasalahan tentang masalah intoleransi dan radikalisme, mungkin tentang bullying di sekolahnya, sebagaimana tadi kata Pak Alim bahwa itu bisa menjadi gerbang utama bagaimana anak itu akhirnya mencari jalan jalan lain. Bisa jadi mungkin seperti yang kejadian di Jakarta kemarin yang akhirnya ada yang bunuh diri ya, ke apa KRL ya, loncat di KRL. Itu kan karena dalam artian mereka tidak ada diskusi.
1: Tidak ada diskusi. Mereka tidak punya tempat begitu tempat ya, untuk sharing begitu.
3: Mungkin
1: ya,
3: satu hal orang tua sibuk atau mungkin orang tua tidak mau diajak untuk berdiskusi gitu. Akhirnya karena tidak ada, ya tadi itu kalau enggak jalan mengakhiri hidup, mungkin jalan mencari teman-teman yang mau mendengarkan. Kalau yang mau mendengarkan orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik, mungkin masih mending. Tapi kalau yang mau mendengarkan dan mau memberikan masukan untuk orang-orang yang salah, bisa jadi menuju kepada jalan yang salah juga seperti itu.
1: Jadi harus pintar-pintar mencari tempat bergaul begitu ya, yang baik begitu ya. Jadi Mas Tarkis, dari pengalaman yang sudah disampaikan tadi, itu tadi yang menjadi pintu masuk ya,
3: pintu masuk
1: sosial media begitu ya, yang mudah sekali ya. Oke, yang bisa menerima paham intoleran ini, apakah seseorang yang sudah terpapar paham intoleran ini masih bisa sepenuhnya kembali dan diterima oleh masyarakat, dan apa yang paling mereka butuhkan nih,
3: Mas? Baik, sebenarnya dari pengalaman saya pribadi ya, itu adalah yang paling besar peran itu adalah teman-teman ketika saya masih berada di lembaga pemasyarakatan,
1: lingkungan pertemanan,
3: itu, lingkungan pertemanan. Karena di situ baru saya membuka pikiran atau membuka ruang untuk berdialog, berdiskusi dengan teman-teman. Baik itu teman-teman yang berbeda pemahaman, berbeda agama dengan saya, itu saya ajak diskusi seperti itu. Dan akhirnya apa? Di situ tumbuh rasa bagaimana saya itu diterima. Saya diterima di kalangan teman-teman aja dulu. Itu timbul rasa itu yang akhirnya membuat saya, oh, berarti insya Allah ketika di luar saya pun bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Dan juga yang tadi saya sampaikan bahwa ketika di luar pun bagaimana kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, di antaranya itu ketika kita mau mendapatkan informasi ataupun hal-hal yang mungkin pernah kita dapati seperti sebagaimana saya pernah saya dapati, kemudian ya, ketika saya sudah di luar ada hal-hal itu yang saya takutkan, namanya ideologi itu masih tertanam di dalam kepalanya seperti itu.
1: Jadi masih belum betul-betul masih tercuci nih sebenarnya, masih
3: ya, gini, ideologi itu hal yang masih tertanam di kepala. Tapi bagaimana saya itu pribadi menjaga lingkungan, maksudnya menjaga pertemanan saya, mencari teman-teman yang sevisi misi dengan saya, yang mana mereka tidak mengambil jalan yang seperti dulu saya hadapi seperti itu. Artinya apa? Ketika di luar pun bagaimana saya membawa diri saya sendiri, membawa diri saya sendiri untuk tidak kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama.
1: Oke. Kalau Mas Takti sudah sempat berapa lama saat tercuci otaknya begitu ya, terpapar ini, terpapar dari usia tadi 14 ya, pada saat
3: SMP ya,
1: dari SMP di tahun 2014 ya,
3: sampai 2020 ya,
1: saya 2020 berarti cukup 6 tahun ya, 6 tahun terpapar 6 tahun. Ya oke,
3: okay. Saya bukan 6 tahun terpapar ya,
1: jadi
3: saya mungkin dari SMP itu sampai dari 2014 sampai 2015 itu jangka waktu saya bisa terpapar seperti itu.
1: Jadi di titik mana akhirnya menimbulkan kesadaran dari Mas Taklis?
3: Kesadaran saya itu ketika bagaimana saya melihat teman-teman yang saya memandang dari teman-teman dari yang berbeda agama dengan saya seperti itu. Sebagaimana ketika diskusi-diskusi yang kami jalani, ternyata ada hal-hal yang mereka kaget gitu dengan ideologi yang saya bawa sebelumnya seperti itu. Di agama kami tidak ada seperti itu gitu. Kenapa kok di agamanya Bang Talis yang dilihat itu bagus ya, maksudnya dalam segi ibadahnya, dalam segi mereka di masjid itu kan bagus ya, Tapi kenapa kok bisa punya pemahaman seperti itu? Dan di situ saya sampaikan bahwa itu bukan dari agama saya, tapi itu dari pemahaman ideologi yang menyimpang dari agama saya. Itu yang saya bawa. Dari diskusi-diskusi itu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan mereka, ya. Dan itu membuat saya bisa berubah sampai saat ini.
1: Mas Akhlis, senangkah punya tugas mengemban untuk memberikan pemahaman begitu ya kepada teman-teman sebaya atau yang di bawahnya ya begitu. Mungkin yang di atasnya juga masih bisa terpapar ya Pak Alim ya.
2: Iya,
1: tentunya. Bisa di usia yang tadinya belasan mereka aman, tapi mungkin di usia 20-an apakah mungkin bisa terpapar?
2: Seseorang terpapar itu tidak memandang usia ya, tetapi yang paling mudah itu yang menjadi target sasaran oleh kelompok radikal itu di usia-usia 13 sampai 16 ini yang menjadi sangat rentan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman itu, seseorang yang menjadi sasaran itu tidak memandang usia, kira-kira seperti itu.
1: Jadi orang sudah dewasa pun ada bisa kemungkinan terjadi itu ya Pak Alim?
2: Ya bisa terjadi, dan itu pun nyata sampai saat ini, bahwa seperti yang kita gambarkan, situasi di global yang mungkin menurut indeks global index, bahwa global index ini menempatkan negara Pakistan adalah merupakan salah satu peringkat pertama yang mudah menjadi sasaran oleh kelompok radikal. Nah ini yang terjadi, apa yang terjadi di sana ini tidak memandang usia, bahkan sampai usia-usia yang mungkin sudah dewasa itu juga lebih mudah terpapar, karena di situ disebabkan yang pertama adalah mungkin faktor ekonomi dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian kita semua agar supaya kita lebih hati-hati dalam menyikapi setiap perkembangan zaman saat ini.
1: Oke, untuk pencegahan Pak Alim, upaya apa yang sudah dilakukan? Apakah pendekatan keamanan saja cukup atau justru perlu diperkuat dengan pendekatan pendidikan dan dialog tadi mungkin seperti ini?
2: Ya, untuk saat ini Satgas Wildensus 88 Provinsi Wilayah Kalimantan Selatan, kita selalu melakukan sosbang atau visit sosbang, itu meliputi dari lapisan masyarakat, kemudian di dunia pendidikan. Kita paling tidak dalam sehari itu 6 kali untuk melakukan sosialisasi, baik itu di tingkat pendidikan maupun di lapisan masyarakat. Sesuai ruang lingkup kami, yaitu di pemberantasan tindak pidana terorisme, pencegahan yang terpenting adalah melalui kontra radikalisasi. Ini yang sangat penting. Deradikalisasi yang memanusiakan dan menyentuh sisi kemanusiaan saudara-saudara kita yang sempat terpapar paham radikal, yang seperti mungkin di Kalimantan Selatan ini ada sekitar 11 ex-napiter. Ini perlu kita
1: termasuk berikan, Mas Taklis, ya?
2: Ya, kita berikan pendampingan-pendampingan secara psikologis atau mungkin secara spiritual, hingga penguatan ekonomi agar mereka bisa kembali diterima di lingkungan masyarakatnya. Ini sangat penting, karena ini juga tidak Densus saja, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder seperti dinas sosial, seperti Kesbangpol. Jadi kita selalu ada kunjungan-kunjungan ke secara berkala.
1: Oke, seperti yang disampaikan Pak Alim nih, Pak Alpian, seberapa penting peran tokoh agama, tokoh masyarakat, terus juga organisasi kepemudaan dan komunitas dalam mencegah konflik akibat perbedaan?
4: Tentu saja sangat penting, Ibu, karena mereka ini kelompok orang yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dan mereka juga diturut digugu, suara mereka, pendapat mereka juga menjadi salah satu bagian penting dalam di masyarakat. Oleh karena itu, Kesbangpol khususnya, Ibu, sebagai salah satu stakeholder yang membidangi permasalahan ini dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator dan fasilitator, terus berusaha berinteraksi dengan baik dengan mereka. Kesbangpol membawa apa ya, dengan mempunyai tugas juga dalam pembinaan ormas. Di sana ada berbagai macam ormas. Di lain pihak juga Kesbangpol juga mempunyai hubungan baik dengan beberapa ormas penting seperti FKOB, Ibu. Dan hubungan itu terus kita bina dengan baik, juga dengan berbagai tokoh-tokoh keagamaan, baik Islam dan seluruh agama-agama yang lain, untuk terus menggaungkan mengenai bahaya dari intoleransi, radikalisme dan ekstremisme ini. Dan kita sepakat bahwa hal itu jangan sampai terjadi atau berkembang di Kalimantan Selatan. Selain itu, Kesbangpol juga bekerja sama dengan intens dengan Densus dan BNPB agar kami tentunya berterima kasih dengan tugas Pak Alim yang penuh dedikasi dalam mencegah berbagai macam intolerisme dan radikalisme ini. Bayangkan Ibu ya, ibarat tunas itu baru kecil saja sudah diawasi oleh bapak-bapak di kepolisian ini. Itu menunjukkan bahwa dedikasi mereka terhadap tugas itu sangat luar biasa. Dan tentunya karena beliau ini bertugas di Kalimantan Selatan, kami dari Provinsi Kalimantan Selatan selalu mendukung Ibu. Mendukung dengan berbagai macam hal yang mungkin bisa kami lakukan dan kami sediakan. Selain juga sebagai tugas lain kami dalam mungkin seperti yang dikatakan Pak Alim tadi, sebagai salah satu bentuk pendekatan yang humanis dan berbentuk mungkin lebih kultural, tentunya itu tadi hubungan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan sebagainya itu menjadi sangat-sangat penting. Bapak Gubernur juga sampai-sampai mengangkat tenaga ahli keagamaan. Itu menunjukkan bahwa bahwa ada kebijakan beliau, perhatian beliau terhadap masalah keagamaan itu begitu tinggi. Kami di khususnya di internal Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu, tiap bulan itu ada pengajian. Iya, untuk itu sebagai salah satu bagian penting juga, Ibu. Karena kita tahu bahwa pegawai negeri mungkin atau para ASN di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan mungkin bisa menjadi pionir juga dalam pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme di tengah lingkungan masyarakat dia. Dan oleh karena itu tetap diberikan cara pandang atau pembentukan paradigma itu, karena seperti dikatakan Mas Taklis tadi, tidak mudah Ibu untuk mendekonstruksi suatu ideologi yang kita pegang itu. Perlu waktu, perlu banyak hal gitu. Ya, mungkin begitu.
1: Ya, memang susah sih ya. Apakah toleransi itu kita harus menyetujui semuanya dilakukan orang lain? Tentu tidak ya. Tapi nanti panjang lagi. Kita sudah sampai di ujung-ujung waktu nih ya, Pak Alim, Pak Alfian dan juga Mas Taklis. Kalau tadi sudah sangat luar biasa ya, yang sudah dilakukan Satgaswil begitu ya, Pak Alim ya, sehari 6 kali melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Nah ini mungkin bisa sharing sedikit Mas Taklis, sampai bisa menjadi duta dan apakah memang setelah seseorang itu terpapar paham intoleran masih bisa sepenuhnya begitu ya kembali dan diterima oleh masyarakat, dan apa yang mereka butuhkan? Susah ya untuk kita sudah mendapat label begitu ya. Nah ini bagaimana kalau bisa diceritakan sedikit?
3: Itu sebenarnya hal yang rumit ya. Ketika kita keluar otomatis label itu yang kita bawa gitu kan. Tapi sekarang saya pakai label ini ya mungkin. Alhamdulillah ya, itu termasuk salah satu tadi kebijakan dari teman-teman dari Satgaswil ya, bentuk dari perhatian mereka kepada kami ya, ex-napiter, yaitu adalah bagaimana agar kami itu bisa berbaur dengan masyarakat. Di antaranya tadi seperti ini ya, kita dibawa atau diajak untuk melakukan giat-giat ya.
1: Sebagai tugas dari duta.
3: Betul. Gitu ya. Okay. Sebagai tugas dari duta dan dimasukkan ke dalam duta deradikalisasi. Alhamdulillah. Dan sebenarnya PR yang paling besar adalah ketika di masyarakat itu bagaimana kita berdialog lagi gitu ya. Karena kalau kita tidak mau berdialog dengan masyarakat atau dengan orang-orang, itu akhirnya yang tumbuh adalah intoleransi tersebut. Kebencian itu malah semakin tumbuh. Karena bagaimanapun mungkin kebencian itu bukan hanya sekedar bagaimana kita benci kemudian jadi radikal. Ya. Mungkin benci sesama teman, sesama kerabat itu mungkin ya, itu karena kurang dari dialog. Dan bagaimana alhamdulillah masyarakat di tempat saya ya, di sekitar kami itu alhamdulillah menerima karena bagaimanapun saya sudah komitmen bagaimana untuk tidak kembali lagi ke dalam kalau kata Nabi itu kalau ada
1: perjanjian tertulis begitu Pak Alif. Ada ya Pak?
2: Ya tentunya itu di dibubuhkan surat keterangan atau surat pernyataan yang bahwa saya tidak akan mengulangi itu tentunya pasti ada.
1: Dan masihkah akan mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang mungkin berupa pekerjaan begitu ya atau apa begitu sebagai warga negara Indonesia?
2: Ya tentunya kita selalu memberikan informasi atau mungkin membantu di sektor perekonomiannya atau mungkin membantu beberapa hal yang menjadi kendala dalam setiap kesehariannya. Itu salah satu upaya kami dalam program-program deradikalisasi. Tentunya di program deradikalisasi ini kan kita seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa kita memerlukan mendampingi ex-napiter ini supaya betul-betul diterima di tengah-tengah masyarakat kembali seperti dahulu kala.
1: Oke. Ini berapa lama bertugasnya nanti Mas Takhlis?
3: Mungkin sampai saya mati.
1: Oh, Masya Allah, jadi dutanya tidak.
3: Karena itu menjadi PR buat saya. Yeah. Bagaimana kita harus gentle ya. Kita berani melakukan di Banua ini ya, kita berani bertanggung jawab untuk memperbaikinya juga seperti itu.
1: Baik, kita sudah sampai di ujung-ujung waktu nih, terakhir nih untuk semua narasumber kami ya. Untuk Pak Alim dulu, semua boleh memberikan satu pesan singkat kepada generasi muda Indonesia tentang toleransi dan keutuhan NKRI. Dimulai dari Pak Alim, silakan Pak.
2: Ya, dalam momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dalam upaya mencegah masuknya paham intoleransi, radikal, ekstremisme dan terorisme ini, kami berharap dalam upaya mencegahnya yaitu dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling terakhir adalah bagaimana kita bisa mencintai tanah air ini dengan baik.
1: Terima kasih Pak Alim. Mas Takhlis silahkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih dalam momen kemerdekaan kita ini, alhamdulillah ya. Mungkin sedikit pesan dari saya untuk teman-teman dan juga masyarakat di luar sana, bahwa kemerdekaan kita bukan hanya bebas dari penjajah. Kita baru saja memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang mana bagi saya kemerdekaan tidak hanya berarti kita terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi ada kemerdekaan yang jauh lebih dalam, yaitu adalah kemerdekaan untuk berpikir. Merdeka dari kebencian, merdeka dari prasangka, merdeka dari intoleransi, merdeka dari radikalisme. Merdeka dari fanatisme yang membuat kita tidak mampu menghargai manusia lain. Dan yang paling penting, merdeka dari pemikiran yang membuat kita merasa memiliki hak untuk menghakimi, bukan bahkan mencelakakan orang lain. Karena seseorang bisa saja hidup di negara yang merdeka, tetapi pikirannya masih belum merdeka. Mungkin seperti itu. Dan juga kepada anak muda, mungkin lebih ya banyak berdiskusi dan berdialog dengan orang tua dan juga orang-orang yang lebih berilmu, baik guru maupun ya, teman-teman yang lebih paham dari kita. Begitu.
1: Terima kasih Mas Taklis. Pak Alfian silahkan.
0: Iya, ini khusus untuk anak muda saya. Ini ya, 81 tahun kita merdeka ini tentunya tidak mudah. Banyak tantangan yang akan datang. Jadi 81 tahun kemerdekaan tidak sederhana yang kita lihat di upacara gitu. Jadi bagi anak muda tetap optimis, semangat, jangan kendor, dan hadapi tantangan itu dengan lebih bersemangat lagi, dan gapai Indonesia untuk menjadi lebih baik di tangan kalian. Mungkin itu.
1: Karena mereka akan meneruskan.
0: Tentu, gitu. Tentu, bukan kita-kita.
1: Terima kasih banyak narasumber kami yang luar biasa siang hari ini. Jadi perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi kesempatan untuk belajar menghargai dan menjaga persaudaraan. Dan mari merdeka dari intoleransi, merajut harmoni, dan bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Terima kasih narasumber kami yang luar biasa siang hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi, dan juga pendengar pemirsa kami di channel Prosa, YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa di dialog berikutnya di Moderasi Beragama. Terima kasih.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than hadn't had the money invested. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya, tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masukkan di Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: 7-6 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
0: Sejujurnya,
2: good.
0: Saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar, ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kembali ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita. Gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMHF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zaid, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
2: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
3: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
2: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalani silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
3: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, nggak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
4: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
5: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
4: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
5: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
4: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Terima kasih pendengar tetap setia di 97,6 FM. Apa kabar Anda siang ini? Semoga kondisinya tetap semangat ya, seperti semangat pagi tadi ya. Dan saat ini Anda sudah menikmati suasana istirahat atau sudah mulai lagi melakukan pekerjaan karena sudah menikmati saat istirahat Anda dengan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menikmati makanan yang mudah-mudahan makan siang ini bisa menjadi energi baru untuk melanjutkan pekerjaan sampai sore nanti, dan mungkin juga banyak hal-hal yang Anda dapatkan dari makan bersama dengan teman-teman kerja ya, saling tukar cerita, dan mungkin ada cerita-cerita yang inspirasional yang bisa diambil untuk kita nanti bisa lakukan ke depannya. Kita harus seperti apa, mungkin bisa mencontoh dari sebuah cerita itu tentang sebuah kesabaran, kekuatan ya, keteguhan ya. Pendengar, kali ini saya punya kisah, karena kita sudah dicerita di siang hari sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah di edisi 18 Agustus 2026, ada kisah Windy, wanita yang menyamar jadi pria agar bisa jadi kuli bangunan demi adik-adiknya. Dan kisah ini adalah kisah yang cukup memilukan. Tetap bersama kami pendengar di cerita di siang hari.

0: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh? Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kisah Windy seorang perempuan yang terpaksa menyamar menjadi laki-laki demi menghidupi dirinya dan tiga adik asuhnya menjadi viral di media sosial. Bermula kesulitan mencari pekerjaan, membuat Windy mengambil langkah yang tergolong nekat. Ia mengubah penampilannya menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Egi. Sang kakek yang menamakan Egi merasa aman jika Windy berpura-pura menjadi seorang laki-laki, tulis sumber ini. Nah, dengan identitas barunya, Windy mulai bekerja sebagai kuli bangunan, meskipun itu sangat berat dan didominasi oleh laki-laki. Sejak kecil, Windy memiliki latar belakang memilukan. Ia ditelantarkan oleh kedua orang tuanya dan tinggal bersama kakek dan neneknya. Miris, 6 tahun lalu kakeknya yang sangat berarti bagi hidupnya meninggal dunia. Tidak lama kemudian, neneknya juga meninggal dunia. Akibat kehilangan tersebut, pendengar, Windy tidak hanya kehilangan orang-orang terkasih, tetapi juga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Ia hanya sampai kelas 2 SD tanpa memiliki ijazah. Windy memiliki tiga adik asuh bernama Salsabila yang berusia 11 tahun, dan Nabila 8 tahun, dan Iqbal 6 tahun. Meskipun bukan adik kandung, Windy sangat peduli terhadap mereka. Windy menekankan dirinya harus berjuang sekuat tenaga demi adik-adik bisa makan, sekolah, dan memiliki tempat berteduh. Tanggung jawab ini membuat hidupnya semakin berat, terutama di tengah keterbatasan finansial. Windy dan ketiga adik asuhnya hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka sering berpindah-pindah kontrakan karena menunggak pembayaran sewa. Saya tidak tega melihat adik-adik saya pernah 2 hari tidak makan. Kami hanya bisa minum air putih, ungkap Windy. Terkadang kedua adiknya juga bolos sekolah karena kesulitan biaya transportasi, menjadikan kondisi mereka semakin memprihatinkan. Setelah kisah Windy viral di media sosial, banyak netizen yang memberikan dukungan melalui penggalangan dana yang diorganisir oleh sharinghappiness.org. Terkumpul donasi sebesar Rp402.227.751. Nah, pendengar, dana ini akan digunakan untuk kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, serta modal usaha bagi Windy dan adik-adiknya. Kami bersyukur atas perhatian dan bantuan yang kami terima, ungkap Windy. Kisah Windy, pendengar, adalah contoh nyata dari perjuangan hidup yang keras, tetapi juga memberikan harapan akan solidaritas masyarakat terhadap mereka yang membutuhkan. Ya, kita memang tidak akan pernah berhenti dari yang namanya perjuangannya, walaupun kita sudah merdeka. Merdeka kita sebagai bentuk lembaga negara kita yang merdeka, tapi mudah-mudahan juga warga negaranya juga merdeka dari kemiskinan, ya, dari penindasan, dari hal-hal yang mungkin masih membuat mereka merasa terkekang, masih terbelenggu. Ya, semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Masih ada cerita-cerita yang lain, tetap di sini di Cerita di Siang Hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Muhammad Hatta yang lahir di tahun 1902 sampai 1980 yang akrab disapa Bung Hatta adalah proklamator kemerdekaan sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ia dikenal sebagai negarawan, ekonom, dan intelektual yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi, pendidikan, serta pembangunan ekonomi berbasis koperasi. Bersama Soekarno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kesederhanaan hidup, integritas, dan keteguhannya dalam memegang prinsip menjadikannya salah satu teladan kepemimpinan paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Nasihat dan pemikiran Bung Hatta tetap relevan hingga saat ini karena menekankan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kejujuran, pendidikan, dan tanggung jawab moral. Salah satu pesan yang paling dikenal adalah kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, tetapi tidak jujur itu sulit diperbaiki. Melalui keteladanan hidupnya, Bung Hatta mengajarkan bahwa ilmu, pengetahuan harus berjalan seiring dengan integritas. Sebab kecerdasan tanpa kejujuran tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat maupun negara.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Terima kasih pendengar, semoga semuanya mempunyai pelangi di hatinya masing-masing ya. Kisah perjuangan Abdullah, seorang guru honorer yang viral karena tetap ceria meski digaji Rp275.000 per bulan. Rp275.000 ya, bukan 2.750, apalagi 2.750.000 ya, atau 20.750.000, apalagi itu ya. Baik pendengar, kita kadang-kadang jadi sedih begitu ya, sedih kita mentertawakan kesedihan kita. Nah, kali ini mengenai Abdullah, seorang guru honorer ini yang digaji tadi saya sudah sebutkan nominalnya berapa, dan harus berjalan kaki pula ke sekolah, berhasil menyentuh hati publik. Kegigihan dan ketulusannya dalam mengajar rupanya mencuri perhatian desainer sekaligus selebriti kenamaan Ivan Gunawan. Tergerak oleh dedikasi sang guru, Ivan Gunawan mengundangnya ke butiknya ya di Surabaya dan memberikan kejutan istimewa berupa satu unit sepeda motor. Nah, menerima hadiah yang tak disangka-sangka itu, Abdullah tak sanggup membendung air mata haru hingga bersujud syukur atas bantuan yang akan sangat mempermudah mobilitasnya dalam mengajar. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ivan Gunawan menyampaikan pesan mendalam terkait alasan dibalik pemberian hadiah tersebut. Saya hanya ingin memberikan pelukan hangat dari kerja keras seorang guru honorer yang setiap hari berjalan kaki menuju tempat mengajar. Semoga kamu semakin semangat dalam memberikan ilmu kepada murid-muridmu, tulis desainer kenamaan tersebut. Di balik seragam mengajarnya, Abdullah memang dikenal sebagai sosok pekerja keras yang pantang menyerah. Demi menutup kebutuhan hidup dan mengejar impian mulianya untuk berangkat umroh, ia tak gengsi berjualan makanan, menawarkan jasa bimbingan belajar, hingga menerima pekerjaan sampingan seperti mencuci piring dan mengepel. Melalui perjalanan hidupnya, Abdullah berpesan agar keterbatasan ekonomi tak pernah dijadikan alasan untuk berbuat curang. Bagi Abdullah, selama seseorang mau menurunkan gengsi dan terus berusaha dengan cara yang jujur, rezeki yang halal pasti akan selalu dibukakan jalannya. Ya, pendengar, ini adalah sebuah support yang luar biasa dari seorang warga negara Indonesia untuk warga negara Indonesia lainnya kepada guru honorer yang bergaji Rp275.000 per bulan. Dan semoga cerita di siang hari ini banyak memberikan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Kesehatan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
2: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
3: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
4: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
5: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
1: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
6: Banja

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Pada momen hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemko Banjarmasin menaikkan tali asih bagi para pejuang Petran. Bantuan yang sebelumnya sebesar 1 juta per Petran, kini naik menjadi 1,5 juta. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menaikkan tali asih bagi para pejuang veteran di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan yang sebelumnya sebesar 1 juta rupiah per veteran, kini naik menjadi 1,5 juta rupiah. Kenaikan bantuan tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, seusai upacara pengibaran bendera merah putih di Balai Kota Banjarmasin. Yamin mengatakan saat ini masih terdapat 19 veteran yang tinggal di Kota Banjarmasin. Menurutnya, kenaikan tali asih menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah atas jasa para pejuang yang telah berkontribusi bagi bangsa dan negara. Selain menaikkan tali asih, Pemko Banjarmasin juga menyerahkan bingkisan kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
2: Intinya, saya sangat menghargai para pejuang-pejuang kita ya, yang tentu selama ini tidak pernah diberikan lebih ya. Jadi saya mengapresiasi untuk memberikan tambahan ya. Ada sebanyak 19 pejuang veteran yang masih tersisa yang ada di Kota Banjarmasin. Itu kita memberikan tambahan untuk mereka sebesar di awal 1 juta menjadi 1 juta setengah ya.
1: Salah seorang veteran, Kaspul Syahdan, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia bersyukur tali asih yang diterima para veteran meningkat di era kepemimpinan saat ini. Ia menambahkan tali asih yang ia terima dalam setahun ada 3 kali, yakni momen Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI.
3: Sementara ini dengan wali kota yang baru ini agak lumayan kami. Seperti hari ini tadi, biasanya tidak pernah ada kebijakan setiap tanggal 17, tapi kali ini
1: tak hanya veteran, Pemko Banjarmasin juga memberikan penghargaan kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi vertikal yang dinilai berperan menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Banjarmasin. Wali Kota menegaskan dukungan dan kekompakan lintas instansi menjadi salah satu kunci menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas. Juma Muhammad melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 51 narapidana di Kalimantan Selatan bebas di momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari sebanyak 6.000 lebih yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, berikut laporan Diki Munadi.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum istimewa bagi warga binaan pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 51 narapidana dinyatakan langsung bebas pada 17 Agustus 2026. Setelah menerima remisi umum 2, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno, menjelaskan total ada 133 orang narapidana yang mendapat remisi umum 2. Namun tidak semuanya langsung bebas karena 80

0: Besaran remisi dan pengurangan masa pidana bervariasi, mulai 1 bulan hingga paling tinggi 6 bulan. Selain itu, terdapat remisi tambahan yang diberikan kepada 18 narapidana berstatus pemuka serta 1 narapidana yang mendapat remisi tambahan karena donor darah.
1: Bebas tadi ada 133, tapi ada yang masih belum langsung bebas karena masih ada subsidiarnya harus bayar denda dulu atau dia mengganti dengan kurungan.
2: Ya tentu, syarat tertentunya adalah sesuai asesmen dia berkelakuan baik, dia telah menjalani minimal 6 bulan sehingga bisa baru diberikan remisi dengan batas besaran remisinya yang remisi pertama dia peroleh itu 1 bulan. Kalau sudah maksimal itu paling tinggi 6 bulan.
0: Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyerahkan remisi secara simbolis kepada perwakilan warga binaan. Gubernur berpesan khususnya bagi narapidana yang langsung bebas agar terus memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih baik.
3: Kami mengharapkan yang diberi remisi itu yang sekitar 6.000 tadi. Ini mudah-mudahan di tahun yang akan datang itu dia masih berbaik, disiplin dan berkarya dan tetap artinya sesama kawan saling silaturahmi.
0: Di sisi lain, persoalan over kapasitas masih menjadi tantangan dalam pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Dari kapasitas hunian sebanyak 4.382 orang, saat ini terdapat 8.716 warga binaan, terdiri dari 7.320 narapidana, 1.366 tahanan, dan 30 anak binaan. Kondisi tersebut menunjukkan kelebihan kapasitas sekitar 99%.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi komunitas sepeda antik Banjarmasin untuk mengenang sejarah perjuangan dan memperkuat semangat kebersamaan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Dalam momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, masyarakat di berbagai daerah turut memaknai kemerdekaan melalui beragam kegiatan. Salah satunya dilakukan komunitas sepeda antik Banjarmasin yang mengangkat nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan. Pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI ini, komunitas sepeda antik Banjarmasin memanfaatkan kegiatan komunitas untuk mengenang kembali suasana perjuangan masa lalu. Penggunaan sepeda antik dan pakaian bergaya zaman dahulu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan nilai sejarah kepada masyarakat. Wakil komunitas sepeda antik Banjarmasin, Juhdi, mengatakan makna kemerdekaan dapat dipahami secara beragam oleh setiap masyarakat sesuai dengan kondisi dan cara menyikapinya. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perjuangan bangsa untuk terbebas dari penjajahan.
6: Arti kemerdekaan itu adalah kita bebas dari penjajahan Belanda. Cuman tergantung orang-orangnya yang mengasumsikan kemerdekaan itu dalam bentuk apa. Jadi kalau kita boleh dikatakan sebenarnya Indonesia itu memang sudah merdeka dari penjajahan. Untuk yang kemerdekaan yang tadi ditanyakan mengenai BBM dan segala macam, itu bagaimana kita sendiri yang menyikapinya.
5: Ia menambahkan, kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini perlu dimaknai dengan sikap positif dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk terkait kebutuhan hidup dinilai perlu disikapi dengan bijak sesuai kondisi masing-masing. Pihaknya berharap semangat kemerdekaan dapat terus dijaga melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan komunitas sepeda antik Banjarmasin diharapkan dapat terus melestarikan sejarah sekaligus mengenalkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, selain ancaman karhutlah, Kabupaten Balangan kini juga dibayangi kekeringan dan krisis air bersih. Pemerintah daerah pun terus berupaya melakukan penanganan guna mengantisipasi dampak musim kemarau panjang ini. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
1: Ancaman kekeringan dan krisis air bersih kini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Balangan. Pasalnya, debit air di sejumlah wilayah hulu sungai dilaporkan mulai menurun. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menjelaskan kondisi ini diakibatkan musim kemarau yang lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut membuat sumber air di sejumlah titik mulai mengering.
2: Untuk potensi saat ini ya memang sebagaimana disampaikan kursi rapat tadi di bawah di daerah-daerah hulu memang debit air ya ini sudah memang

0: mulai menipis dan juga sungai-sungai kita sudah mulai dangkal, sehingga potensi kekeringan ini tetap menjadi perhatian dan antisipasi kita. Namun dari PDAM dan di untuk ketersediaan air bersih ini tetap diupayakan dengan melakukan bendung-bendung sungai untuk ketersediaan sumber air.
1: Sebelumnya, data BMKG menunjukkan seluruh wilayah Kabupaten Balangan telah memasuki musim kemarau. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalsel, Klaus Johannes Apohdamanik, menyebut kemarau di Balangan diprediksi berlangsung selama 16 hingga 18 dasarian.
2: Nah, hujan kita perkirakan itu kemarau kita ini sampai di bulan Oktober. Kemudian bahkan untuk El Nino-nya itu bisa sampai menyeberang ke awal tahun 2023. Sehingga kemungkinan musim hujan kita juga akan sedikit berpengaruh, sehingga curah hujan juga akan sedikit ya nanti di masa awal musim hujan kita.
1: Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan yang berlangsung hingga Oktober mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Dalam rangka memperkuat persatuan warga di tengah tantangan sosial dan perkembangan teknologi informasi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HM Alpia Rahman gelar sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Berikut laporan Fitriana.
4: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Alpia Rahman mengajak masyarakat memperkuat semangat persatuan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila bertema Pancasila dan Semangat Persatuan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kalsel dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengamalkan Pancasila. Politisi dari fraksi Gerindra tersebut menilai penguatan ideologi bangsa semakin penting di tengah berbagai tantangan sosial dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Menurut Alpia, kemudahan masyarakat memperoleh informasi melalui media digital harus dibagi dengan sikap bijak dan kritis. Sebab derasnya arus informasi juga membawa tantangan berupa penyebaran kabar yang belum tentu benar dan berpotensi mengganggu kerukunan.
5: Di tengah tantangan yang hari ini kita hadapi, yaitu informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan alias informasi hoax, yang mana saat ini di masyarakat bawah kadangkala tanpa cross-check juga ikut menyebarkan, sehingga ini ada kekhawatiran akan menimbulkan perpecahan. Nah, hal seperti inilah kami terus menekankan pentingnya persatuan, kemudian mengedukasi dan memberikan pemahaman bahwa setiap informasi jangan sampai selalu mentah-mentah, apalagi AI yang bisa memutarbalikkan fakta yang kadang tidak disadari oleh masyarakat kecil.
4: Lebih lanjut, Alpia juga mengajak masyarakat membiasakan diri melakukan cross-check sebelum menerima dan membagikan informasi kepada orang lain. Menurutnya, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk nyata pengamalan Pancasila. Fitriana Rahma melaporkan.
6: Berita olahraga.
3: Rapat kerja daerah Rakerda Perbasi Kalimantan Selatan menghasilkan sejumlah program untuk memperkuat pembinaan basket secara berjenjang dan berkelanjutan. Salah satu fokusnya adalah pembinaan atlet sejak usia dini sekaligus menyiapkan kompetisi yang lebih terarah bagi pemain muda Banua. Berikut laporan Robi Angga.
7: Nah, saya meminta seluruh pengurus di bidangnya masing-masing bisa berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi usulan teman-teman di bidang masing-masing.
8: Satuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembinaan atlet basket secara berjenjang dan berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil rapat kerja daerah Raperda Perbasi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin Sabtu 15 Agustus 2026. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din menegaskan bahwa hasil rapat kerja daerah tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi, tetapi juga harus direalisasikan oleh seluruh pengurus.
7: Yang pertama, tentu di Rakerda tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekedar ada rekomendasi, tapi tidak jalan. Nah, saya meminta seluruh pengurus di bidangnya masing-masing bisa berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi usulan teman-teman di bidang masing-masing. Nah, program yang pertama terkait pembinaan usia dini. Nah, sehingga nanti kalau pembinaan KU ini jalan, maka ekosistem basketnya pasti akan terbentuk.
8: Salah satu fokus utama yakni pembinaan atlet sejak usia dini, khususnya kelompok usia 5 hingga 12 tahun dan 14 hingga 18 tahun. Perbasi Kalimantan Selatan juga akan melanjutkan program Perbasi Guest to School dengan sasaran sedikitnya 30 sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler basket. Di bidang kompetisi, Perbasi Kalimantan Selatan merancang sistem pertandingan yang lebih berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur berkelanjutan bagi para atlet muda setelah menyelesaikan satu jenjang pertandingan. Melalui berbagai program tersebut, Perbasi Kalimantan Selatan menargetkan terbentuknya ekosistem basket yang lebih kuat, sekaligus membuka peluang atlet banua untuk berprestasi hingga tingkat nasional. Robi Angga melaporkan.
3: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 18 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar semua, pendengar tercinta ya. Kami tidak akan hadirkan Belari Indonesia untuk hari ini karena hari ini adalah hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional ada 100% Indonesia. Dan untuk hari ini bintang tamunya adalah Freedom Jazz Festival All Stars dan akan dipandu nanti Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Oke, tetap di sini pendengar di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung 100% Indonesia. Siaran berjaringan nasional, bintang tamunya adalah Freedom Jazz Festival All Star yang berlangsung di sana, di aula sana ya, di RRI Jakarta. Dipandu Isan Tarore dan Yudi Ismail.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba tujuh bulan. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: di dalam studio ini, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya kemarin
0: lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya, Mas.
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi, Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya ini nampol lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya, Mas.
0: Besok closing seremoninya dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Street Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival
1: tahun
0: closing seremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, ya, salah ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya. Oke. Okay.
1: Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya, gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, okay. Berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol.
1: Hmm.
0: Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya gak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz. Karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau gak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B yeah, kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah gak sih nyoba-nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti.
0: Pernah,
1: aku
0: ya?
1: Sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke kita? Bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab
1: sama,
0: ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar
0: siap,
1: biasa loh,
0: begitu.
1: Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ikan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di
0: mana?
3: Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku sering nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka mencintai lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka ya dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: Tadi kita puterin,
1: tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Penyanyi Tompi tahu.
1: Ah ya. Itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Ca.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh Ica.
1: Thank you Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima kasih. Ica terus kalau misalnya bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Okay.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Mana, Bang?
5: Dari Cabal, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa yang sedikit ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke. Okay.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Wih, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
0: Oke. Siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Ya, ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya ya, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oke, iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin.
1: Selamat siang. Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan Api mau tanya apa nih?
6: Ini Hanafi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Tidak diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Nafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
3: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru. Musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat mereka bisa berkarya,

0: Ke Bung Benijo dulu
1: Bung
0: ya.
1: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
2: Halo. 100% Indonesia ikutkan garis membanggakan Indonesia karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung Benijo, silahkan.
0: Tadi terputus.
1: Tadi ya, terputus Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
2: Kita langsung ke sang tamu ini
1: ya.
2: Dari Likumahua ya.
0: Betul.
2: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana? Atau
1: oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
2: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti okay. pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
1: siap.
2: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Okay. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
1: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
3: Yes, dengar.
1: Oh, iya. Baik.
0: Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Beri bergabung tadi udah ada
1: beberapa penelpon lain ya.
0: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benijo. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
1: Coba silahkan dijawab.
3: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapanya Uta Likumahua?
0: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
1: Keponakan Uta Likumahua.
3: Uta Likumahua, Uta itu adiknya papa almarhum.
1: Oh, okay.
3: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
1: Oke. Okay.
3: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
0: ada
3: seperti
0: pattern
3: ini,
0: ya.
3: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
0: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal ya. Bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
3: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
0: terlalu kasar gitu ya,
3: terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
0: placing-nya
3: harus
0: placingnya aja berarti ya.
3: Betul, sama aja kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
1: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa, di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Okay.
0: Oh, Pak Ahmad Abdullah,
1: Pak Abdullah ya,
0: dari Jember.
1: Jember.
4: Ya,
1: apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
1: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
1: Iya. Oh, kabarnya Bung Beri ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal ya.
1: Siap, salam kenal.
4: Salam sehat.

0: Lalu.
1: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
0: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
1: Oke. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya Pak.
2: Oke.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Salam Indonesia. Raya.
1: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
2: siapa
1: mungkin
2: musisi,
1: band-band atau musisi favorit kali ya,
2: atau yang jadi kiblat atau
1: kiblat
2: rule apa
1: dari luar negeri ya. Yes. Gimana
3: kalau
1: Bung Berry?
3: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius.
1: Ya,
3: Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
2: Ah, oke.
1: Oh, John Mayer ya. Oke, siap Bung Berry. Yes, baik.
2: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada pertanyaan apa lagi tadi Ihsan?
2: Iya, so far itu tadi sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi.
1: Apakah
2: dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
3: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih. Dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya. Bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya.
2: Oke.
3: Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
1: Oh, menarik. Jadi sekali. Sebelum closing ceremony besok di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
3: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
1: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
2: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
1: Nontonlah.
2: Oke, siap.
3: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
1: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
3: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
1: Oke.
3: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
1: Ikut nyanyi ya?
3: Waduh. Berkolaborasi betul sekali
2: dengan Dwiki Darmawan.
3: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao.
2: Oke.
3: Jadi ini sih cewek-cewek.
2: Halo.
1: Bung Berry.
2: Wah, terputus lagi.
1: Bung Berry.
3: Halo. Ya,
2: iya.
3: Apakah terdengar sekarang?
2: Terdengar.
3: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
2: Wow, seru sekali.
3: Dan akan tampil. Betul, akan tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Enda Widyastuti dari Enda and Reza.
1: Bukan.
2: Seru-seru banget.
1: Seru banget
2: ini. It's gonna be
3: masih
2: fun.
3: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya.
1: Eka.
3: Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026. Yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Tarawang on the drums, Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Nah, oh, kan. Wow.
2: Seru gitu banget.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
1: Anak-anak jazz ya kan.
3: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
1: Siap kalau begitu.
3: Siap.
1: Bung Beri sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
3: Boleh, boleh.
1: Selamat siang Uncle Gazi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Beri.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
4: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
1: Bang,
4: berkolaborasi okay. sama siapa aja?
1: Oke.
4: Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang
1: Yudi? Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
4: Iya, iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
1: Silakan.
4: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi. Salam buatnya Kak Lydia Permata. Pokoknya buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncle Gazi.
1: Wah. Bung Beri, nanti yes. sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh, boleh, karena boleh, kan boleh. Ha,
1: nanti beri sebentar lagi turun.
2: Iya, iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil? Berapa kali
2: perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
3: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andre Dinat dan Eka Sumantri on the drums.
2: Oke, okay, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar
1: Freedom
2: kita?
1: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
3: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
3: Terima kasih banyak.
2: Oke,
1: okay, sukses acaranya Bung Beri.
3: Amin, amin. Terima kasih banyak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Beri ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Mas Yosi.
5: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus. Beri, ya.
5: Selamat siang Bung Beri.
3: Iya, siang.
5: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya. Artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, ada lagi?
5: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
1: Siap kalau begitu.
2: Oke, okay, okay.
1: Bisa langsung dijawab? Bang siap. Beri, Bung Beri.
2: Thank you.
1: Oh, oke, okay, terputus ini ya.
2: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
2: Iya. Kan like father like son.
3: Number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas. Sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
2: Iya,
1: Indonesia maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Mm-hmm. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya, saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
1: Oke. Okay.
3: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke.
2: Okay. Sama
3: itu sendiri terjadi. Gitu.
2: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyinya gitu. Dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
1: I can't wait for tomorrow. Oh my
3: God. Siap, siap, siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
1: sekali
2: so much.
1: Lagi.
3: Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh, lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-benggong.
0: Benggong-benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong-benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong. Dulu, ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh, Indonesia. Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, di Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Tapi kalau Mas Dwiki, ya nggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya?
2: Saya paling seneng di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya? Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
1: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon, kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSM Surya, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
1: Rencabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
1: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya, kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
1: Menjaga profesionalisme ya, oke. Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini telepon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Selamat jalan ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
1: 86. Ya. Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya, betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya, dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Seulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
1: Kita masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Dwiki ya.
2: Betul. Oke. Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Ya. Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Besok. Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke. Nah, rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal. Oke.
1: Seperti yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal. Iya, sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka nge-jam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapat manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang gitu om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Kayak
2: straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Banyak om, sampai ketemu besok
1: berarti. Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
0: Aduh. Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: secara aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Gitu. Oke.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Rindu. Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk kalau yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ibu sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bye-bye. Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Prosedur adalah informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ya. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti siaran 100% Indonesia ya, langsung bersama kawan-kawan dari Relay di Pro 1 Jakarta ya, bersama dengan Freedom Jazz Festival All Star ya. Banyak banget bintang tamunya tadi ya, yang sudah dipandu sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Nah, kali ini bersama Aditya pendengar di Banjarmasin sore yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya satu informasi dulu untuk Anda, kami ambil dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana semangat nasionalisme begitu terasa di tengah padatnya aktivitas warga di saat ini. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ya, Polres Banjarmasin ini menghentikan sementara arus lalu lintas di kawasan lampu merah, terutama di kawasan kilometer 6 Kota Banjarmasin pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Di bawah komando personil Satlantas Polres Banjarmasin, pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta menepi. Nah, mereka turun dari kendaraan dan berdiri tegak sempurna di bahu jalan dengan penuh khidmat, di mana warga memberikan penghormatan sambil menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan melalui pengeras suara. Setelah lagu Indonesia Raya selesai dikumandangkan, arus lalu lintas kembali dibuka dan pengguna berjalan dipersilakan untuk melintas. Di mana Kapolres Banjarmasin Kombes Polisi Riza Mutakin SHSIKMH menerangkan hal ini ditujukan untuk mengajak seluruh elemen pengguna masyarakat mengikuti momen khidmat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bentuk ajaran pihaknya agar seluruh elemen masyarakat berhenti sejenak untuk mengikuti momen detik-detik proklamasi. Lebih lanjut, Perwira Menengah Polri Alumni Akpol 2003 ini menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan upacara bendera di Istana Negara Jakarta. Nah, dan dia juga menyampaikan bahwa mari kita isi kemerdekaan ini dengan disiplin, persatuan, dan semangat kayu bayi-bayi. Jaga Banua bersama kita wujudkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataan

0: kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id. Di mana lingkungan pertemanan atau circle ternyata pendengar memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan menentukan arah masa depan, terutama bagi para remaja. Di mana pertemanan yang sehat itu dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam perilaku negatif yang merugikan. Nah, di mana praktisi parenting dan keluarga Rimalia Karim dalam siaran inspirasi kehidupan ya, di bersama Prosatu RRI Banjarmasin, beliau menyampaikan bahwa remaja kerap mengabaikan batasan diri demi mendapatkan pengakuan dari kelompok. Nah, kondisi tersebut dapat memicu krisis emosional sehingga membuat seorang kehilangan jati diri karena mengikuti tuntutan lingkungan. Jadi banyak remaja yang bertahan dalam circle yang toksik hanya karena merasa diakui. Padahal hal itu justru mengikis jati diri mereka secara perlahan. Nah, di mana duta genre favorit Putri Kota Banjarmasin 2026, Nur Leli Hapsari juga menyampaikan bahwa pertemanan yang ideal itu harusnya menjadi ruang untuk saling mendukung dalam mencapai cita-cita. Hubungan tersebut juga perlu memberikan rasa nyaman tanpa menuntut seseorang mengorbankan prinsip maupun dirinya sendiri. Di mana lingkungan pertemanan yang tepat itu akan menentukan siapa kita hari ini, dan pertemanan juga mempengaruhi bagaimana kita bertumbuh di masa depan. Nah, sementara itu duta genre inovator Putri Kota Banjarmasin 2026, Nur Khadijah juga memberikan pengalamannya dalam memilih teman ya di lingkungan sekolah. Ya, memang aku pernah berada dalam pertemanan yang membuat dirinya mengikuti standar gaya hidup kelompok ya. Jadi saat kita sibuk memenuhi ekspektasi kelompok demi gengsi, kita akan merasa terasing dari diri sendiri ya. Nah, karena itu penting untuk tetap mengenali batas dan nilai diri kita. Dan Rimalia juga menambahkan, komunikasi terbuka dalam keluarga juga menjadi salah satu benteng penting agar anak mampu ya memilih lingkungan pertemanan secara bijak. Dan dukungan emosional dari orang tua juga dapat membantu remaja memiliki kemampuan menyaring pengaruh negatif di luar rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Banjarmasin sore ini

Terus satu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Masih kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin. Nah, di mana pembiayaan dan investasi emas ya secara kredit ini saat ini semakin diminati oleh masyarakat karena dinilai praktis dan terjangkau. Namun, ternyata transaksi tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih muamalah karena terdapat perbedaan pandangan mengenai status emas dalam akad jual beli. Di mana pakar fikih muamalah Winantari Banjarmasin, Ustazah Hajah Rusdiah MHI dalam siaran kuliah subuh RRI Pro 1 Banjarmasin menjelaskan terdapat dua pandangan utama mengenai hukum kredit emas, di mana ulama klasik dari empat mazhab memandang emas sebagai komoditas ribawi yang harus ditransaksikan secara tunai dan diserah terimakan secara langsung. Di mana menurut beliau ketentuan tersebut bertujuan mencegah terjadinya penipuan, spekulasi, dan ketidakjelasan dalam transaksi. Sementara itu, ulama kontemporer memberikan pandangan berbeda seiring perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern, di mana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan kredit emas berdasarkan pendapat ulama kontemporer yang menganggapnya sebagai komoditas biasa. Nah, pendapat tersebut menjadi salah satu rujukan dalam praktek pembiayaan emas di lembaga keuangan syariah. Nah, meski terdapat dasar hukum yang membolehkan, resiko dalam transaksi kredit emas tetap perlu diperhatikan, di mana fluktuasi harga ini serta ketidakjelasan keberadaan fisik emas dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai transparansi dan amanah dari penyedia pembiayaan. Di mana ketiadaan fisik ya secara akad berpotensi memicu persoalan apabila penyedia jasa tidak amanah. Karena itu, kepastian barang dan kejelasan akad sangat penting dalam transaksi. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan dengarkan RRI, dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore ya. Dan satu informasi kembali untuk Anda, masih KMB dari rri.co.id, pendengar dari Banjarmasin, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kota Banjarmasin ini mulai menunjukkan tren penurunan. Nah, meskipun sempat melonjak akibat kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah daerah tetangga, di mana data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat kasus ISPA turun dari 1.400-an kasus di bulan Juni 2026 ini menjadi 1.300 kasus di bulan Juli. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansah menyampaikan bahwa penurunan tersebut menjadi kabar yang positif. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena kondisi musim kemarau dan kabut asap masih berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan. Jadi alhamdulillah memang ada penurunan dari bulan Juni dan juga bulan Juli. Nah, kalau Agustus kan datanya ini masih berjalan. Nah, walau saat ini terbilang aman, tapi kita tetap harus tetap waspada, dimana menurutnya ini angka 1.300 di bulan Juli kemarin kasusnya untuk ISPA masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum masuki musim kemarau, dan di mana cuaca kering, debu jalanan, dan polusi udara menjadi salah satu faktor yang dapat memperbesar resiko ISPA. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, dari Palangkaraya hari ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Vira, alhamdulillah kabar baik. Cuman dari pagi kita sudah disambut dengan kabut asap yang cukup tebal sehingga jarak pandang terbatas nih rekan Vira. Bagaimana di Samarinda?
0: Di Samarinda sama seperti beberapa minggu kebelakang ini masih belum turun hujan nih rekan Listia.
1: Sama dong kalau begitu ya.
0: Baik, rekan Listia, ada informasi ya. Apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan nih rekan Vira, di mana Polda Kalimantan Tengah Cegah Karhutla ini menyampaikan bahwa harus dilakukan secara bersama-sama.
0: Oke, baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas saja, tetapi membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi potensi kebakaran. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran dan hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini, ya. Dan upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.
3: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas, tetapi membutuhkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan seluruh kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tetap ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Hingga saat ini sekitar 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Terkait kondisi karhutla saat ini, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. Meski demikian, kondisi tersebut terus dipantau dan diantisipasi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kalteng juga sempat mengalami peningkatan jumlah titik panas hingga berada pada posisi tinggi secara nasional. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-9 secara nasional. Sementara itu, provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat.
2: Upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah maupun jajaran satuan tugas, ya, tetapi harus secara bersama-sama dengan masyarakat, ya.
4: Sudah ya. Apa lagi? Ya sudah ditetapkan sebagai tersangka berapa Pak di Kalteng?
2: Prinsipnya begini, semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini kita lakukan penyelidikan. Ya, kita lakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kurang lebih kalau tidak salah ya ada sekitar 12 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kepolisian mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla, termasuk sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Antisipasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, korporasi, masyarakat serta seluruh elemen terkait. Polda Kalimantan Tengah mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Peran masyarakat dan media juga dinilai penting dalam mengawal upaya pencegahan sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah hingga saat ini terus menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Meski sebelumnya jumlah titik panas atau hotspot di Kalteng sempat berada pada posisi tinggi secara nasional, kini provinsi ini berada di urutan ke-9. Kondisi ini dinilai tidak

0: nya di angka paling tinggi di Indonesia, tapi datanya cuma kalau yang paling tinggi ya kita nomor 9 lah di Indonesia. Nomor 1 di apa namanya Kalbar itu 38.000 hektar, terus Papua dan sebagainya kita di urutan 9 ya. Mohon restunya ya.
1: Tentunya
0: ada kesadaran semuanya berkat sampai ke sekarang ini berkat kolaborasi sinergi bersatu ya sama TNI, Polri, sama semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
2: Sejumlah kawasan seperti Palangkaraya, Pulang Pisau hingga wilayah lainnya menjadi perhatian dalam langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Agustiar Sabran juga mengatakan pemerintah provinsi akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat dan menjaga kondisi tetap terkendali, termasuk dukungan insan pers dalam mengawal penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Kami kembali ke rekan Vira Amalia di Samarinda. Rekan Vira?
4: Iya, Listia. Ya.
3: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembali kepada Vira di Samarinda, silakan.
4: Baik, terima kasih banyak Listi atas informasi dari Palangkaraya dan sekarang kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan Sore, ini ada rekan kami Heri Susanto. Halo, selamat sore Heri, apa kabar di Tarakan sana sore ini?
1: Selamat sore Vira, Tarakan cukup cerah, kawan-kawan juga sehat di sini. Gimana sebaliknya di Samarinda?
0: Di Samarinda juga teman-teman alhamdulillah sehat dan juga cuacanya masih kemarau cerah ini Heri.
1: Sama seperti Tarakan.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan, informasi terkait dengan pemerintah Kota Tarakan akan menggelar Pekan Budaya di bulan Agustus 2026 ini.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan memastikan Pekan Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI akan digelar selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 18 Agustus hingga 24 Agustus 2026.
2: Cukup banyak sebenarnya kegiatan, dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini.
3: Penyelenggaraan Pekan Budaya Kota Tarakan tahun ini resmi diperpanjang durasinya menjadi 7 hari penuh. Langkah ini diambil Pemkot Tarakan guna mengakomodasi aspirasi berbagai komunitas dan paguyuban suku yang ada di Tarakan agar dapat menampilkan kebudayaan mereka secara optimal. Sepanjang gelaran acara, setiap malam akan diisi dengan stand pameran kuliner, kerajinan tangan, hingga pentas seni etnis Nusantara mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, NTT, hingga Papua. Tak hanya itu, Pekan Budaya tahun ini juga menghadirkan lomba tari kreasi daerah khusus untuk kategori anak-anak usia dini. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Amkes menjelaskan bahwa perpanjangan durasi ini merupakan bentuk penghargaan dan partisipasi mandiri masyarakat dan paguyuban dalam melestarikan budaya.
2: Dan itu di samping ada area pameran atau eksponya, masing-masing budaya menunjukkan makanannya, kerajinannya, dan lain-lain. Itu juga ada pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat kasihan juga, baru 3 hari udah kita close begitu, sayang.
3: Pemerintah Kota Tarakan berharap Pekan Budaya ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar etnis serta menanamkan rasa cinta budaya daerah sejak usia dini. Jadi RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan Setia Widadi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Fira Amalia yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kami akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada Kurniawan Aditya. Halo Adit, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Kabarnya cuaca Banjarmasin luar biasa panas, tidak jauh berbeda dengan wilayah Kalimantan yang lainnya juga, Fira.
0: Oke, baik. Silakan, ada informasi apa nih untuk para pendengar kita sore ini dari Banjarmasin, Adit?
1: Ini terkait tentang kebakaran lahan yang kembali mengancam wilayah kota Banjarmasin, Fira.
0: Oke, baik. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Fira. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan kembali mengancam, khususnya ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Basiri. Dan berdasarkan kondisi di lapangan, ini api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
2: Kebakaran lahan kembali mengancam tempat pemrosesan akhir TPA Basiri. Berdasarkan kondisi di lapangan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian skala kecil di area landfill zona 4. Tim pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Namun, upaya pemadaman secara mandiri belum berhasil mengendalikan api. Kondisi tersebut membuat tim mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Dugaan sementara kebakaran dipicu kondisi cuaca panas ekstrim dan kekeringan di area landfill. Vegetasi di zona 1 sampai zona 6 saat ini sangat mengering, sehingga tingkat kerentanannya terhadap munculnya titik api atau hotspot masih cukup tinggi.
3: Ada laporan bahwa terjadi kebakaran di tempat berdiri, tepatnya itu di zona 4. Kita upayakan untuk pemadaman mandiri, namun sampai jam 12 itu masih belum padam. Kita minta bantuan damkar Kota Banjarmasin. Nah, setelah bantuan dari damkar itu datang, di pukul 13.30 lalu sepenuhnya bisa dipadamkan.
2: Tak lama berselang kejadian, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR didampingi dan Dim 1007 Banjarmasin Kolonel ZZI Slamet Riyadi dan Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung meninjau TPA Basiri. Dari hasil peninjauan, sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri terdampak kebakaran. Kondisi kemarau panjang disebut menjadi salah satu pemicu utama, diperparah keberadaan gas metan yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Pemko Banjarmasin tak ingin kebakaran serupa kembali terjadi. Antisipasi diperkuat dengan menyiagakan personil dan armada pemadam kebakaran dari Disdam Karmat Kota Banjarmasin. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila kembali muncul titik api, sekaligus mencegah kobaran meluas ke area lain.
4: 0,4 sekian hektar ya, berarti kurang tidak sampai 1 hektar ya?
5: Nggak sampai 0,4 hektar
4: ya, setengah hektar lah kurang lebih. Jadi di atasnya rumput ya, dan tanaman-tanaman yang terbakar, terus juga mungkin karena ada luapan gas metannya itu sendiri sehingga menambahkan api kemarin ya, sehingga terjadi kebakaran. Nah, jadi kami dari pemerintah Kota Banjarmasin sudah menstandbaikan juga pemadam kebakaran dari dinas damkar sendiri untuk menjaga dan mewaspadai apabila terjadi lagi kebakaran di TPA Basiri sendiri. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya.
2: Meski api telah berhasil dipadamkan, DLH tidak langsung meninggalkan lokasi. Petugas UPTD TPA Basiri bersama unsur pemadam kebakaran masih melakukan penjagaan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. DLH memastikan langkah pengawasan diperketat mengingat kondisi lahan yang kering dapat meningkatkan risiko munculnya kembali kebakaran. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita kembali ke Kota Samarinda bersama rekan Fira. Silakan rekan Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Adit atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami akan beralih menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan Sore ini ada Tiara. Halo, selamat sore Tiara, apa kabar di Nunukan sana?
1: Selamat sore Vira, untuk kabar di Nunukan baik-baik saja, tapi tadi pagi ini agak sedikit berbeda nih dengan wilayah di Korwil 8 lainnya. Tadi pagi sempat mendung-mendung tipis, tapi menjelang siang sampai sore itu sudah mulai panas.
0: Oke, okay, baik. Semoga kita semua segera turun hujan ya. Ini karena kemarau-nya sudah cukup panjang ya.
1: Iya, benar. Amin. Semoga cepat turun hujan.
0: Oke, okay, baik. Tiara, ada informasi apa dari Nunukan sore ini untuk para pendengar kita?
1: Baik, Vira, untuk informasi pada sore hari ini di Nunukan ada terkait pemberian remisi terhadap warga binaan Lapas Nunukan. Seperti ini.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Vira, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 967 warga binaan Lapas Nunukan mendapatkan remisi di momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 13 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan, sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas Kelas B Nunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
2: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun, baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan, WBP, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2B Nunukan.
3: Kasusnya macam-macam, ada yang narkotika dan ada yang pidana umum yang perlindungan anak. 13 tahun itu ada narapidana yang kasus dengan perlindungan anak dan narkotika. Yang 13 itu langsung bebas, sudah mendapatkan remisi, tanda tangan surat bebas, nanti sudah langsung keluar.
2: Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat nanti keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Baik Vira, demikian informasi dari Nunukan, kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Tiara atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Pancar Nusantara ya, sore ini akan kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ribuan warga dan relawan memadati Simpang Mall Lembuswana Samarinda mengikuti penghormatan dan pengibaran merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Junaidi.
1: Sekitar 1.500 relawan dan ribuan warga mengikuti penghormatan bendera merah putih di Simpang Mall Lembuswana Samarinda pada Senin 17 Agustus 2026. Prosesi berlangsung hikmat tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat bendera merah putih dikibarkan menggunakan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Bunyi sirine dan klakson kendaraan mengiringi pengibaran bendera di tengah simpang yang biasanya dipadati arus lalu lintas tersebut. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar yang memimpin apel mengapresiasi keterlibatan relawan komunitas ojek online, damkar, serta TNI Polri dalam kegiatan tersebut. Menurut Henry, momentum kemerdekaan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Merupakan sebuah wujud soliditas, kebersamaan, dan kekeluargaan yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini. Sehingga acara pada siang hari ini dapat kita saksikan bersama. Seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Samarinda hadir, kita saksikan, kita melaksanakan penghormatan kepada bendera merah putih dan juga diiringi dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa taksim kita atas capaian bangsa Indonesia. Kita sudah 81 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan sudah kewajiban dari kita semua untuk mengisi dari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal positif.
1: Usai pengibaran bendera, suasana semakin meriah ketika mobil pemadam menyemprotkan air ke arah warga dan relawan yang berada di sekitar. Perwakilan relawan Satuan Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, mengatakan kegiatan ini telah digelar sebanyak 7 kali sejak tahun 2020 lalu. Penyiraman air menurutnya dilakukan spontan sekaligus menjadi simbol harapan agar Samarinda segera diguyur hujan di tengah cuaca kemarau saat ini.
3: Baik itu komunitas relawan maupun komunitas dari rekan ojol juga bergabung di kesempatan hari ini. Dan hari ini kita mengibarkan bendera putih melalui unit tangga di Damkar Kota Samarinda dan berjalan dengan lancar dan baik, diakhiri dengan penyiraman air secara spray untuk membasahi Kota Samarinda karena kita tahu bahwa saat ini sedang musim kemarau. Mudah-mudahan ada hujan nantinya.
1: Para relawan berharap penghormatan merah putih di ruang publik ini nantinya dapat terus digelar setiap tahunnya dengan melibatkan lebih banyak masyarakat maupun juga instansi terkait lainnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Ahmad Junaidi tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Persatu Banjarmasin.
1: Persatu karena informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Dan satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana World Cleanup Day Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan dan Universitas Lembu Mangkurat ini resmi meluncurkan kampanye aksi bebersih pemuda-pemudi merdeka dari sampah yang berlokasi di ULM Banjarmasin pada 18 Agustus 2026 hari ini tadi ya. Dimana kampanye yang berlangsung dari 17 kemarin hingga 28 Oktober 2026 nanti ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan World Cleanup Day yang diperingati setiap 20 September. Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, kemudian Direktur ULM, Pak Ahmad Alim Bakhri, dan Leader National World Cleanup Day Indonesia, Andi Bahari. Ketiganya secara simbolis membuka kampanye yang mengusung semangat kemerdekaan dari sampah. Kampanye tersebut menyasar pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia untuk menjadi penggerak aksi kebersihan sekaligus perubahan perilaku dalam pengolahan sampah. Nah, melalui tagline, hashtag kami 13 juta, jutaan anak muda dari Sabang hingga Merauke diajak terlibat dalam aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan, sungai hingga kawasan pesisir. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persetujukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore dan 46 menit pas pukul 17 satu informasi kembali untuk Anda pendengar memasuki perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 1448 Hijriah. Di mana sejumlah harga kebutuhan pokok ya, seperti beras di Pasar Sentral Tasari Banjarmasin ini mulai mengalami kenaikan. Dimana kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, di antaranya itu ada beras Siam, Mayang dan juga Unus. Dimana salah satu pemilik toko, Adi Entalu Alfian, mengatakan kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat jelang momen keagamaan, dan kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Dimana Alfian pada Selasa 18 Agustus hari ini tadi ya menyampaikan bahwa kenaikan harga itu terasa terjadi pada beberapa jenis beras Banjar yang menjadi pilihan masyarakat ya. Itu ada di antaranya ada Siam, Mayang dan Unus karena memang stok mulai menipis sementara permintaan meningkat. Nah, jadi beras jenis Mayang harga per karungnya ini mencapai Rp580.000 dari sebelumnya hanya Rp530.000. Artinya terjadi kenaikan sebesar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Nah, sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Nah, kenaikan serupa juga terjadi pada beras Siam Arjuna yang sebelumnya dijual Rp12.000 kini sudah naik di kisaran Rp14.000 sampai Rp15.000 per liternya. Menurut Alfian, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya gagal panen di sejumlah wilayah penghasil beras di Kalimantan Selatan. Dan dampaknya pasokan beras Banjar yang masuk ke toko semakin terbatas dan membuat harga juga ikut terdorong naik. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Banjarmasin sore ini.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan juga Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, mendengar, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2006 adalah hoax, dilansir dari tempo.co. Konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Demikian, cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore di 6 menit pasir pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib, insya Allah hari ini jatuh pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda, pendengar, dari Banjarmasin, rr.co.id, di mana suasana perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh BSI Regional 9 Kalimantan di Upik Futsal Banjarmasin ini mendadak haru ketika ya ada tiga veteran yang hadir di tengah keramaian lomba, di mana mengenakan seragam lengkap dengan tanda jasa. Ketiganya mendapat penghormatan khusus dari keluarga besar BSI Regional 9 Kalimantan. Satu persatu para veteran menerima tali asih yang diserahkan langsung oleh RCIO BSI Regional 9 Kalimantan, Saifuddin Surya Hidayat, ya, pada Senin kemarin, di mana jabat tangan dan senyum hangat mengiringi penyerahan apresiasi tersebut disaksikan para pegawai BSI yang hadir memenuhi lokasi, di mana momen tersebut menjadi salah satu bagian paling bermakna dalam perayaan yang digelar oleh BSI bersama Ikatan Istri Karyawan BSI RO 9 Kalimantan. Kehadiran para veteran ini menjadi mengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Mana Saifuddin menyampaikan juga bahwa peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai melalui kemeriahan perlombaan, tapi juga sebagai momentum untuk mengenang jasa para pejuang. Di mana di tengah kegembiraan merayakan kemerdekaan, kita tidak boleh melupakan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp

Sekali lagi informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda. Dari Banjarbaru, pendengar, peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka di Kota Banjarbaru ditutup dengan pesan kuat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, di mana pemerintah Kota Banjarbaru menggelar malam resepsi kenegaraan di Gedung Bina Satria pada Senin kemarin, 17 Agustus 2026 malam. Resepsi kenegaraan menjadi momentum refleksi bahwa kemerdekaan bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Semangat perjuangan diterjemahkan melalui upaya menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh warga. Sekretaris dari Kota Banjarbaru, Siracioni, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, menegaskan bahwa Banjarbaru harus terus tumbuh sebagai kota yang nyaman dihuni, maju dalam pembangunan, adil dalam memberikan kesempatan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan harus kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mendapatkan layanan yang baik, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, ekonomi terus tumbuh, lingkungan terjaga, dan pembangunan dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus menjadi energi bersama untuk menghadirkan perubahan nyata. Dan pemerintah serta masyarakat memiliki peran yang sama dalam menjaga hasil pembangunan sekaligus menjawab berbagai tantangan ke depannya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal betresmikamedia.co.id. Dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terus itu dalam informasi dan inspirasi pendengar 21 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah jelang kumandang azan maghrib, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 dan seterusnya disampaikan oleh Hajah Ru'yah.

Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai salat 33 kali. Kemudian sesudah itu para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin sore di 49 menit pas di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan bagi Anda yang mungkin baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan nama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar dari Jakarta RRI Dukurut ID, di mana Pakistan saat ini ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Disampaikan oleh Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Khoudri, pada perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan pada Jumat lalu. Dan di mana Zahid Hafiz Khoudri mengatakan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement atau PTA. Dan di mana ini akan segera melihat perjanjian perdagangan preferensial antara Pakistan dan Indonesia yang berkembang menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antar kedua negara. Di mana Zahid juga menambahkan, hubungan perdagangan kedua negara telah terjalin erat dalam berbagai sektor, di mana menurutnya perdagangan tembaga, kemudian produsen sabun, dan perdagangan minyak sawit Pakistan telah lama beraktivitas di Indonesia, serta produk rempah Indonesia juga banyak diperdagangkan di Pakistan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
3: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
2: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
4: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi mendengar 58 menit lepas dari pukul 18 waktu ini. Artinya Aditya harus undur diri dari intradengar Anda di Banjarmasin malam. Maksud kami di Banjarmasin sore. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan selain ini ada Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Saya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, jumpai Anda kembali setelah Aditya yang membersamai Anda di Banjarmasin sore edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kebersamaan kita hari ini bersama saya Auliana hingga pukul 24 malam nanti. Banyak informasi, dialog juga nanti yang akan kami hadirkan, serta lagu-lagu yang tentunya akan menemani malam Anda. Untuk siaran Pro 1 juga dapat masih Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Baik pendengar, sambil menantikan tablik udara kerjasama dengan Dakwah Winantasari Banjarmasin, tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani suasana santai malam Anda di rumah.

0: Persatukanlah informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.
1: Tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya edisi hari ini kita bersua Selasa 18 Agustus 2026 dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan puja-puji kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diberikan kesehatan. Insyaallah malam hari ini Anda juga dapat bisa bergabung dalam acara tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 serta 0511325162 dan WhatsApp Pro 1. Untuk tablik udara malam hari ini kami hadirkan juga melalui kanal

0: lagi, sudah menginjak usia ke 81 tahun. Anggap kalau usia orang tua uzur ya Ustadz ya sudah ya.
1: Betul.
0: Tapi 81 tahun. Nah, ini nanti kita ajak pendengar untuk bergabung. Sebelum sebelumnya silakan Ustadz Hafiz untuk memberikan pengantar tema kita malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi tablik udara RRI Pro 1 pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak penyiar tadi, bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu keluarga dan kemerdekaan. Ya, masa sekarang ya, hari ini tanggal 18 Agustus ya, baru kemarin kita merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang sudah berusia 81 tahun. Nah, ini bagaimana kita mengejawantahkannya, menerapkannya, mengaplikasikannya dalam keluarga. Ini yang insya Allah akan kita sampaikan. Kemerdekaan yang kita rayakan sebagai bangsa ini belum tentu sepenuhnya dirasakan oleh setiap keluarga. Mungkin ada keluarga yang masih merasakan banyaknya tantangan dalam menghadapi keluarga, dalam menghadapi kehidupan, bisa karena ada ketegangan ya, karena ada pertengkaran dan ketidaktenangan. Dari mana ini data ini didapat ya? Di tahun 2024, nah, ternyata ada data yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin bahwasanya rumah tangga itu ada perceraian sebanyak 796 perkara ya, perceraian dengan kategori perselisihan ya, karena ada perselisihan yang terus-menerus. Nah, ini menarik ini. Kenapa jadi sebanyak itu bisa terjadi dalam rumah tangga ya. Kemudian itu tahun 2024. Nah, sekarang tahun 2025 ya. Meningkat menjadi 879. Nah, kemudian di tahun 2026 ini pada sampai bulan Juni saja sudah terjadi ada 425. Jadi sekitar separuhnya ya, setengahnya. Jadi kemungkinannya tidak jauh angkanya daripada tahun 2025. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga ini banyak terjadi perselisihan, pertengkaran yang membawa kepada perceraian. Ya, sebenarnya banyak lagi ada sebab-sebab yang lain, nah, tapi itu yang data yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Kemudian perselisihan itu kira-kira apa yang membuat sampai berselisih, kemudian bertengkar, kemudian hingga terjadi perceraian? Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil saja sebenarnya ya, dapat terlihat dari masalah sehari-hari yang tidak diselesaikan dengan baik. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah komunikasi yang tidak baik ya. Bisa juga karena ingin menang sendiri ya, saling menyalahkan, ego yang tinggi, kemudian keinginan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Nah, ini di zaman yang sekarang ini ya, di zaman sosmed seperti ini, kita bisa melihat orang lain sedang apa ya, sedang liburan, sedang makan yang enak, sedang bepergian kemana ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, sedangkan kita misalnya tidak seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab kita merasa iri ya, merasa iri tidak senyaman orang lain. Nah, padahal sebenarnya mungkin perjuangan yang ia lakukan itu jauh lebih berat daripada yang kita lakukan. Jadi pantas saja mereka mendapatkan hasil yang jauh lebih menyenangkan. Nah, itu yang kita tidak tahu, sehingga ada rasa ingin seperti itu, tapi menjadikan nikmat yang kita dapatkan itu kita rasakan ini seharusnya tidak seperti ini yang saya dapatkan. Nah, tetapi seperti itu yang seperti mereka itu yang seharusnya saya dapatkan juga. Nah, jadi kehilangan makna mensyukuri nikmat yang didapatkan. Kemudian kita tahu ya, dalam masyarakat

0: Masyarakat itu lembaga atau peranata terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga. Sehingga keluarga ini perlu mendapat perhatian dalam misalnya dalam dakwah ya. Kemudian dalam pemerintah misalnya ingin mengubah suatu masyarakat, ingin memajukan suatu masyarakat, maka perlu memperhatikan keluarga sebagai sebuah peranata terkecil. Kalau sebuah masyarakat terdiri dari keluarga yang baik ya, maka masyarakat itu pun akan menjadi otomatis menjadi masyarakat yang baik juga. Nah, itu maksudnya keluarga itu penting diperhatikan ya. Kemudian dalam rumah tangga juga anak pertama kali belajar ya, bagi yang sudah punya anak alhamdulillah ya, anak itu merupakan amanah ya, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, diberi pendidikan, diberi pengasuhan ya, dirawat ya, di apa namanya, dibesarkan. Nah, juga dididik, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan ya. Kemudian Tuhan menyatakan bahwasanya tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menyembah kepadanya, yaitu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Itu tujuan manusia diciptakan. Kemudian dalam keluarga juga anak dididik ya, ada nikmat yang tidak hanya yang kelihatan tapi juga yang tidak kelihatan. Tidak hanya materi tapi juga yang imateri. Misalnya apa yang paling mendasar, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan yang diberikan, belajar bersyukur juga, kemudian belajar menghormati orang lain ya, bertanggung jawab dan seterusnya ya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan kemerdekaan, kita melihat bahwasanya kemerdekaan yang paling tinggi adalah ketika manusia hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya, sekarang kita bisa lihat ya, banyak sosmed, sosial media yang memperlihatkan respon dari para penontonnya, para melihatnya, para scrollernya yang men-scroll ya, banyak yang like misalnya, itu membuat kita senang sebenarnya, membuat kita gembira, wah ini disukai orang lain. Nah, kalau suka bahwa disukai orang lain itu tidak jadi masalah ya. Tapi yang jadi masalah adalah misalnya kita merasa bahwasanya sukanya orang lain terhadap kita itu adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang menjadi pondasi, apalagi seperti itu ya, sesuatu yang menjadi roh misalnya dalam kehidupan sosial kita ya. Dalam teori sosial ada istilah apa ya, eksistensi, kebutuhan akan eksistensi diri itu yang paling tinggi katanya. Nah, kalau itu yang dijadikan dasar untuk eksistensi seseorang ya, diakui, maka itu menjadi kehilangan apa, kehilangan kemerdekaan sebenarnya. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada manusia supaya disukai, tidak. Tapi berjalan di atas yang benar sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi pentingnya bertauhid dalam suasana kemerdekaan ini. Dan satu lagi, tadi ada disinggung tentang rasa iri ya, kepada orang lain. Nah, itu akan menghilangkan nikmat rezeki, bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Dalam sebuah ayat surah Ibrahim disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Seandainya kalian itu bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Tapi apabila kalian kufur, nah sesungguhnya azabku itu sangat peti. Nah, jadi tentu saja kita memilih bersyukur ya, daripada kufur. Kalau bersyukur pasti diberikan tambahan nikmat yang lain lagi. Nah, apa tandanya bersyukur? Nah, tandanya bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Nah, rumah tangga dalam Islam bukan sekedar tempat dua orang tinggal bersama, tetapi tempat manusia menemukan ketentraman, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam ayatnya disebutkan litaskunu ilaiha, ya. Pasangan itu diciptakan ya untuk merasa, agar merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian itu ada mawaddah atau cinta dan rahmah, kasih sayang, ya. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Padahal yang demikian itu ya, pada ketenangan kita kepada pasangan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berpikir. Kira-kira apa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, di antaranya adalah ternyata manusia itu membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan pasangan untuk merasa tenang, untuk merasa tenteram, atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Nah, berarti Allah itu tidak memerlukan pasangan, berarti itu kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membangun rumah tangga yang merdeka adalah membebaskan diri dari perbudakan ego. Jadi merasa ingin menang sendiri itu sebenarnya disebut perbudakan, ya. Banyak pertengkaran menjadi panjang bukan karena masalahnya tidak bisa diselesaikan, tetapi karena masing-masing ingin menang, ya, ingin dibenarkan, enggan meminta maaf. Nah, ini meminta maaf ini salah satu hal yang berat juga, ya. Jadi itu harus dikuatkan, dan merasa diri paling benar. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan sederhana tentang nafkah, pekerjaan, kemudian pendidikan anak, penggunaan uang, dan hubungan dengan keluarga besar dapat berubah menjadi pertengkaran panjang. Nah, ketika suami dan istri tidak mau mendengar dan tidak mau mengalah demi kebaikan bersama, maka suami dan istri perlu belajar merdeka untuk meminta maaf, ya, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada apa, tidak ada merasa rendah kalau meminta maaf. Apa ukuran merdeka sebenarnya? Ya, ukuran merdeka itu adalah sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Merdeka untuk mengalah, artinya tidak ada keberatan untuk mengalah, ya. Merdeka untuk mendengar, ya. Kemudian merdeka dari keinginan selalu menjadi pihak yang menang, ya. Karena dalam rumah tangga yang harus menang bukan suami atau istri melainkan kebahagiaan keluarga, ya. Nah, pada akhirnya kemerdekaan yang sejati harus kita mulai dari diri sendiri dan dari rumah tangga kita masing-masing. Nah, itu ya poin pentingnya di situ. Kita tidak mungkin membangun masyarakat yang damai apabila rumah-rumah kita masih dipenuhi ego, iri, perbandingan, ya, membandingkan dengan orang lain, pertengkaran dan ketidakmampuan menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hak dan kewajiban seorang suami, ada hak dan kewajiban seorang istri. Karena itu mari kita memerdekakan hati dengan tauhid, ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memerdekakan jiwa dengan syukur, memerdekakan rumah tangga dari perbandingan dengan nikmat orang lain, ya, supaya nikmatnya itu tidak hilang maknanya, dan memerdekakan hubungan suami istri dari ego dengan kasih sayang serta tanggung jawab. Nah, mari kita rayakan kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera di luar rumah, tetapi juga dengan memerdekakan hati di dalam rumah. Nah, merdeka dari ingin mencari like, sukanya orang dari selain Allah SWT. Merdeka dari iri dan perbandingan, serta merdeka untuk menjalankan amanah Allah SWT sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua terhadap anak dan anak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada tablik udara malam ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silahkan kami ajak Anda bergabung 08115111410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik udara Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda Hani.
2: Ya, dengan Bunda Hani lagi hadirin Dinda. Sehat selalu Dinda. Menjalankan aktivitasnya, semangat terus, merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Ya, silakan.
2: Ya, terima kasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu, ya. Amin. Semangat terus Ustaz bersama keluarga, panjang umur. memberikan kita ini di takdir udara, mudah-mudahan kita ini merdeka menjalankan syariat agama Islam. Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Ya. Kita ini yang pendahulu kita sudah menjalankan tugas-tugas beratnya untuk merdekakan kita ini Indonesia ya ke-81. Mudah-mudahan yang masih hidup yang menjalankan tugasnya itu dulu, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka telah gugur ya Ustaz. Dan kita ini yang masih hidup.
0: Betul, betul.
2: Menjalankan syariat agama Islam untuk membina keluarga dan rumah tangga. Tapi ini kan sekarang ini Pak Ustaz, yang bikin pertengkaran rumah tangga, perceraian rumah tangga, ini adanya gadget, medsos. Itu mereka itu tidak apa itu memahami bahwa Nabi itu mengajarkan rumah tangganya, istrinya itu, Bunda Khadijah itu berusaha sebagai kemampuannya itu ya Alhamdulillah. Tapi mengapa kita ini yang umat muslim masih saja kita lakukan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, terutama itu para anak-anaknya. Bagaimana anak-anak saja kecil itu sudah dilepaskan untuk melakukan itu seperti agar mereka mendapatkan live itu di udara itu seperti TikTok. Sebenarnya itu kalau saya melihat itu Pak Ustaz, itu tidak ada Nabi mengajarkan keluarga seperti itu Ustaz. Ya itu bekerja peras keringat tenaga itu untuk mencari rezekinya yang diridhoi Allah untuk perkembangannya anak. Tapi ini sekarang ini mereka abaikan itu yang tidak disyariatkan dalam agama, dorang lakukan. Bagaimana seperti itu Ustaz? Saya mohon ini. Saya dulu memang ya Ustaz, sekarang ini Ustaz ya, karena kita sudah umur ya Ustaz, sudah mungkin kita mendapat jodoh ini Ustaz ya. Yang penting apa yang diberikan kita sama Allah, rezeki untuk apa tuh, doakan anak-anak kita mendapat rezeki jodoh. Amin, tapi amin. Kita ini kan mendoakan saja mereka ya Ustaz ya. Apa itu agama itu mengajarkan kita, harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa tahu ini masalah pekerjaan apa kalau kita tidak acak otak dan hati kita satukan untuk melakukan kebaikan Pak Ustaz. Kayak seperti itu Ustaz, tapi ini mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ini saya bukan bilang saya apa ya Ustaz. Saya tidak, bukan saya untuk pujian. Saya butuh silaturahim mengajarkan kita ini apabila kita salah. Mereka itu seharusnya komunikasi sama kita Pak Ustaz. Tapi sama lihat tidak disyariatkan dalam agama Islam yang melakukan untuk kepada kita Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu? Saya tanamkan dalam hatiku salawat Nabi, terutama ya saya ikut itu YouTuber, dia dakwah itu salawatnya Nabi, itu saya senang. Tapi saya tidak fokus nonton itu Ustaz. Kadang-kadang mana hati saya gerak itu baru saya nonton, kalau tidak enggak. Saya dilakukan, saya beraktivitas, saya jalani salawat dan zikir itu saya lakukan beristighfar sampai saya zikir tidur itu Pak Ustaz. Apa ini salah yang saya lakukan Pak Ustaz? Mohon pencerahannya agar kita semua ini memahami ini kemerdekaan ini kita lakukan yang baik, agar ini kita ini sesama muslim tidak melakukan penjajahan lagi kepada sesama muslim. Terima kasih buat Dinda. Saya minta maaf Dinda terlalu panjang pertanyaan saya. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kesadaran, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Hani ya di Sulawesi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Bu Haja Salasiah di Anjir Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka, merdeka. Merdeka. Alhamdulillah, wassalamualaikum gitu. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, amin.
3: Nggih, mengenai rumah tangga lo Pak Ustaz.
0: Betul.
3: Nggih, dasar Pak Ayu Lenggen sudah mengini kakanakan nalo membuka sidang tuh. Majur ulun berapa orang ulun pandai ngitin Pak Ustaz, anom-anom di orangnya. Majur ulun itu kadang lah kan diri.
1: Halo? Gih?
3: Nah, hampir.
1: Nah. Oke, mungkin bisa dicoba lagi Ibu Haja Salasia, silahkan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Ya, ada Yusuf ya.
1: Yusuf Omuntai. Oke, silakan Yusuf.
4: Ya, apa temanya?
1: Temanya keluarga dan kemerdekaan.
4: Ya, bagaimana aja keluarga dan kemerdekaan bisa lebih harmonis.
1: Ya, bagaimana keluarga bisa lebih harmonis dalam Ustaz menyongsong kemerdekaan ini. Betul, iya. Betul. Baik, itu aja.
4: Ya, itu aja.
1: Baik, terima kasih. Oke, dari Yusuf di Amuntai silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Herman.
5: Herman Banjarbaru.
1: Banjarbaru, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Merdeka ya, Pak.
0: Merdeka.
5: Jadi tentang keluarga kemerdekaan gitu ya, Pak.
0: Nggih.
1: Keluarga dan kemerdekaan.
5: Ya, seperti apa kan ini nah pertanyaannya, seperti apa yang keluarga yang sesungguhnya yang Pak seperti merdeka ya, Pak.
1: Baik.
5: Nah, sebenarnya seperti apa nah ya, gitu aja.
1: Oke, baik.
5: Terima kasih Ano Aulia.
1: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini saya masih menunggu ini ya, Ibu Haji Salasiah tadi ya. Tapi mungkin bisa dijawab dulu dengan dijawab Ustadz Hafiz dulu ya. Jadi sambil menantikan Ibu Haji Salasiah bergabung kembali ya, Ustadz.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Baik, silakan Ustadz.
0: Nggih, terima kasih kepada Ibu yang pertama dari Sulawesi ya.
1: Bunda Hani, Sulawesi.
0: Bunda Hani dari Sulawesi. Wah, luar biasa ya, sampai ke Sulawesi rupanya kita.
1: Baik. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Iya, jadi banyak sekarang ya sosmed itu ya mudah didapatkan, juga dimanjakan kita dengan berbagai aplikasi, sehingga sosmed itu menjadi sesuatu yang sangat biasa, sangat mudah kita temukan, dan semua kalangan bisa mengakses itu ya. Nah, bahkan sampai disampaikan oleh Ibu Bunda Hani tadi bahwasanya satu keluarga live ya. Nah, bagaimana itu kalau Rasulullah sebenarnya tidak mengajarkan itu ya. Baik, untuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, ada bisa dibagi kepada dua macam ya dalam masalah ibadah mahdhah. Nah, seperti sholat, nah itu tidak ada perkembangan, tidak ada tambahan. Sholat fardu berapa kali sehari? 5 kali ya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat dari zaman Nabi Muhammad SAW ya sampai hari kiamat nanti itu tetap ya 2 rakaat. Kalau misalnya kaina rasa ini rasa diperlukan ya, kesadarannya meningkat misalnya, aktivitasnya sholat subuh itu bagus menurut kesehatan, lalu ditambah saja sholat subuh jadi 3 rakaat misalnya, nah tidak bisa, tidak boleh seperti itu ya, tidak ada perkembangan. Nah, tapi ada juga hal-hal yang bersifat keduniaan. Nah, misalnya tempat tinggal rumah kita apakah sama dengan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW? Nah, itu keduniaan, jadi tidak sama. Ada yang disunahkan, memang ada yang disunahkan misalnya dekat dengan masjid, itu suatu yang bagus ya. Nah, tapi seperti ukurannya itu tentu tidak sama ya, tidak mesti harus sama. Nah, tapi ada perkembangan. Nah, demikian juga yang namanya media ya. Media itu bisa disebut juga dengan alat, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan oleh si penggunanya. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk perbuatan yang buruk tidak, bagus pun tidak. Nah, apa namanya? Tapi disebut dalam agama hal yang sia-sia, tidak membawa manfaat kan? Nah, maka itu disebut yang sia-sia. Min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan agama seseorang adalah dia meninggalkan apa yang dia tidak diperlukannya, artinya yang sia-sia. Nah, apalagi yang tentu saja yang buruk, membawa kepada keburukan. Nah, berarti kita tinggal lagi menggunakan media itu untuk apa? Untuk kebaikankah atau untuk keburukan? Bagaimana kalau ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, bagaimana? Nah, kalau seperti itu, maka bisa dipertimbangkan. Ya, ada ayat tentang pengharaman khamar di awal-awal itu, disebut waithmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, disebut di ayat itu bahwasanya dosanya lebih besar. Lebih besar itu lebih memberi pengaruh ya daripada manfaatnya, maka itu disuruh tinggalkan seperti hukumnya khamar itu ya. Khamar apa manfaatnya? Dari ya mungkin dari segi bisnis ada keuntungan, tapi kan keuntungan yang tidak diridai atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa kita timbang-timbang. Bagaimana kalau kebaikannya dan keburukannya itu seimbang? Nah, kalau nya seperti itu, maka bisa menggunakan kawaid fikih bahwasanya darul mafasid muqaddamun ajal bil masalih. Bahwasanya meninggalkan keburukan bahaya itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kalau melakukan sesuatu ini ada manfaatnya, ada keburukannya. Tapi kalau keburukannya sama dengan kebaikan yang bisa didapat dari makon itu, maka lebih baik ditinggalkan berdasarkan kawaid fikih yang itu tadi ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang kedua dari Bunda Hani tadi, atau sudah terjawab semuanya?
1: Ya, terkait dengan silaturahmi.
0: Silaturahmi lewat?
1: Mungkin secara lisan, Ustaz. Iya, beliau ingin silaturahmi itu tetap terjaga, menyambung gitu kan, ya ketemu keluarga gitu, tetap menyapa. Ini tidak yang
0: betul. Iya.
1: Jadi, kadang kan kita bukan masalah itu juga sih ya Ustaz ya. Kadang juga menjauh itu apakah itu juga diperbolehkan karena mungkin menghindari toksik sekali seperti itu Ustaz.
0: Iya. Jadi silaturahmi ya. Silaturahmi ya dengan keluarga, dengan tetangga itu banyak ada hadis yang ya beberapa hadis yang menyampaikan hal tersebut ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyuhsin jarah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berlaku baik, berbuat baik kepada tetangganya. Jadi silaturahmi yang paling dekat dengan orang lain ya dengan tetangga misalnya ya, seperti itu. Dengan keluarga ya ada yang dekat, ada yang jauh ya, tapi kalau tetangga itu pasti yang dekat ya. Ada juga silaturahmi itu hadis tersebut menyertakan juga sambungannya atau rentetan hadisnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia, maksudnya membuktikan keimanannya itu tidak hanya kepada Allah saja berbuat baik beriman, tapi juga memuliakan tamunya. Nah, kalau yang tamu tidak disebut sekedar berbuat baik, tapi memuliakan. Nah, jadi ada lebih tinggi ya memuliakan itu, tidak sekedar berbuat baik, memberikan suguhan ya, memberikan makanan minuman ya ala kadarnya sesuai kemampuan. Kemudian bisa juga dengan berkata-kata dengan yang baik ya. Tamu itu luar biasa sebenarnya. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, dia datang membawa rahmat. Nah, dia datang membawa rahmat, membawa kebaikan kepada kita. Hanya tidak materi kebaikannya ya, imateri. Mungkin ya sebagian bisa saja membawa materi, bawa oleh-oleh mungkin ada ya seperti itu, tapi tidak diminta atau diwajibkan seperti itu. Nah, kemudian kalau dia pulang bagaimana? Nah, kalau dia pulang, dia menghilangkan keburukan yang ada pada diri kita ya, bukan membawa keburukan, pulang membawa keburukan kita, bukan. Kasihan tamunya ya. Nah, bukan, tapi menghilangkan keburukan yang ada pada kita. Nah, itu hebatnya tamu. Jadi kadang-kadang ada orang yang ingin dengan mengetahui keutamaan adanya tamu ke rumah, kadang-kadang ada orang nanti silaturahmi ya ke rumah saya. Nah, karena dia tahu bahwasanya keutamaan tamu ke rumah itu datang itu seperti itu, datangnya membawa rahmat, pulangnya itu membawa menghilangkan keburukan ya, sehingga sangat bagus kalau nya ada tamu ke rumah kita ya.
1: Baik, Ustaz, kita jeda sebentar karena azan Isya telah tiba untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pendengar, untuk tablik udara kami akan lanjutkan kembali setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat Isya, semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin dalam tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Tadi sudah terjawab Ustaz ya dari Bunda Hani. Nah, ini tadi Haja Salasiah masih belum sempurna ya Ustaz ya, sambil menunggu beliau kita ya. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Ya, ada Yusuf di Apuntai. Ustadz tadi kayaknya sama ya pertanyaannya dengan Herman ya, terkait dengan kemerdekaan dalam keluarga itu seperti apa. Baik, ada lagi dari kanal YouTube Ustadz yang bergabung dari Pak Ahmad Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana ada sekolah yang tidak mau merayakan kemerdekaan, tidak mau menghormati bendera merah putih karena dianggap sesuatu kesyirikan. Terima kasih. Ada lagi dari Nuraz Mirazimah ya, Ustadz bagaimana cara membersihkan hati agar hidup tenang? Terima kasih jawabannya Pak Ustadz dan Ibu Aulia. Baik, terima kasih juga. Silakan untuk dijawab Ustadz.
1: Terima kasih kepada
0: gimana Bapak. Ustaz? Ada yang bergabung? Terima?
1: Boleh, boleh.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus start kan apa? HP-nya nih error itu. Sudah deh.
0: Kena kabut asap Bu Haja.
2: Nah, ya bisa juga tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Nggih. Ano asa kada nyaman jajal ya kada disambung. Hanyar pemulaan haja.
0: Inggi hanyar mau kadimahnya.
2: Di baratnya tuh kayak makan madai tuh asanan hanyar menggilat nah, belum menyeplah.
0: Itu.
2: Tadilah ano Pak Ustaz ulunnya asa ano jokong pian leh. Nah melihat di zaman sekarang ini tuh. Uduran pian lah ada nak anum tuh sudahnya sudah cara-cara itu. Itu pian tuh habis cucu aja pian cara juga. Aduh juru ulun. Kada kawa kamah kasih dalam hati ulun nang salah-salah sedikit tu nah. Menangarannya lah jurang tu panci genjer lawan anu pasti tahan tok tu. Nah istilahnya tu piring sama anu apa orang nyambet bahari itu pasti tahan tok. Itu juga nah ngaran laki bini ini pasti ada salahnya kayak itu nah. Tapi saling memaafkan lah kayak itu. Dipandang masa depan ya, dipandang pulang lagi pertama tu sayang bener. Sayang sayang jangan sampai lawas sudah beenak becucu melayanghan kayak itu tuh Aulia
0: iya
2: awalnya timbul melayang
0: enggih di mana mandak batis jelas tantuk
2: lah. Jadi ngalihailah di zaman sekarang ini rasanya tuh kayak pil mudah-mudahan nah, kita nih termasuk nang baik gitu nah bilanya ada salah memaafkan kayak itu nah kayak itu bang. Tadi saling memaafkan tuh lebih baik ya sebetnya. Misalnya salahnya aku maafkan juga. Amun salah aku minta maaf ya nak itu. Saling memaafkan tuh lebih baik bang. Tapi nang arek musuh ini ya kak itu bang. Ulun kada orang lain anak ulun bisa nak itu. Aduh jur ulun hanyar banyak buat dua sekung. Nah kada kawa kak julun mata sih kada ulun muar banyak sudah jerhan. Ya ayo. Tadi sampai tuha kak itu nak ada papa. Ya. Nah, mun salah tuh memang ada pang salah-salah sedikit tuh saling memaafkan.
0: Wajar, inggi.
2: Kan kayak itu. Jadilah kayak apa mata sih padahal jerwal tadi juga mardika, tapi rumah tangga kada mardika. Nah, itu pang. Iya. Kayak apa mata sih atas baik. Keterangan Pak Ustaz nih bagaimana mata sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibarinya pian PR Ustaz ai. Bari sidin. Baik. Ngegas Ustaz kita jawabannya Ustaz silakan.
1: Nggih. Saya jawab yang dari Pak Yusuf dan Pak
0: iya,
1: Herman tadi.
0: Pak Herman.
1: Ya. Gih, bagaimana keluarga yang merdeka itu sebenarnya seperti apa ya? Nah jadi yang pertama kita sadar bahwasanya manusia ini diciptakan untuk apa? Ya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Apa maksudnya menyembah? Apakah harus sholat sepanjang tahun atau sepanjang usia? Tidak, ya. Tapi ada ibadah yang dilaksanakan seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ada juga ibadah yang kepada apa? Ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berhubungan dengan manusia. Misalnya hak dan kewajiban seorang suami kepada istri, hak dan kewajiban seorang istri kepada suami, demikian juga kepada anak, juga kepada orang tua, seperti itu. Nah, jadi dengan memahami seperti itu, bahwasanya kita diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menyembah kepada manusia. Kita tidak akan menyembah kepada pekerjaan misalnya. Kita tidak akan menyembah kepada hal-hal lain yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya di mana dengan kemerdekaan? Nah, kalau ada apa namanya? Misalnya sesuatu yang lain yang mengharuskan meninggalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dalam oleh Nabi dalam hadisnya, maka kita bisa mengukur, oh ini salah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga begini, tidak ada istilah saya tidak sempat untuk beribadah karena pekerjaan, karena sibuk pekerjaan. Nah, itu belum merdeka lagi ya. Untuk mencari nafkah misalnya, atau karena untuk mengurus rumah tangga. Nah, itu belum merdeka lagi, karena tujuan manusia diciptakan tadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu membuat kita meninggalkan itu tujuan penciptaan manusia, maka itu belum merdeka lagi ya. Nah, itu yang bisa kita telusuri dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis. Kita tidak iri ya, tidak didikte oleh rumah tangga yang lain. Kita tidak didikte oleh nikmat yang didapat oleh orang lain. Kalaunya orang lain bisa begitu, saya harus bisa juga seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu ya. Nikmat kepada orang lain, rezeki tiap orang itu bisa berbeda-beda. Tidak mesti sama. Ya, itu untuk Bapak Herman dan Pak Yusuf. Kemudian dari Ibu Salasiah dia, Ibu Hajah Salasiah. Jadi tentang apa ya?
0: Perceraian tadi ya.
1: Perceraian ya, bahwasanya ya perceraian itu terjadi ya, bahwasanya perceraian itu terjadi iya. Artinya ada yang muda ya yang bercerai. Yang ternyata yang ada cucu, sudah ada cucu pun bisa ya, bercerai ya. Juga. Ya. Jadi katanya semakin tua ya, semakin ingin dilayani seorang suami atau seorang istri itu. Ya. Jadi gambarannya semakin ini ya, semakin merasa diri itu lemah ya, karena semakin tua semakin diri itu merasa lemah. Sehingga membutuhkan pasangan itu lebih tinggi anunya. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Intensitasnya atau kapasitasnya. Nah, kalau itu tidak dipahami ya, kemudian merasa ingin menang sendiri, maka itulah yang tadi bisa bermuara kepada perceraian. Jadi apa ya, faktor psikologi, faktor komunikasi dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Lebih mudahnya pengertian kepada pasangan ya. Juga punya prinsip dalam keluarga itu sangat penting, punya prinsipnya apa kita dalam keluarga ini. Prinsipnya adalah kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berumah tangga, mengawini seseorang, menikahi seseorang karena parasnya, karena hartanya, itu kan bisa binasa.
0: Ya, jabatannya
1: misalnya, itu kan bisa hilang dalam sekejap. Dari orang yang hero, orang yang pahlawan, dari segi keduniaan, bisa menjadi zero, orang yang paling rendah. Ya, misalnya pejabat yang ternyata menjadi tersangka, nah itu menjadi dalam sekejap, ya. Tapi kalau karena keimanannya, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan hilang di dunia sampai ke akhirat. Itu dasarnya adalah keimanan. Kenapa jadi kita memilih dia menjadi pasangan? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dijaga. Walaupun yang namanya iman itu naik turun, ya, tur bisa bertambah, bisa berkurang. Itu lumrah ya, yang namanya manusia biasa, namanya orang awam, itu imannya seperti itu, berbeda dengan nabi ya, yang meningkat terus. Nah, jadi hal-hal seperti itu makanya perlu diingatkan. Nah, salah satunya dengan acara seperti ini ya, Tablik Udara, ada acara-acara dakwah yang lain yang mengingatkan kita kepada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, nabi kita yang bulannya bulan Maulid ini kita peringati kelahiran beliau. Nah, itu sangat penting punya prinsip dalam keluarga. Jadi, kalau ada apa? Kalau ada perhara ibaratnya pertengkaran, itu kita kembali kepada prinsip. Nah, kalau ada cekcok, kalau ada ego yang tinggi, kita kembali kepada prinsip-prinsipnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Itu ya mungkin pertanyaannya.
0: Iya, baik. Gih. Dan dari YouTube. Gih. Ustaz, dari YouTube dari Pak Ahmad Zaini. Gih. Tadi dia mau tanya bagaimana ada sekolah yang tidak merayakan kemerdekaan dan tidak mau menghormati bendera merah putih karena dianggap sesuatu kesyirikan.
1: Iya betul. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menghormati bendera itu juga menyembah benderanya? Apakah itu maksudnya menghormati bendera? Tentu tidak, ya. Kita menghormati bendera bukan karena kita menyembahnya atau apalagi membandingkannya dengan apalagi menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak, ya. Kita menghormati itu untuk mengingat bahwasanya kita ini hidup di negara Indonesia. Kita hidup di wilayah yang dalam teori tata negara itu ada wilayah, ya, ada pemerintah, ada masyarakatnya, maka itu sebuah negara. Ditambah lagi satu lagi pengakuan dari negara lain sehingga menjadi suatu negara yang merdeka. Nah, itu di situ kita hidup. Nah, di situ kita ada bisa apa melakukan aktivitas, ya. Kemudian satu hadis menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat bagi suatu perintah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batasan dari pemerintah. Selama pemerintah tidak menyuruh kepada hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita laksanakan. Nah, seperti itu. Jadi
0: artinya kita menghormati gitu ya.
1: Sekedar menghormati.
0: Menghormati karena jasa-jasa pahlawan.
1: Jasa pahlawan,
0: tidak ada
1: betul.
0: Pahlawan tidak mungkin kita sampai itu. Saat ini betul. Berdiri di sini.
1: Iya, bisa dibayangkan. Seandainya tidak ada pahlawan yang memberontak kepada penjajah pada waktu
0: yang
1: itu,
0: yang melawan gitu ya. Kita tidak merdeka.
1: Kita
0: sampai
1: tidak
0: saat
1: merdeka.
0: Ini, ya.
1: Ya, mungkin kita yang harus berjuang memerdekakan negara ini.
0: Nah, artinya itu tidak dalam sebuah kesyirikan gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Tidak termasuk syirik.
0: Artinya
1: ya.
0: Menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah
1: betul.
0: Berjuang gitu ya,
1: ya
0: untuk memerdekakan
1: betul.
0: Indonesia.
1: Ya.
0: Baik. Ya. Satu lagi, Ustadz, ya. Bagaimana caranya membersihkan hati agar hidup tenang? Nah, itu. Terakhir, Ustadz.
1: Iya, membersihkan hati.
0: Sikat,
1: ya. Ini,
0: Ustadz, ya.
1: Ini kadang-kadang ada suatu program tersendiri mungkin ya. Membersihkan hati luar biasa. Ada menjamin kalbu, ada macam-macam, ada siraman kalbu ya. Nah, itu. Kalau dalam satu hadis disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah itu menenangkan hati. Menenangkan hati. Jadi kalau mengingat manusia apakah menenangkan hati? Nah, tergantung orangnya ya, manusianya. Ya,
0: kembali lagi.
1: Kembali lagi ya. Jadi kalau yang diingat itu adalah misalnya nabi kan manusia juga. Mengingat nabi ya, berzikir selawat misalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menenangkan juga.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kalau manusia yang lain ya manusia yang entah siapa misalnya tidak jelas siapa. Nah, itu bisa menggundahkan hati mungkin ya.
0: Artinya memperbanyak doa ya, Ustaz,
1: memperbanyak
0: ya.
1: Doa termasuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak bisa mengatasi semua masalah kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Nah, itu termasuk menenangkan hati, insyaallah.
0: Baik. Alhamdulillah terjawab semua. Mohon maaf sekali ya yang belum sempat saya bacakan melalui WhatsApp. Mungkin besok bisa bergabung kembali ataupun yang ingin bergabung melalui line telepon karena waktunya juga terbatas, Ustadz ya.
1: Betul.
0: Baik, sebelum kita akhiri, Ustadz mungkin ada kesimpulan sebagai closing statement perjumpaan dalam tablik udara pada kesempatan malam hari ini. Singkat Ustaz, silakan.
1: Baik. Dalam masyarakat, maka rumah tangga menjadi kunci ya. Apabila masyarakatnya bagus, maka apabila keluarganya bagus, maka insya Allah masyarakatnya juga bagus. Nah, keluarga yang bagus itu adalah keluarga yang merdeka, yang merdeka dari rasa iri kepada orang lain, yang merdeka dari rasa dalam diri ego yang tidak mau mengalah ya. Kemudian itu bisa dicapai dengan kesadaran kita bahwasanya kita ini diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya kepada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dengan demikian insyaallah kita akan menjadi keluarga yang merdeka dan bisa bahagia insyaallah. Amin.
0: Baik, demikian. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin dalam tablik udara. Sehat selalu Ustaz.
1: Amin.
0: Di lain waktu kita mungkin insyaallah bisa berjumpa kembali Ustaz. Siap. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Keluarga dan Kemerdekaan edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Abdul Hafiz Sairaji MHI. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga apa yang tadi kita dapatkan sedikit ilmu bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Uliana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
2: Tahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengingatkan kepada Indonesia ini, bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Bolo Dukal, Manggarai, NTT.
5: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
6: yang rujukan itu
5: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
2: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
1: Belum.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
7: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan.

0: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
1: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
0: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita briefing.
3: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
4: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
5: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
6: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
7: Termohon 2, sama pernyataannya?
6: Sama.
7: Turut termohon bagaimana?
5: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah

0: Ia tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar. Akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
2: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
1: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
6: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
5: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
7: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
8: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
9: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
10: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
11: İyi bir takım, organize bir takım.
10: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce Bahasa kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Baru saja tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI. Dan saatnya kembali ke studio program Mas 1 RRI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda umat Katolik mimbar agama Katolik dengan tema Merdeka sebagai Citra Allah, Hidup sebagai Anak Allah, dan Hadir sebagai Pelaku Sejarah. Disampaikan oleh SR Kristera SPM.

Saudara-saudari sahabat setia RRI Pro 1 Banjarmasin, salam damai dan kasih Tuhan bagi kita semua. Salam Merdeka. Dalam suasana penuh syukur, kita merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun bukan perjalanan yang pendek. Ada begitu banyak perjuangan, pengorbanan, air mata, doa, keberanian, dan harapan yang telah mendahului kita. Kita menikmati kemerdekaan hari ini karena ada orang-orang sebelum kita yang berani menjadi pelaku sejarah. Tetapi saudara-saudari, sejarah Indonesia tidak selesai pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah itu masih berlangsung. Dan sekarang, kitalah pelaku-pelaku sejarah itu. Sejarah Indonesia hari ini sedang ditulis di rumah kita, di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, di jalan, di lingkungan masyarakat, di gereja. Bahkan melalui jari-jari kita ketika menggunakan telepon genggam dan media sosial. Setiap keputusan kita ikut menentukan wajah Indonesia. Ketika kita memilih jujur, kita sedang menulis sejarah. Ketika kita

menghormati orang yang berbeda, kita sedang menulis sejarah. Ketika kita menolong sesama, kita juga sedang menulis sejarah. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menulis sejarah. Tetapi, ketika kita membiarkan kebencian, kebohongan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian berkembang, itu pun menjadi bagian dari sejarah yang sedang kita tulis. Karena itu, saudara-saudari, tema kita malam ini adalah membangun Indonesia dengan keadilan dan belas kasih. Dan pertanyaan yang akan kita bawa sepanjang permenungan ini adalah, melalui hidup saya, Indonesia sedang saya buat menjadi apa? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan. Kami bersyukur atas tanah air Indonesia yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih atas 81 tahun kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih atas para pahlawan, para pendahulu, para orang tua, dan semua orang yang telah memberikan hidup mereka untuk membangun negeri ini. Kami bersyukur atas Indonesia dengan kekayaan suku, agama, budaya, bahasa, pulau, sungai, hutan, dan segala keberagamannya. Sadarkanlah kami bahwa sebagai manusia yang Engkau ciptakan menurut gambar dan rupamu, kami memiliki martabat sekaligus tanggung jawab. Sebagai anak-anakmu, mampukan kami menggunakan kemerdekaan dengan benar. Jadikanlah kami pelaku-pelaku sejarah yang menghadirkan keadilan, perdamaian, dan belas kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, mengapa orang beriman harus peduli terhadap perjalanan bangsa? Jawabannya berakar pada siapa kita. Kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah dasar martabat setiap manusia. Martabat itu tidak diberikan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak tergantung pada usia, tidak hilang karena seseorang miskin, tidak lebih tinggi karena sukunya, dan tidak lebih rendah karena adanya agama yang berbeda. Setiap manusia memiliki martabat karena ia diciptakan oleh Allah. Tetapi menjadi citra Allah bukan hanya kehormatan. Menjadi citra Allah adalah tanggung jawab. Allah memberikan kepada manusia akal budi, hati nurani, kemampuan mencintai, kebebasan, kreativitas, dan kemampuan menentukan pilihan. Karena itu, kemerdekaan mempunyai makna yang sangat dalam bagi seorang beriman. Kemerdekaan sejati bukan saya boleh melakukan apa saja yang saya mau. Kemerdekaan sejati adalah saya mampu memilih yang baik, yang benar, dan yang membangun kehidupan. Orang yang masih diperbudak keserakahan belum sungguh merdeka. Orang yang tidak mampu melepaskan kebencian belum sungguh merdeka. Orang yang menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran belum sungguh merdeka. Orang yang tahu sesuatu salah tetapi tetap melakukannya karena semua orang melakukannya belum sungguh merdeka. Kemerdekaan yang sejati membuat kita

mampu berdampak. Saya memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk curang. Saya memilih menolong meskipun saya dapat berjalan terus. Saya memilih yang benar meskipun tidak populer. Itulah kemerdekaan seorang manusia yang menyadari dirinya sebagai citra Allah. Santo Paulus membawa kita lebih jauh. Kita bukan hanya ciptaan Allah. Dalam Kristus, kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris. Betapa besarnya martabat ini. Kita adalah citra Allah, anak Allah, dan ahli waris kerajaan Allah. Tetapi menjadi ahli waris berarti ada sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kepada kita dipercayakan kehidupan. Kepada kita dipercayakan sesama. Kepada kita dipercayakan bumi. Kepada kita dipercayakan iman. Dan selama kita hidup di negeri ini, Indonesia juga dipercayakan kepada kita. Karena itu, cinta tanah air bukan sesuatu yang terpisah dari iman. Mengisi kemerdekaan dengan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persaudaraan, dan belas kasih merupakan cara konkret kita menghidupi martabat sebagai anak-anak Allah. Kita tidak cukup hanya menjadi penikmat kemerdekaan. Kita harus menjadi pengisi kemerdekaan. Lebih dari itu, pelaku sejarah kemerdekaan. Generasi sebelumnya telah menuliskan bagian mereka. Sekarang, giliran kita. Mari kita melihat perjalanan dua murid Emmaus. Mereka berjalan meninggalkan Yerusalem. Mereka kecewa. Harapan mereka runtuh. Mereka merasa seolah-olah semuanya sudah selesai. Pengalaman mereka sebenarnya sangat dekat dengan pengalaman kita. Kadang kita melihat keadaan bangsa lalu berkata, "Ah, percuma. Sudah terlalu banyak masalah. Indonesia begini-begini saja. Itu urusan pemerintah. Saya hanya orang kecil. Apa yang dapat saya lakukan?" Inilah godaan Emmaus, meninggalkan sejarah karena kecewa terhadap kenyataan. Tetapi Yesus datang. Yesus tidak langsung memarahi mereka. Ia mendekat. Ia berjalan bersama mereka. Ia bertanya. Ia mendengarkan, lalu ia menerangi cara pandang mereka. Dari sini kita belajar bahwa langkah pertama membangun bangsa bukanlah selalu berbicara. Kadang langkah pertama adalah mendengarkan. Indonesia membutuhkan semakin banyak manusia yang mampu mendengarkan. Orang tua mendengarkan anak, anak mendengarkan orang tua, pemimpin mendengarkan masyarakat, guru mendengarkan murid, kaum muda mendengarkan generasi yang lebih tua, generasi senior juga memberi ruang kepada generasi muda. Mayoritas mendengarkan minoritas, yang kuat mendengarkan yang lemah. Kita semua belajar mendengarkan satu sama lain. Karena seringkali masalah menjadi lebih besar, bukan karena kita tidak mampu berbicara, tetapi karena kita tidak lagi bersedia mendengarkan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Siapa yang akhir-akhir ini perlu saya dengarkan?
Saudara-saudari yang terkasih, dari perjalanan Emmaus kita berpindah kepada jalan lain bersama orang Samaria. Di sana ada seorang manusia yang terluka dan tergeletak. Ada orang yang melihat, tetapi lewat. Ada yang mengetahui, tetapi tidak berhenti. Lalu datang seorang Samaria. Ia melakukan sesuatu yang sangat sederhana, sekaligus luar biasa. Ia melihat, berhenti, mendekat, merawat, membawa, dan ia bertanggung jawab. Inilah belas kasih. Belas kasih bukan sekedar berkata, "Kasihan sekali." Belas kasih mengatakan, "Saya melihat penderitaanmu dan saya tidak akan melewatimu begitu saja." Disinilah kita menemukan ciri seorang pelaku sejarah. Pelaku sejarah bukan selalu orang besar. Bukan selalu orang yang namanya masuk. Bukan selalu orang yang tampil di televisi. Pelaku sejarah adalah orang yang ketika menemukan penderitaan berani mengatakan, "Saya akan melakukan bagian saya. Saya melakukan tindakan nyata untuk mengatasi penderitaan." Indonesia membutuhkan banyak orang seperti itu. Membutuhkan orang yang tidak melewati kemiskinan begitu saja. Tidak melewati anak yang kehilangan kesempatan belajar begitu saja. Tidak melewati lansia yang kesepian begitu saja. Tidak melewati tetangga yang sakit begitu saja. Tidak melewati kerusakan lingkungan begitu saja. Dan tidak melewati ujaran kebencian begitu saja. Belas kasih memang penting, tetapi belas kasih harus berjalan bersama keadilan. Bayangkan, seseorang terus-menerus terluka di jalan yang sama. Belas kasih merawat lukanya, tetapi keadilan bertanya, "Mengapa orang terus terluka di sini? Apa yang harus diubah supaya hal ini tidak terus terjadi?" Karena itu, belas kasih merawat luka. Keadilan mencegah luka yang sama terus terjadi. Keadilan berarti menghargai martabat manusia, tidak mengambil hak orang lain, berlaku jujur, tidak korupsi, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Keadilan berarti memperlakukan pekerja secara manusia, memberi ruang bagi mereka yang suaranya jarang terdengar. Keadilan berarti menjaga alam agar anak cucu kita masih dapat menikmatinya. Belas kasih kemudian membuat keadilan mempunyai hati. Karena itu, kita membutuhkan keduanya. Keadilan tanpa belas kasih dapat menjadi dingin. Belas kasih tanpa keadilan dapat berhenti menjadi rasa iba. Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang memiliki pikiran yang adil dan hati yang berbelas kasih. Saudara-saudari terkasih, kita tidak perlu pergi jauh untuk menjadi pelaku sejarah. Tempat kita menulis sejarah adalah tempat kita hidup sekarang. Saat ini kita berada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan,
Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Ada banyak suku, budaya, tradisi, agama, bahasa, maupun cara hidup. Tetapi kita dapat bertemu di pasar yang sama, sekolah yang sama, lingkungan yang sama, jalan yang sama, rumah sakit yang sama. Dan ketika bencana atau kesulitan datang, orang dapat saling menolong tanpa terlebih dahulu bertanya, agamamu apa? Sukumu apa? Kamu dari kelompok mana? Inilah kekayaan Indonesia yang harus kita rawat. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan. Ia harus menjadi cara hidup. Kalimantan juga mengingatkan kita mengenai tanggung jawab terhadap ciptaan. Hutan, sungai, tanah, air, dan lingkungan semua bukan sekedar sumber yang dapat kita pakai. Semua adalah warisan yang juga harus kita serahkan kepada generasi berikutnya. Karena itu, menjaga lingkungan adalah tindakan belas kasih sekaligus tindakan keadilan. Adil bagi masyarakat kecil, adil bagi generasi yang akan datang, adil bagi seluruh ciptaan. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa yang dapat saya lakukan sekarang? Jawabannya banyak sekali. Bagi anak-anak, ketika tidak mengejek teman, ketika mau berbagi, ketika berkata jujur, ketika anak-anak berani meminta maaf, anak-anak sedang belajar menjadi pelaku sejarah. Bagi kaum muda, ketika menggunakan media sosial dengan benar, ketika menggunakan kreativitas untuk membangun, ketika berani mempunyai cita-cita dan belajar dengan sungguh, kaum muda sedang menulis sejarah Indonesia. Bagi keluarga, ketika rumah menjadi tempat orang saling mendengarkan, ketika konflik diselesaikan melalui dialog, ketika anak dibesarkan tanpa kekerasan, ketika orang tua dihormati, keluarga sedang menulis sejarah. Bagi para pedagang dan pengusaha, ketika berdagang dengan jujur, ketika menghargai pekerja, ketika tidak mengambil keuntungan dengan merugikan sesama, sedang dibangun budaya bangsa. Bagi para pekerja, ketika bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab, sedang dibangun Indonesia. Bagi para pemimpin, ketika kekuasaan digunakan untuk melayani dan bukan memperkaya diri, ia sedang meninggalkan warisan sejarah. Dan bagi kita umat beriman, iman tidak berhenti di gedung gereja. Iman berjalan ke rumah, ke sekolah, ke kantor, ke pasar, ke rumah sakit, ke masyarakat, dan ke dunia digital. Karena itu, jangan hanya bertanya, apa yang Indonesia berikan kepada saya? Tetapi bertanyalah, apa yang sedang saya berikan kepada Indonesia? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali kepada dua murid Emmaus. Sesudah berjumpa dengan Yesus, hati mereka berkobar
mata mereka terbuka, dan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tinggal di Emmaus. Mereka bangkit, berbalik arah, kembali ke Yerusalem. Mereka kembali masuk ke dalam sejarah. Disinilah kisah Emmaus menjadi sangat penting bagi kita. Perjumpaan yang sejati dengan Kristus tidak membuat orang beriman melarikan diri dari dunia. Perjumpaan dengan Kristus justru mengutus kita kembali ke dunia, kembali ke keluarga, kembali ke pekerjaan, kembali ke masyarakat, kembali ke gereja, kembali ke kehidupan bangsa, dengan mata yang baru, dengan hati yang baru, dan dengan cara hidup yang baru. Sebagai citra Allah, anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya, dan pelaku sejarah. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Kita tanyakan kepada diri sendiri. Sejarah seperti apa yang sedang saya tulis melalui kehidupan saya? Apakah kehadiran saya membuat keluarga semakin damai? Apakah pekerjaan saya menghadirkan kejujuran? Apakah perkataan saya menyatukan atau memecah? Apakah media sosial saya membawa terang atau menambah kebencian? Apakah saya berani berhenti ketika melihat orang membutuhkan pertolongan? Apakah saya menggunakan kebebasan saya untuk memilih kebaikan? Dan akhirnya, ketika generasi berikutnya menerima Indonesia dari tangan kita, Indonesia seperti apa yang akan kita wariskan? Saudara-saudari terkasih, para pahlawan telah melakukan bagian mereka. Para pendahulu telah melakukan bagian mereka. Sekarang giliran kita. Kita tidak harus menunggu menjadi orang besar, sebab sejarah bangsa juga dibangun melalui kesetiaan dalam hal-hal kecil. Satu kejujuran memperkuat Indonesia. Satu tindakan kasih menyembuhkan Indonesia. Satu keberanian membela kebenaran menjaga Indonesia. Satu tindakan menghormati perbedaan menyatukan Indonesia. Satu tangan yang menolong menghadirkan belas kasih Allah bagi Indonesia. Karena itu, jangan hanya bertanya, Indonesia akan menjadi apa? Tetapi, melalui hidup saya, Indonesia sedang saya buat menjadi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Indonesia yang Engkau percayakan kepada kami. Sadarkanlah kami bahwa kami bukan hanya pewaris sejarah, tetapi juga pelaku sejarah. Sebagai manusia yang Engkau ciptakan menurut gambar dan rupamu, mampukan kami menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Sebagai anak-anak-Mu, bebaskanlah hati kami dari kebencian, keserakahan,
ketidakjujuran dan ketidakpedulian. Sebagai ahli waris kerajaan, ajarlah kami membangun kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran, keadilan, perdamaian, persaudaraan, dan belas kasih. Berkatilah para pemimpin bangsa, berkatilah anak-anak dan kaum muda, berkatilah keluarga-keluarga, berkatilah para pendidik, tenaga kesehatan, para pekerja, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, aparat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Berkatilah secara khusus masyarakat Kalimantan dan seluruh wilayah Keuskupan Banjarmasin. Ajarlah kami menjaga persaudaraan dalam keberagaman. Bimbinglah kami merawat sungai, hutan, tanah, dan seluruh ciptaan. Berikanlah kepada kami mata yang mampu melihat, telinga yang mampu mendengarkan, hati yang berbelas kasih, pikiran yang memperjuangkan keadilan, dan tangan yang berani bertindak. Semoga Bunda Maria mendampingi perjalanan bangsa kami, dan semoga melalui kehidupan kami, wajah-Mu semakin tampak dalam perjalanan sejarah Indonesia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sahabat setia RRI Pro 1 Banjarmasin, terima kasih atas kebersamaan kita. Mari terus mengisi kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dari Banjarmasin untuk Indonesia, berbeda-beda, berjalan bersama, membangun bersama, dan tidak meninggalkan siapapun. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam damai dan salam merdeka.

Persatukan informasi dan inspirasi, baru saja tadi Anda ikuti mimbar agama Katolik untuk Anda, umat Katolik, dengan tema Merdeka sebagai Citra Allah, Hidup sebagai Anak Allah, dan Hadir sebagai Pelaku Sejarah bersama SR Kristera SPM. Saatnya kami akan ajak Anda pendengar yang sudah menunggu drama radio RRI akan hadir. Kami akan hadirkan dengan judul Ganteng-ganteng kok jorok, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Banjarmasin.

adalah tiga sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: Bro, ada punya deodoran gak?
1: Oh banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
2: Hah? 3 hari? Gue 5 hari bro. Ini parfum aja udah gue semprot 5 lapis.
3: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana bro.
4: Di balik wajah bersih mereka,

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya.
1: Astagfirullah. Aduh, aduh, aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune, Jan.
2: Waduh, Bu Ika. Bentar-bentar, ini kami mau beresin kok. Santai, Bu.
3: Cepetan, sembunyiin piring kotor. Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
0: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang pedus.
4: Bu, kita kan sibuk kerja.
0: Kerja atau main game sama tidur?
5: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

0: Deal.
1: Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar, penampilan bukan cuma soal wajah.
2: Nah, ini baru trio ganteng beneran. Ganteng di luar dan ganteng di dalam.
3: Makasih Bu Ika.
1: Pendengar, ingat ya, kebersihan sebagian dari iman. Ganteng ataupun cantik bukan hanya di wajah, tapi juga bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Drama radio, ganteng-ganteng kok jorok.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning juga ya.

0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
1: KB ini berdiri dari 2017, Bu.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
2: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
3: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
4: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
5: R15 Club Indonesia Animasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Pendengar, menyapa Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Edisi Selasa 18 Agustus 2026 menyapa Anda malam hari ini dengan tema belajar berdamai dengan hari yang berantakan. Wah, bukan hanya hati yang berantakan, tetapi juga hari berantakan. Iya, kami nanti juga akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di interaktif ya, di sesi interaktif di dua line telepon 0811-5111410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk bincang-bincang santai ngobras malam hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Himpunan Psikologi ya, Indonesia HIMSI Kalsel. Ada, saya panggilnya Mbak Nira Immanuela Saputri, MPSI Psikolog. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik sekali.
0: Iya, ini kayaknya cerah ya Mbak Nira ya. Masih tetap semangat malam-malam ya.
1: Wah, harus semangat.
0: Harus semangat ya. Iya. Ini temanya menarik nih ya. Belajar berdamai dengan hari yang berantakan. Biasanya hari, tidak hanya hari yang berantakan, hati, suasana hati gitu ya. Apalagi rumah ya.
1: Wah, itu pasti tuh. Sebelum kesini pasti mikir, aduh rumah berantakan, dikerjain rumah dulu berantakan, atau nanti dulu
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, kata orang kapal pecah ya.
1: Iya, kapal pecah, aduh ini.
0: Apalagi anak-anak, ibunya pada bekerja semua orang tuanya ya di rumah. Wah, sekali pulang-pulang ke rumah, waduh, ini hari yang berantakan. Oke, ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Nira, gimana kok jadi bisa berantakan hari ya?
1: Oke, kadang kita tuh merasa setiap hari itu terasa begitu berantakan. Mungkin tidak setiap hari, tapi ada momen-momen tertentu di mana kita merasa bahwa hari itu terasa terlalu, mungkin kadang kita merasa berat gitu kan. Diawali dengan kadang bangun tidur tuh bisa telat.
0: Betul sekali.
1: Kita telat bangun tidur. Terus biasa orang kadang ada yang sarapan. Tapi ternyata kalau kita udah telat bangun nih, akhirnya nggak sempet sarapan, nggak sempet ngopi, nggak sempet ngeteh gitu kan. Semua serba buru-buru, semua serba cepet-cepet. Terus sampai kantor misalnya. Di kantor kita ketemu sama atasan yang mungkin agak-agak menyengkelkan buat kita. Akhirnya kita kena marah karena kita telat gitu kan, sampai kantor telat. Ataupun ada pekerjaan yang dirasa itu belum beres sama kita, tapi sudah waktunya kita untuk selesai, untuk kita pulang gitu. Atau akhirnya kita membawa pekerjaan itu balik ke rumah gitu kan. Kadang kita kan merasa berat dengan hal-hal sebenarnya. Dan itu akhirnya sampai mempengaruhi kita ke lingkungan sosial, atau mungkin sampai itu pekerjaan di kantor kita udah bete, kita bawa lagi ke rumah. Akhirnya rumah itu jadi terasa bete juga.
0: Betul.
1: Nah, kadang hal-hal
0: bad
1: kecil
0: mood,
1: seperti
0: ya?
1: Itu. Iya, kita bad mood. Hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu akhirnya mempengaruhi kita. Akhirnya kita merasa bahwa hari itu terasa begitu berat seperti itu.
0: Oh, gitu ya. Jadi tubuh juga gitu ya. Segala sesuatunya bisa jadi berat karena apa itu biasanya ya?
1: Oke, jadi memang ketika kita merasa diri kita lelah secara emosi,
0: betul,
1: itu otomatis fisik kita juga merasa lelah. Kadang kalau kita lelah secara emosi itu kadang mempengaruhi yang namanya tekanan darah, apalagi jantung, terus kadang kita bisa tiba-tiba pusing gitu kan.
0: Semua akhirnya mempengaruhi.
1: Iya,
0: ya?
1: Akhirnya semua itu mempengaruhi. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu secara mental maupun secara fisik, itu sama-sama saling mempengaruhi. Ketika kita sakit fisik pun, kita merasa, oh sakit, kita luka, karena tiba-tiba kita nangis karena itu sakit gitu. Jadi memang itu saling mempengaruhi.
0: Nah, memulihkan hal tersebut supaya kita bisa up dan move on dari hal-hal yang kadang membuat kita tidak baik-baik saja, Mbak Nira.
1: Oke, kita memang terkadang tidak baik-baik saja.
0: Betul.
1: Tapi ketika kita tidak baik-baik saja, bagaimana cara kita merespon emosi ketika kita tidak baik-baik saja? Ketika kita merasa bahwa hari itu begitu berantakan, apakah kita memaknai hari yang berantakan itu sebagai sesuatu hal yang akhirnya membelenggu diri kita? Kita istilahnya kita terkukung nih dalam penjara yang namanya tidak baik-baik saja ini. Nah, ketika kita bisa berdamai dengan keadaan itu, berdamai itu dalam artian kita tidak hanya memahami emosi yang kita rasakan, tapi kita juga tahu bagaimana sih cara kita harus mengelola emosi ini, bagaimana cara kita juga merespon dari emosi ini. Nah, ketika kita sudah bisa merespon emosi ini, disitulah kita bisa menemukan yang namanya proses untuk berdamai, proses untuk move on itu sendiri. Ketika kita sudah bisa tahu nih, kira-kira what next-nya apa? What next itu dalam artian setelah kita mendapatkan yang namanya ketidaknyamanan dalam diri kita, kita mendapatkan emosi negatif, kita tahu bahwa kita harus melangkah lebih jauh nih, melangkah kira-kira apa lagi nih yang harus saya lakukan untuk mengatasi di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama gitu.
0: Tapi tidak kadang, terulang lagi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Tidak terulang lagi, tapi kadang kita juga masih terbelenggu nih dengan perasaan tidak nyaman ini, masih terbelenggu dengan keadaan yang membuat kita udah capek aja nih atau udah pasrah aja. Kadang kita juga seperti itu. Disinilah kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita alami itu bukan sesuatu hal yang membelenggu diri kita, tapi itu adalah sebuah pembelajaran. Makanya di sini saya juga menulis bahwa ini adalah proses belajar. Bukan cuma kita berdamai, tapi kita juga belajar.
0: Iya, tapi kadang satu kejadian kecil saja ini kadang bisa membuat seluruh hari kita terasa kacau gitu ya. Satu aja, apalagi kita kadang kacau pikiran atau itu kan hal-hal yang kecil ya mungkin ya. Hal-hal capek gitu kan ya. Itu bisa mengacaukan segala sesuatunya.
1: Oke. Nah, seperti contoh yang saya sebutkan di awal ya. Ketika kita bangun tidur ternyata kita telat.
0: Betul, itu
1: nah,
0: juga.
1: Kita telat, apakah kita memaknai peristiwa itu sebagai sesuatu hal yang negatif atau tidak? Nah, kadang kita tuh suka yang namanya mengontrol sebuah keadaan. Padahal sebenarnya yang harus kita kontrol bukan keadaan, tapi diri kita. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita di situasi tersebut. Bukan mengontrol bagaimana keadaan, oh saya sudah telat, harusnya saya gini-gini-gini-gini nih. Kan kita selalu berpikir, harusnya. Tapi kita tidak memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.
0: Itu keseharian gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana dengan rencana gitu kan, planning yang sudah disusun ini sudah baik gitu kan ya, tiba-tiba tidak berjalan dengan sesuai harapan gitu.
1: Betul, betul sekali. Kita punya harapan ya, ketika kita membuat sebuah planning, kita pasti punya harapan, oh dengan planning ini kita sudah buat dengan sedemikian
0: dengan bagus,
1: dengan harapan bahwa planning ini akan berjalan dengan baik. Tapi yang harus kita pahami bahwa memang di dalam hidup ini kita punya lingkaran kendali nih. Lingkaran kendali ini apa? Lingkaran kendali ini adalah di mana kita tahu hal-hal apa saja yang kita bisa kita kontrol, hal-hal apa saja yang bisa kita pengaruhi, dan hal-hal apa saja yang tidak dapat kita kontrol. Apa aja sih yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan tadi itu adalah planning. Kita bisa membuat sebuah planning. Apa yang kita harus kerjakan setelah ini, apa tindakan apa yang harus kita lakukan, respon seperti apa yang harus kita berikan, itu adalah hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita pengaruhi nih, nah kadang nih orang mikirnya hal yang bisa dipengaruhi ini sama dengan kita mengontrol keadaan, padahal tidak. Hal yang kita pengaruhi ini adalah bagaimana sebuah proses itu bisa menghasilkan sesuatu, sama seperti planning tadi. Planning tadi kan berarti kita mengharapkan hasil yang oke.
0: Baik.
1: Kita cuman gitu ya? Dalam artian kita di sini berarti kita mempengaruhi sebuah hasil. Tapi pada akhirnya hasil akhir tersebut itu tidak bisa kita kontrol, karena itu adalah hal yang berada di luar diri kita. Kita tidak bisa mengontrol hasil tersebut. Terlebih apabila hasil tersebut juga dipengaruhi dengan pendapat orang lain.
0: Dan akhirnya kecewa.
1: Iya, dan akhirnya kita kecewa.
0: Marah dengan diri sendiri.
1: Betul.
0: Nah, disinilah bagaimana kita bisa membedakan gitu ya, antara hari yang memang dipandang sedang sulit dengan kita yang terlalu keras menilai diri sendiri. Kadang kita egois gitu ya, kalau sudah tidak berhasil, tidak sesuai dengan harapan, kita marah. Marah tidak tidak hanya dengan orang lain, tapi diri sendiri. Artinya menjudge bahwa diri kita, wah ini sudah salah gitu.
1: Iya, terkadang kita tuh juga cukup keras ya dengan diri ya. Kita merasa bahwa awalnya kita merasa dengan segala planning itu kita pasti berhasil.
0: Betul.
1: Tapi kadang kita lupa untuk menyisihkan sebuah ruang. Padahal kita tuh punya ruang untuk menerima segala sesuatu hal yang terjadi di luar dengan kendali kita. Itu jadi pentingnya kita bisa belajar untuk yang namanya berdamai, untuk menerima segala sesuatu hal yang terjadi dengan diri kita.
0: Wah, ini ya, ini terlalu dalam kita ya. Tapi sedalam-dalamnya ini suatu pembelajaran gitu, bagaimana berdamai dengan keadaan, terutama diri kita dan juga lingkungan, gitu kan ya. Karena memang keseharian kita bergelut di sana.
1: Betul. Ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari,
0: iya, betul
1: memang.
0: Sekali,
1: apalagi banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita ya.
0: Betul.
1: Misalnya kita kemarin nih baru tanggal 17 kemarin kita kan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita harusnya merayakan dengan begitu meriah, dengan banyak
0: sukacita.
1: Pesta-pesta, iya, sukacita dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, 2 hari sebelumnya kita mendapatkan kabar bahwa ada gempa di NTT.
0: Betul.
1: Ini adalah sebuah hal yang cukup
0: mengejutkan
1: kita, mengejutkan rasa sedih, marah, kecewa dan lain sebagainya dengan keadaan itu. Tapi di sisi lain kita juga bersuka cita, karena kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di posisi ini apakah kita bisa menentukan prioritas mana yang harus kita lakukan? Kira-kira bukan berarti kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh merasa bahagia.
0: Betul.
1: Kita bisa dua-duanya melakukan itu, tapi yang bisa kita kontrol selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi emosi yang sedang kita rasakan.
0: Karena hal tersebut bukan kehendak manusia, tapi kehendak yang maha kuasa gitu.
1: Iya, betul. Itulah yang saya bilang tadi itu juga, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu memang semua di luar kendali kita. Tapi bagaimana cara kita bisa menerima, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita merespon dengan segala hal yang terjadi di luar diri kita.
0: Oke, baik pendengar, silahkan kami ajak Anda bergabung di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1, Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Oke, berdamai dengan keadaan dan diri sendiri, belajar menerima segala sesuatunya. Nah, bagaimana dengan, kayaknya perlu waktu deh ya Mbak Nira ya, kalau kita untuk menerima, kadang kita sulit untuk menerima hal-hal tersebut. Tapi bagaimana kita caranya melapangkan dada untuk menerima hal-hal yang memang di luar kendali kita?
1: Oke, ini memang sebuah hal yang sangat challenging ya, sangat menantang nih. Ketika kita harus berdamai dengan segala sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan.
0: Tidak mengenakan.
1: Sangat sulit, memang sangat sulit. Tapi kita juga harus ingat bahwa berdamai itu belum berarti kita harus melupakan segala sesuatu hal yang terjadi.
0: Sekali.
1: Belum tentu kita harus memaafkan. Belum tentu kita harus ikhlas ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Ada juga yang bilang ikhlas itu sangat sulit.
0: Wah, sangat
1: betul.
0: Sulit. Itu dan
1: sangat
0: itu perlu
1: sulit.
0: Waktu gitu ya.
1: Iya.
0: Tidak sehari, dua hari, satu tahun pun kayaknya belum tentu pulih gitu kan.
1: Iya,
0: ya.
1: Belum tentu kita yang namanya ikhlas itu belum tentu. Nah, tapi dari kesemuanya itu adalah menjadi bagian dari proses kita berdamai. Berdamai itu berarti kita menyeluruh, kita dari kita mengenali apa yang kita rasakan, memahami, habis itu kita memilih apa yang perlu kita lakukan dan menjalani apa yang menjadi pilihan kita. Dari keempat ini, proses ini memang membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang mungkin dalam sejam mungkin bisa langsung berdamai, mungkin ya, ada yang sampai butuh berminggu-minggu, bertahun-tahun gitu, sampai ke proses perdamaian itu. Karena proses damai ini juga sebuah lingkaran, sama seperti lingkaran kendali tadi, ini akan proses yang terus berputar. Hari ini kita mungkin akan berdamai dengan keadaan itu, tapi siapa tahu tahun kemudian kita kembali lagi nih ke posisi awal, kita tidak berdamai dengan itu. Nah, tapi dari keempat proses ini, misalnya yang pertama kita sudah mengetahui nih, apa emosi yang kita rasakan, kita tahu, oh sekarang saya sedang sedih. Oke, saya sedang sedih. Lalu, saya juga mengetahui mengapa saya sedang sedih. Misalnya, saya sedang sedih karena hari ini saya gagal nih ikut wawancara. Tes wawancara saya gagal. Oke, apakah ketika kita gagal di proses wawancara tersebut, kita menyalahkan keadaan, ataupun kita menyalahkan perusahaan tersebut, atau menyalahkan diri sendiri? Nah, akhirnya kita bisa memilih nih, kira-kira dengan pemahaman tersebut, dengan informasi tersebut, dengan emosi tersebut, kita memilih untuk kita memperbaiki nih, kira-kira ketika wawancara tersebut cara ngobrol saya bagaimana, atau ada hal-hal yang kurang, itu akhirnya kita latih, itu perlu kita latih. Berarti kita menjalani yang namanya pilihan itu. Dan yang paling penting, jangan pernah menyesali apa yang sudah kita pilih. Karena saya yakin ketika kalian, ketika teman-teman itu memilih sebuah pilihan, itu pasti butuh proses yang panjang. Butuh proses berpikir yang cukup baik dan kematangan emosi yang cukup baik ketika Betul. Kita memutuskan untuk mengambil sebuah pilihan. Kadang kan kita udah memilih sesuatu nih, ternyata itu gagal, akhirnya kita menyesal, kenapa sih saya pilih itu?
0: Kecewa.
1: Iya, kita kecewa, kita marah, kita kesal, kenapa kita memilih itu, kenapa nggak pilihan yang lain? Ternyata pilihan yang lain lebih baik, tapi tidak saya pilih. Kadang kita merasa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus merasa bahwa hal-hal yang saya lakukan itu adalah hal-hal yang, karena kita merasa sia-sia ya, hal-hal yang sia-sia, itu malah membuat luka-luka baru.
0: Batin baru gitu.
1: Iya, luka batin baru. Dan tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah kita merasa yang namanya damai. Makanya kita harus tahu setelah apa yang kita alami ini, kita harus bergerak ke arah mana. Seperti itu.
0: Oke, baik, kita terima dulu. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik, dengan Mas Ridi Jorong. Silahkan.
2: Soal apa? Matematika ya?
0: Kenapa jadi matematika, Mas Ri? Baik, belajar berdamai dengan hari yang berantakan.
2: Hari yang berantakan, bahasa kita apa, camuh muyak.
0: Ya, anggaplah kalau bahasa Banjarnya camuh. Ya,
2: iya, itu.
0: Broken.
2: Iya, broken home ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu kalau misalnya hati ya tadi muyak apa mau, nah itu kita bagaimana tuh cara menenangkan pikiran itu seperti apa?
0: Oke, cara menenangkan ya, pikiran menenangkan itu pikiran yang kacau gitu ya?
2: Iya. Ya, ya kalau istilahnya asmara.
0: Ya oke. Okay. Yang jelas campur aduk rindu, ya namanya kacau ya, campur aduk gitu ya.
2: Ya iya, makanya kalau masalah asmara berarti tapi rindu boleh ya.
0: Oh ya, waduh.
2: Nah itu. Okay. Itu aja bagaimana?
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, baik.
0: Silahkan.
1: Oke, okay, permasalahan tentang putus cinta nih. Wah, ini cukup berat ya putus cinta.
0: Kacau
1: okay,
0: ini
1: kacau. Ya. Kacau.
0: Aduh.
1: Oke, okay, ketika kita putus cinta memang kadang udah nggak bisa nih kita berpikir dengan
0: tapi satu, walaupun putus cinta, kalau semisal ikan asin masih masih bikin nafsu makan bagus, berarti aman ya.
1: Ah, berarti aman jadi nafsu makan masih oke dengan ikan asin pakai cacapan, wah luar biasa
0: kan? Berarti masih aman gitu,
1: masih
0: ya?
1: Aman itu masih punya nafsu makan, masih suka ikan asin dan cacapan, itu udah oke. Aman
0: lagi ada manda ya.
1: Aduh jadi lapar kan gitu, aduh malam-malam jadi pengen makan.
0: Silakan okay. Habis ini ya.
1: Oke. Oke. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana ketika kita munyak, sudah munyak, putus cinta, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap tenang dan kita bisa berpikir positif? Mungkin nggak ada positif-positifnya ya, agak sulit ya.
0: Sulit
1: gitu kan.
0: Ini.
1: Iya. Tapi bagaimana cara kita untuk kita tetap tenang? Oke. Dalam psikologi itu ada teknik ketika kita butuh yang namanya ketenangan. Kita bisa memberikan jeda. Kadang kan ada juga namanya orang, saya mau cut off, gitu. Kayak memutus hubungan dengan sesuatu hal, gitu.
0: Betul.
1: Atau saya mau, kadang juga ada yang bilang, saya mau hibernasi dulu lah, apa segala macam, kan. Nah, itu tandanya kita mau memberikan jeda. Kita kasih jeda dulu, kita agak kasih space lah dengan keadaan kita saat ini, kita menjauh dulu dari masalah. Bukan berarti kita lari dari masalah itu. Tapi kita memberikan jeda. Kalau kita lari kan kita melupakan ya, langsung udah pergi aja kalau ada masalah itu, ya udah bodo amat gitu kan. Tapi ketika kita memberikan jeda, berarti kita di situ proses untuk kita mencari yang namanya ketenangan. Entah kita mau healing.
0: Ya,
1: kita bisa misalnya mau pergi liburan, boleh. Tapi
0: healing
1: ketika
0: tipis-tipis ya.
1: Iya, healing tipis-tipis. Tapi kan ada juga orang yang gak bisa nih terhalang waktu gitu. Nah, kita bisa nih ketika kita di rumah atau sebelum tidur, kita bisa kasih waktu sejenak untuk diri kita yang namanya istirahat. Yang kadang kita tuh lupa waktu untuk istirahat. Istirahat dalam hal apa? Istirahat pikiran maupun fisik. Kadang fisik kita istirahat, tapi pikiran kita belum tentu kita istirahat. Nah, di momen itulah kita memberikan diri kita untuk istirahat, baik secara fisik maupun secara mental. Mm-hmm. Pikiran kita harus tetap fresh gitu. Gimana caranya ketika kita mau membuat suatu keputusan, kita tidak mengutamakan yang namanya emosi.
0: Yeah.
1: Nah, ketika kita tenang, ketika kita sudah memberikan jeda, kita dapat menarik nafas. Mm-hmm. Menarik nafas, jadi kita narik nafas pelan-pelan, lalu kita tahan pelan-pelan, kita juga mengeluarkan nafas tersebut. Mm-hmm. Jadi kita istilahnya kayak merilekskan lah saraf-saraf yang ada di diri kita gitu. Yeah. Karena biasa kalau misalnya kita udah merasa capek, merasa marah, merasa kecewa, merasa tegang, munyek tadi, saraf-saraf yang ada di tubuh kita tuh udah tegang semuanya gitu. Iya,
0: tapi ingat kata nenek, hilang satu tumbuh seribu.
1: Iya, betul, hilang satu tumbuh seribu. Banyak aja binian di dunia ini.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu,
1: pilih mau yang mana, apalagi di jorong, silakan banyak, pilih gitu itu ya. Banyak, silakan.
0: Makanya apalagi masih lajang gitu kan ya, masih banyak.
1: Iya, masih banyak.
0: Pilihan ya, choice-nya masih. Yang bertengkar pun di rumah tangga juga mungkin sama gitu ya.
1: Iya,
0: bisa meluangkan waktu sejenak berpikir juga mungkin menyadari kesalahan masing-masing gitu ya.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Nah, kadang kalau misalnya kita berantem sama pasangan nih di rumah. Mm-hmm. Kan kita selalu bertemu ya.
0: Mm-hmm. Wah.
1: Iya.
0: Langsung tanduk keluar.
1: Udah tanduk keluar itu udah mata itu udah kayak kambing, punya laser sapi. Gitu kan.
0: Iya. Langsung merah.
1: Langsung merah gitu kan
0: kayak
1: gitu.
0: Banteng.
1: Iya. Takutnya tiba-tiba nyeruduk gitu kan. Nyeruduk. Nah, ini akhirnya yang bahaya ya dalam suatu hubungan. Nah, kadang kita perlu nih namanya personal space. Jadi nggak perlu kita bersama-sama harus berdua terus kan. Kita perlu waktu untuk yang satu di kamar lah atau yang satu di ruang
0: kamar
1: tamu
0: anak.
1: Iya, di kamar anak atau di kamar tamu dan lain sebagainya. Kita masing-masing dulu, bukan masing-masing berarti kita berarti kita berpisah gitu,
0: bukan
1: ya dalam artian seperti itu. Tapi kita saling introspeksi kira-kira.
0: Mudah-mudahan berantemnya 1-2 jam aja dah udah beres gitu ya.
1: Iya, jangan sampai berlarut-larut gitu
0: apalagi
1: kan.
0: Apalagi kelihatan anak ya.
1: Iya, apalagi kelihatan anak. Akhirnya kita meledak-ledak dan akhirnya memunculkan trauma baru kepada anak. Akhirnya kan ini suatu hal yang tidak pernah putus gitu.
0: Betul.
1: Bagaimana cara kita mengontrol emosi lagi? Lagi-lagi kita harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimana hal itu tidak berpengaruh dengan hal-hal yang lain gitu kan.
0: Atau kalau misalkan nafsu makan bagus, mending emosinya luapkan dengan makan.
1: Iya, makan ikan asin cacapan mandai gitu.
0: Sip
1: sekali. Ya.
0: Ada lagi tempuyak.
1: Waduh. Semakin banyak pilihan makanan ini.
0: Nah, itu ya kan. Artinya bisa diluapkan gitu ya.
1: Iya, kita luapkan dengan hal-hal yang positif. Iya, betul. Jangan sampai segala hal emosi yang kita luapkan itu secara negatif terus
0: jangan
1: karena
0: teriak-teriak, tetangga kasihan.
1: Iya, tetangga kasihan. Tiba-tiba kalau misalnya tiba-tiba kita teriak begitu kencang kan tiba-tiba enggak tahu tiba-tiba jendela pecah gitu kan.
0: Jangan, wah ini kaget nih. Jadi akhirnya besok-besok jadi gibah baru.
1: Iya, jadi pembicaraan baru nih di komplek.
0: Apalagi kompleknya sepi ya, Mbak Hira.
1: Iya, betul. Dinding rumah itu bisa berbicara katanya.
0: Punya kuping.
1: Iya, punya kuping.
0: Oke, Mbak Hira, ini ada lagi nih darinya Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, Magelang.
1: Wow.
0: Ya, lewat WhatsApp. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih katanya Mbak Hira, bagaimana cara memilah tugas yang harus dibuang dan yang harus tetap dikerjakan saat situasi kacau. Nah, ini. Terima kasih. Bukan terima gaji.
1: Iya. Oke, saya kira mau dikasih gaji tadi.
0: Mau juga saya.
1: Oh iya, saya juga mau gitu.
0: Terus ada lagi nih. Selamat malam, saya Christine mau bertanya untuk siaran Ngobras malam hari ini. Proses berdamai dengan keadaan tentu tidak sebentar. Oke. Seringkali perlu waktu, bahkan bertahun-tahun. Apakah normal, Mbak Dira, ketika dalam proses tersebut masih merasakan kesel, jengkel, dan kawan-kawannya? Sakit hati, gitu ya. Dan bagaimana respon yang tepat ketika perasaan kesal itu muncul? Nah, saya dari Banjarmasin. Iya, terima kasih katanya. Oke, silakan.
1: Oke. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kita untuk memilih nih? Kira-kira apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu dibuang gitu ya?
0: Betul.
1: Oke, ketika kita memilih sesuatu berarti kita harus menentukan prioritas dulu. Dengan segala pilihan itu, kadang malah lebih mudah. Saya kasih contoh misalnya, saya punya kertas nih di depan saya, ada kertas gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, ketika saya menulis kertas ini dengan segala hal pembicaraan yang mungkin akan keluar di hari ini, saya memilah kira-kira hal yang perlu saya sampaikan apa, hal yang perlu tidak saya sampaikan apa. Nah, mungkin juga Mas yang ada di rumah. Mas siapa tadi, maaf?
0: Mas Theo.
1: Mas Theo, oke. Okay. Mungkin Mas Theo di rumah bisa menuliskan kira-kira di lembar kertas itu apa saja hal-hal yang harus dikerjakan. Pikirkan aja hal-hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita memikirkan hal-hal yang kita sudah tahu nih, hal-hal yang tidak perlu dikerjakan itu apa, berarti kita tidak perlu tulis di sini. Karena berarti kita sudah tahu bahwa itu adalah sebuah pilihan, kita tidak perlu mengerjakannya. Tapi yang perlu kita tulis adalah hal-hal yang harus kita kerjakan dan masih ragu-ragu, itu yang kita tuliskan di sebuah kertas. Oke, ketika kita sudah menuliskan semuanya di sebuah kertas itu, Mas Theo bisa, atau teman-teman di rumah juga bisa, menuliskan lagi di kertas yang baru, atau kita kasih tanda warna nih, kita bisa pakai stabilo. Bedakan warna yang mana untuk hal-hal yang perlu kita lakukan, atau itu adalah menjadi sebuah prioritas, dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Ketika kita menulis, akhirnya kita tidak perlu membayangkan. Karena kan kadang yang kita bikin kita bingung adalah kita membayangkan hal yang abstrak.
0: Iya, betul.
1: Oke, ketika kita sudah menulis, kita sudah melihat nih hal-hal yang ada di depan mata kita, dan akhirnya kita tahu apa yang perlu kita buang dan apa yang perlu kita kerjakan untuk saat ini. Itu untuk tips yang mudahnya gitu. Tapi kalau misalnya hal tersebut juga sulit dilakukan untuk memilih kira-kira apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, kadang kita juga butuh untuk ngobrol. Ngobrol dengan orang lain untuk membantu kita. Kira-kira seperti saya dan Mbak juga kan, kita saling ngobrol nih.
0: Betul.
1: Kita cari, sama-sama kita solusi. Mencari insight, iya, mencari solusi bagaimana hal-hal ini bisa diatasi, bagaimana hal-hal apa nih yang perlu kita lakukan dan lain sebagainya. Kita ngobrol dengan orang lain. Karena terkadang kita merasa bahwa kita tidak butuh orang lain nih, kita mampu sendiri, tapi sebenarnya kita juga butuh orang lain untuk kita ngobrol, kita berkomunikasi, kita saling membantu bagaimana kita dalam mengatasi sebuah permasalahan.
0: Tapi itu. Mencari teman, mencarikan solusinya yang orang-orang yang tepat, yang sehat gitu ya.
1: Betul.
0: Yang positif.
1: Iya, yang positif. Tapi ketika kita bingung nih siapa kira-kira orang yang bisa membantu kita, teman-teman bisa pergi ke profesional. Teman-teman bisa mencari bantuan ke entah itu ke psikolog, konselor, ataupun ke psikiater yang kira-kira bisa membantu teman-teman secara profesional. Teman-teman juga bisa menghubungi IMSI Kalsel ketika teman-teman juga membutuhkan yang namanya bantuan profesional. Seperti itu.
0: Bisa juga ngobrol kalau ada orang tua gitu ya, keluarga.
1: Iya, betul.
0: Saudara.
1: Saudara, teman.
0: Biar menurunkan tensi yang penuh tadi ya.
1: Iya, untuk menurunkan tensi yang penuh tadi. Ketika kita udah, kadang kita bilang ember ya, itu sebuah ember gitu kan, diisi terus dengan emosi-emosi gitu, lama-lama penuh, lama-lama
0: meluber.
1: Iya, meluber, atau bahkan akhirnya pecah dan lain sebagainya, kita juga nggak tahu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu untuk, ya, kita ceritalah. Tindaknya. Kadang kita juga punya perasaan ketika kita cerita dengan orang lain, berarti kita memberikan beban kepada orang lain.
0: Iya, betul.
1: Iya, kadang kita juga merasa seperti itu, kita memberikan beban. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa kita tidak, namanya kita tidak saling transfer beban, itu tidak seperti itu, gitu kan. Namanya kita ini saling membantu, saling menolong orang lain, disinilah peran kita sebagai makhluk sosial.
0: Betul sekali. Oke. Mbak Christine?
1: Oke, untuk pertanyaan kedua yang diberikan oleh Mbak Christine, tadi bagaimana ketika kita
0: proses
1: sudah
0: proses berdamai dengan keadaan tentu tidak sebentar katanya. Tadi sempat kita bahas ya.
1: Iya,
0: artinya
1: kita bahas.
0: Sehari dua hari nggak mungkin ya.
1: Iya, betul. Malah bertahun-tahun juga mungkin.
0: Jarang sih orang cepat move on-nya, jarang gitu ya.
1: Iya.
0: Jarang sekali. Mungkin bisa dihitung ya, Mbak Nira.
1: Betul.
0: Ya, sama jari.
1: Sama jari kalau misalnya dalam satu hari udah bisa move on, belum tentu gitu kan. Mungkin kita bisa dari mulut ya kita udah move on, tapi siapa yang tahu hati kita ternyata kita belum move on gitu kan.
0: Misal kita beli durian ya, satu aja beli durian yang besar gitu kan ya, mahal, oke lah kita beli karena di luarnya casingnya bagus. Taunya dalamnya rusak, gimana tuh? Ya rasanya udah mahal-mahal ngeluarin duit, nggak bisa dimakan gitu, marah kan gitu kan,
1: marah.
0: Ya kesel gitu kan,
1: iya,
0: ya
1: betul. Indis ekonomi juga kan, ketika kita membeli sesuatu yang mahal terus ternyata
0: kaget.
1: Iya, ternyata hal yang nggak bisa kita gunakan dan itu terbuang sia-sia juga, kita pasti kesal. Apakah ketika kita diproses berdamai itu kita tetap merasa kesal, merasa marah, merasa sedih, apakah itu adalah hal yang wajar? Itu adalah hal yang wajar. Ketika perasaan itu muncul, itu tetap adalah suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita bisa memaknai peristiwa itu dan tidak terbelenggu dengan peristiwa itu, dengan emosi yang kita rasakan saat itu. Jangan sampai perasaan marah, perasaan kecewa dan lain sebagainya itu menjadi hal yang negatif dan mempengaruhi orang lain. Kadang kita udah emosi, kita udah kesal, kita udah cemberut aja ketika kita ketemu sama orang lain, padahal orang lain itu happy. Tapi kita datang dengan keadaan yang cemberut, kita keadaan marah, itu mungkin bisa mempengaruhi juga orang lain ketika melihat kita, oh orang ini cemberut, akhirnya orang lain juga gak happy dengan kita gitu kan.
0: Betul, nah, jangan sampai sudah boring aja gitu.
1: Iya udah boring aja, jangan sampai hal itu mempengaruhi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Makanya kita perlu untuk mengontrol, mengontrol diri kita, bukan mengontrol sebuah keadaan.
0: Wah ini mudah-mudahan bisa dikontrol ya Mbak Christine ya. Nah artinya apakah normal ketika proses tersebut masih merasakan kesal, sakit hati katanya, dan bagaimana respon kita ketika perasaan kesal itu muncul?
1: Oke, bagaimana respon kita ketika perasaan itu sudah muncul di tengah-tengah kita sudah proses berdamai nih, di tengah-tengah proses berdamai itu malah muncul nih perasaan-perasaan baru, perasaan marah dan sebagaimana, bagaimana cara kita merespon perasaan tersebut? Tetap terima, terima aja emosi itu. Sadari bahwa emosi itu adalah sesuatu hal yang bersifat informasi, informasi bagi tubuh kita bahwa tubuh kita sedang merasa tidak nyaman. Oke, setelahnya kita bisa memberikan jeda, sama seperti ketika putus cinta tadi, kita ngasih jeda nih. Wah. Kita healing gitu, kita makan dan sebagainya.
0: Healing. Kalau ada uang healing.
1: Healing, gitu. Ketika ada uang ada waktu gitu,
0: ada
1: kan
0: waktu,
1: kita
0: ada
1: healing.
0: Uang healing gitu ya.
1: Atau makan dan lain sebagainya, atau nge-gym, olahraga boleh silahkan.
0: Makan favorit gitu, gitu ya.
1: Iya boleh. Nah, ketika kita sudah memberikan jeda itu, kita berpikir akhirnya bagaimana sih kita merespon dari emosi ini. Jadikanlah proses kita memberikan jeda itu sebagai proses kita berpikir dan menerima dan memahami dan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kadang kita juga terlena nih ketika kita sudah marah, ya udah saya marah aja bodoh amat gimana mau gimana gimana kan, dan akhirnya itu akan merugikan kita sendiri. Itu yang harus kita pahami juga.
0: Back yourself gitu ya.
1: Iya, back yourself. Yeah, makanya back akhirnya yourself. Namanya bukan kontrol orang lain tapi mengontrol diri sendiri.
0: Mengontrol gitu. Diri sendiri. Nah, terakhir nih, apa tanda bahwa seseorang itu mulai mampu berdamai dengan hari-hari yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan?
1: Oke. Tanda-tandanya adalah kita mampu untuk menerapkan keempat langkah tadi. Yang pertama kan kita sudah menerima nih. Yang namanya emosi, kita sudah tahu menerima emosi itu, lalu kita juga memahami emosi itu, kenapa emosi itu muncul. Oke, yang paling susah adalah ketika kita lompat ke step ketiga, yaitu apa yang perlu kita lakukan. Nah, ketika kita sudah bisa memikirkan nih apa yang perlu kita lakukan, ada yang namanya kecerdasan emosional dan ada yang namanya kecerdasan intelektual, dimana ketika kita sudah kecerdasan intelektual kita itu sudah mumpuni, kita dapat yang namanya memikirkan cara untuk memecahkan sebuah masalah. Dan ketika kita sudah matang secara emosional intelijensi, kita mampu memilih perasaan apa dan bagaimana cara kita harus merespon dari emosi itu. Nah, ini adalah proses untuk kita menjalaninya. Lalu kita mencarikan informasi kira-kira bagaimana ketika kita memilih sebuah pilihan itu akan berdampak baik dan buruk. Nah, di sini ada proses untuk kita memilih dan menjalani. Ketika keempat proses ini sudah berjalan dengan baik, entah itu teman-teman mau memaafkan, mau itu melupakan, mau itu mengikhlaskan sekalipun, itu ketiga hal ini belum tentu menjadi indikator bahwa teman-teman sudah berdamai. Belum tentu dengan kita berdamai, kita sudah melupakan. Karena sulit untuk melupakan ya. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita atau hal pengalaman-pengalaman traumatis yang ada di diri kita, itu belum tentu kita bisa melupakannya. Lalu kita juga sulit untuk namanya mengikhlaskan. Kita juga sulit yang namanya, mungkin kita sulit untuk namanya memaafkan juga kan. Apalagi kita harus tetap berteman dengan orang yang sudah menyakiti gitu kan, harus berdamai. Dan dari ketiga itu, yang paling mudah untuk kita lakukan adalah yang namanya berdamai. Karena berdamai itu cuma perlu kita move what next gitu. Apa yang perlu kita jalani selanjutnya itu. Karena itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah tanda-tanda di mana kita sudah bisa berdamai dengan apa yang terjadi dengan emosi yang sudah kita rasakan saat ini.
0: Oke, baik. Nah, itu tanda-tandanya ya, pendengar ya. Dan tanda-tanda akhir sudah mulai terasa.
1: Tidak terasa,
0: iya, tidak ya, terasa ya. Kita sudah di penghujung waktu ternyata. Okay. Tapi sedikit banyaknya kita sudah mengetahui begitu ya, cara-cara kita berdamai dengan diri sendiri dan juga keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, pendengar. Nah, Mbak Nira, sebagai penutup closing statement, apa yang ingin disampaikan ke pendengar?
1: Oke, teman-teman, untuk menjalani sebuah hari-hari memang pada akhirnya tidak semua hal itu dapat kita kendalikan, tidak semua hal itu dapat kita kontrol. Percayalah bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini itu pasti bermakna, itu pasti bernilai. Tapi apa yang kita lakukan ini jangan hanya kita anggap sebagai sesuatu hal yang sempurna, itu adalah sesuatu hal yang pasti bermakna. Sesuatu hal yang tidak sempurna pun pasti punya makna. Hal-hal kecil yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita lihat, dan apapun yang kita dapatkan, itu pasti punya makna, itu pasti punya cerita di baliknya. Jangan namanya kita mengejar kesempurnaan, jangan melihat kehidupan itu sebagai suatu perlombaan. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita hidup itu bukan untuk melihat atau membandingkan diri dengan orang lain, seperti itu. Dan perlu juga untuk namanya kita belajar untuk mengontrol diri, bukan cuma untuk mengontrol keadaan. Ingat bahwa kita punya lingkar kendali, di mana kita tahu bahwa lingkar kendali ini berkaitan dengan hal-hal yang ada di luar kita maupun dalam diri kita. Dengan keadaan saat ini pun, kita perlu untuk memahami bahwa hal-hal yang ada di luar diri kita itu harus diterima dengan baik. Dan kita menjadikan itu adalah sebuah hal yang tetap bermakna meskipun itu tidak sempurna.
0: Baik, terima kasih Mbak Nira sudah hadir di studio Prosatu RRI Banjarmasin. Sehat-sehat ya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi kedepannya. Siap. Dengan tema yang lebih menarik lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Ngobras, yang ngobrol bareng komunitas bersama Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI Kalsel. Nira Immanuela Saputri dengan tema belajar berdamai dengan hari yang berantakan. Semoga tadi kita mendapat edukasi walaupun sedikit gitu, tapi kita semoga kedepannya bisa berdamai dengan sesuatu hal yang membuat kita tidak baik-baik saja. Saya Uliana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Ngobras selanjutnya. Selamat malam.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Selamat malam pendengar, jumpai Anda kembali kita 1 jam ke depan ya di Melody Memory, bukan Blari Indonesia, Melody Memory ya. Malam hari ini lagu-lagu lama kami siapkan untuk menemani malam Anda di rumah yang lagi beraktivitas malam juga ya, biar nggak ngantuk. Atau di antara lagu-lagu yang kami siapkan ini ada lagu favorit Anda. Apa sih Lia lagunya kok enggak dikasih tahu? Ya deh kasih tahu ya. Ada Christine Panjaitan, sudah aku bilang. Sudah saya bilang ini lagunya ya. Terus ada Toto Rosana, ada Padi Bidadari, Dinamik di Antara Gadis. Ya wah, ini ada gadisnya juga di sini. Iya, Mbak Nira masih ada gitu ya. Masih gadis dia. Terus ada All Campbell, ya, ada That Look in Your Eye, ada Arwanaku Nanti, Stinky Pesonamu, ada Rahmat ya, Rahmat mana? Rahmat Ilahi, bukan Rahmat Mega ini, Bayangan Gurawan. Terus ada Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, John Denver, Take Me Home, ya ini lagunya Country Roads. Terus Andaikan Kau Datang.

0: lagunya Nana.
1: Maai Nana, eh, hai aku gelianan.
0: Iya aku gelianan.
1: Tasarah pian aja sudah, eh anak menasmiahi jangan kada ingat ulun
0: dia. Assalamualaikum Mada, eh Mada
1: aja. Lain lagi Mada. Aduh, hai.
0: Lain niat manu Nana. Number one.
1: Number one siapa pulang number one?
0: Ojan, Ojan.
1: Oh iyalah. Tapi suara ikam jenai mirip Mian. Ampun oh, iya, datu, iya. Ampun.
0: Salah tapi nyari.
1: Ada apa-apa, bagus lagi daripada kada tu salah. Jan lagunya apa Jan?
0: Kabarnya baik ya kalau.
1: Alhamdulillah Jan, sedikit pina lagi-lagi mingsang. Mingsang biasa. Tipis-tipis ini nah.
0: Biasa aja.
1: Heeh. Bagi Anda biasa, bagi saya ini mingsangnya sudah sudah kelewatan ya, nih. Ai amin. Kada apa-apa Pang, cuman mingsang yang penting apa sedikit anu sengau yang penting awak sehat dia kalau.
0: Namanya orang itu.
1: Betul. Nah, paham tuh.
0: Kekawanan ku jiwa ini satrok berapa ikut?
1: Jangan didoakan ke situ habis am.
0: Bukan menghina kan, cuma karena.
1: Mau madahkan nai. Bicar jua.
0: Berapa bulan sudah? 7 bulanan sudah tuh, kada kau bapa apa?
1: Salah makan kah tuh nak apa ini biasanya tuh faktor keturunan.
0: Faktor usia kalau sudah.
1: Itu diantaranya ada lagi faktor keturunan.
0: Iya dah.
1: Lagunya. Amin. Ya mudah-mudahan setan berataan yang kena setruk gitu mudah-mudahan nah lakas waras. Ih kada kau bergerak. Kada kau apa-apa.
0: Asalnya gagah Aulia ya Pak Aulia.
1: Iya. Makanya.
0: Bilanya seratus.
1: Wah, 100 apa? Kilometer kah menjejak gas rupanya menggas banar nih.
0: Makanya wah ini apalagi sudah kayak itu.
1: Iya am. Iya mudahan kita sehatan beratan ya lo.
0: Wah ini apalagi sudah kayak itu.
1: Iya am. Iya mudahan kita sehatan beratan ya lo. Nah yang garing gini laka sehat juga. Lagunya apa nih? Oh iya am, kada apa-apa Ustaz Ojan. Lagunya apa Tat?
0: Maaf Ustaz jalan maaf.
1: Iya, jangan apa-apa, Tatai.
0: Lagunya Toto, Toto ya.
1: Ada Pesonamu, Stinky.
0: Nah, itu Toto tadi itu.
1: Toto, Rosana.
0: Ya, itu.
1: Oke, okay, alright.
0: Ya, buat semuanya di Madalah. Madalah, pulang.
1: Ada, pulang.
0: Pagi tadi sudah Madalah siaran,
1: tuh. Ada, pulang kesadakan juga, Madalah ini.
0: Iya, Madalah ini salah-salah juga, Pantir. Sama berdua.
1: Udah ngarai semalam.
0: Herman tuh.
1: Iya benar. Ini ada apa
0: buatnya tuh? Balik.
1: Oke.
0: Eh salam buat Anissa di sebelah tuh.
1: Ih tuh si Sari sebelah. Jangan ke dompet tuh di sebelah jualah. Oke. Okay. Ditunggu lagunya Jan.
0: Hah? Sudah tadi.
1: Sudah kah menyebelah. Oke deh kalau begitu.
0: Iya dah, makasih banyak Wan.
1: Yuk. Amin, terima kasih. Amin. Halo, Melody Memory, selamat malam. Ya, tutut. Bentar ya. Halo, Melody Memory, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam from Tanjung City, apa kabar?
2: Alhamdulillah lah.
1: Inggih, kau masuk bekerja lah, pian lah.
2: Angkatakan.
1: Inggih, nah pian pakai ilmu apa malam ini?
2: Ilmu paringan so ano.
1: Jari J.
2: Iya.
1: Ilmu anu lah, ilmu ringan jari ji. Nah, ilmu itu namanya.
2: Jari ji.
1: Iya, am berarti lama sudah nih jarinya lama. Inggih lagunya apa Pak Haji?
2: Apa-apa tadi?
1: Ada Stinky Pesonamu.
2: Oh.
1: Ada Padi Bidadari, ada Krisin Panjaitan sudah kubilang.
2: Nah itu, ya udah nah apa Stinky tadi itu nah.
1: Oh, Stinky kan siap lagunya. Inggih, meluncur.
2: Iya. Terima kasih lah.
1: Sama-sama, Inggi Pak Janton.
2: Bapak Julian, nah selamat malam Pak Julian. Lawan Abah Kalbi, ulun badahulu.
1: Nah, minta maaf lah, Inggi lawan suhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh ya. Oke, ada dua lagu darinya, Rosana Toto, Pesonamu darinya Stinky. Halo yang ada di TikToknya Pro 1, terima kasih yang sudah mampir ya malam hari ini. Wah, kayaknya banyak banget nih ya. Ada Bakalbi, ada Al juga, Isar Martapura. Selamat malam Aulia katanya Al. Selamat malam juga Al. Mana nih lagi, aduh kayaknya banyak banget nih ya, nggak bisa satu-satu sebutnya. Yang join juga, apalagi nih, sebentar. Hamdani Gani juga, selamat malam yang beraktivitas. Rido Fadila juga, Nani Kayati juga, terima kasih. Pelangi Wahini masih lah yujat. Pelangi Wahini masih ada masih ada, tapi tunggu hujannya dulu ya. Oke deh kalau begitu, kita dengarkan dulu ada Rosana dan Pesonamu darinya Stinky.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dua lagu. Lagu yang terakhir darinya, Stinky Pesonamu. Pesona ya, kalau kita berbicara pesona, daya tarik yang jelas ya. Yang mana ini pesona ini bisa membuat seseorang berkesan, terkesan bukan hanya karena penampilan tetapi juga karena sikap, cara berbicara, ketulusan, kepercayaan diri, dan juga energi positif yang dibawa dan terpancar dari dirinya. Jelah ya, dalam banget ya artinya pesonamu. Oke, baiklah kalau begitu langsung kita terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Melodi Memori, apa kabar, Ja?
1: Baik, Ja.
0: Ini kada mengantuk kalau lah.
1: Enggak ada.
0: Halo, ai. Habis bangun guring
1: kan. Hanya berlarut tuntas tentang hal itu.
0: Sampai kemana sudah larutnya, Ja?
1: Di tali. Larut di masuk.
0: Nah, ini kada betali rupanya, Ja, nih.
1: Tali apa, Dek? Talinya masuk.
0: Tali Jepang. Nah, rumput Jepang jauh benar loh.
1: Iya, tadi talinya masuk tadi.
0: Itu jangan, tali masrinya kada kuat. Rotos.
1: Lagunya apa nah kata The Boy Wish itu kacuk mulu nih apa
0: ada Christine Panjaitan sudah ku bilang Ja, makanya itu Christine Panjaitan, ada Padi Bidadari, Dinamik Di Antara Gadis, All Campbell That Look in Your Eyes, ada Arwana Pun Nanti, ada Rahmat Mega, Bayangan Gurawan.
1: Waduh, Padi mempadi aja dah.
0: Padi kah? Padi yang di mana? Yang di Pahumaan kah?
1: Pahumaan yang jorong.
0: Iya, itu lagi anu, lagi karing, lagi kerebo banyu Pahumaannya.
1: Itu banyunya.
0: Abutnya mencari banyu.
1: Minta bantuan ya sih. Masuk ke sudah sini belum.
0: Siapa su? Ah, belum pang nih.
1: Nah, Mama Mantan mana nih guling kasihin sudah?
0: Belum, nih antara
1: migau. Biasanya nyuhun guling.
0: Antara migau lon kadai lagi si Dini mawang awang lagi.
1: Eh, baik gua ngawang kata aku pengen sugih tuh.
0: Ayo
1: Ja. Si didatangi uang sugih kalau si Dini tuh.
0: Amin, ya si Dini ya. Nih,
1: tanya sama Mbak Wi itu aja lah. Di antara padi aja nah.
0: Di antara padi gak? Oke, siap.
1: Ya udah, makasih Mbak Uya, lancar selamat dan barokah. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja. Oke, di belakang Eja next. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Sampurasun.
0: Rampes. Kenapa nih kabar nih, Pak Ali?
2: Kabar kau mapan.
0: Nah, ikamam. Sama ai jua nih binanya. Umap lawan anunya bau asap.
2: Lagu nomor pertama dia baru dia.
0: Lagunya dari Christine Panjaitan kah pian handak? Hah? Christine Panjaitan?
2: Iya. Okay. Salamnya sembunuhan aja.
0: Mantap benar ih, sekampungan. Siapa Ali?
2: Benar enggak tinggal gua miatan ya sekampungan gua buat.
0: Nah, ini berarti anu tak umpat juala, anu parambli umpat jua.
2: Iya. Oh, ini. Burika nah, burika cepatnya burika ini dulu miat.
0: Oke, siap Ali, terima kasih.
2: Ya, terima kasih dulu lah.
0: Inggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Nah, apa kalbi bujuran rupanya disenggolanu tadi Pak Janton mencungul langsung si Din.
3: Lagu nyungketan aja nombol ya.
0: Inggi, siap Abah Kalbi lagunya.
3: Iya. Inggi. Terima kasih lah Mbah Jan tadi nah dari Qur'anannya. Senggolannya lah itu nah. Bang Ali juga nah.
0: Inggi, anu tadi disenggol jopin masalahnya si Din sekampungan.
3: Iya. Nah, lu itu aja nombol ya.
0: Terima kasih nyala atas
3: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darinya Abah Kalbi di Sebamban. bacakan dulu WhatsApp yang masuk darinya Amang Boy. Selamat malam Aulia, lagunya lah dari Christine Panjaitan, kirim salam buat Mbak Rika di Jember dan semua. Aulia terima kasih, kembali kasih. Oke, darinya Amang Boy. Baiklah kalau begitu ya, langsung aja kita dengarkan dua lagu. Ada Padi Bidadari dan Christine Panjaitan, Sudah Kubilang.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Terima kasih Anda masih bersama Prosateri Banjarmasin di Melodi Memori. Ya, jangan lagi katanya Christine Panjaitan, tapi enak loh lagunya didengar ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abah Ica. Kabar baik kah, Pian?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mulai jam 10 ya, bicik-bicik nah. Jam 10 lewat.
0: Nggih.
1: 25 ya kok Mas.
0: Anda beruntung malam ini.
1: Iya. Berat persaingan ya.
0: Berat persaingan nggih. Ada kegampangan Pian.
1: Iya tuh. Awas banget kalau di bicik-bicik 20 kali ya.
0: Tingkatkan konsep kesabaran Anda. Nah.
1: Iya. Berjuang dar soalnya.
0: Berjuang. Kada dapat ke dampe.
1: Iya. PO masuk radio ya malah.
0: Ini lagunya apa baca?
1: Anu statusnya tadi timbul Aulia nih dihapus kau ya.
0: Iya kah? Kada tahu nih berarti pin erroran beratan nih kenapa?
1: Tadi ada Aulia ya statusnya baca judul lagunya
0: iya, kan,
1: ada
0: lagi. Nah, lu bacakan
1: dikin. Mau dibacakan nah.
0: Aku nanti darinya Arwana dinamik di antara gadis All Campbell ada that look in your eye. Ada Rahmat Mega, Bayangan Gurawan, Betaria Sonata Tak Mungkin Lagi, John Denver, Take Me Home, Country, ada Coast Plus, Andaikan Kau Datang. Nah, itu
1: dinamik tadi jauh lihat.
0: Dinamik, oke. Okay. Siap.
1: Dinamik itu rasanya anu Malaysia, kayak Indonesia lihat.
0: Kayaknya lagunya. Sedih Malaysia pang nih lah. Inggi dinamik
1: loh. Iya, rasanya Malaysia lah.
0: Malaysia nih.
1: Ya angkatan apa UKS kan slam baiklah.
0: Nggih, itu
1: UKS juga usaha kan sekolah.
0: Usaha
1: UKS. Tapi di grup band tuh di Malaysia ya Allah.
0: Itu UKS, umay.
1: Ya sting kali ya.
0: Itu enggak ada bertambah i-nya pulang.
1: Jadi selain apa eksis kan ada juga eksis.
0: Ya itu. Oke.
1: Banyak dari Malaysia, Malaysia mulai
0: ya itu
1: okay. Ya pas aja kalau di Malaysia
0: pas aja dah enggih abang
1: jauh lihat salamnya buat semua aja mulai yang masuk tadi ya
0: Allah. Oke siap
1: ya mulia saya selalu juga semangat ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Ica. Oke next. Halo selamat malam. Assalamualaikum.
2: Malam Bu.
0: Mas, selamat malam juga akhirnya dengan picikan yang apa anu ya?
2: Banyak kabar ya Bu ya.
0: Iya, dengan picikan semangat.
2: Anu udah hampir patah hati dah undang.
0: Jangan. Itu ada undang patah hati namanya. Jangan
2: maksudnya itu patahnya itu mau anu mau take buah mangga.
0: Oke, lagunya yang mana Herman?
2: Ada Bert kau ya?
0: Ada All Campbell that look in your eyes.
2: Nah itu aja Uli ya.
0: Oh ini kak, alright.
2: Anak harinya cerah anak mana?
0: Bah cerah terus.
2: Maksudnya panas tuh harinya Uli.
0: Panas dan humap nih hari ini. Nah mbah itu
2: anu,
0: pulang.
2: Anu benar Uli nih, tak lepas baju udah nah.
0: Habis itu pulang bau asap pulang, aduh bau kebakaran hutan dan lahan. Nah
2: asapnya kurang ada Uli nih.
0: Di anu sini masih anu tadi tuh.
2: Masih tebak Uli ya.
0: Masih kecuali baunya.
2: Oh iya baru masih anu ya, mana kurang dah masih tarang tanah.
0: Iya bingung juga ampah antau inya ke Banjar kah pulang anunya tuh asapnya nya.
2: Karena minta kirim anu air banyak boleh karena. Mana pada kakak mau Sri Kang Brahma tanah.
0: Iya. Oke, baik ditunggu lagunya lah Herman.
2: Iya, sehat dah ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Ya turun dulu lah.
0: Begamatlah, yo.
2: Berlanu merdeka.
0: Merdeka. Oke, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Alhamdulillah.
0: Mencukul sih din akhirnya.
3: Sampai keriting.
0: Oke. Oke, lagunya ada dinamik di antara gadis All Campbell that look in your eye.
3: Pokoknya apa baik banget Mas aja.
0: Oh iyalah. Oke deh kalau begitu.
3: Tapi boleh ya. Di jolong ke Banyu. Kirimi banyu.
0: Oh, kirimi banyu. Kena mintakan non Herman.
3: Ini, kan ada bujur ini sudah habis dimana semua kekalian semua.
0: Oh iya iya iya ya. Oke. Mudah-mudahan ada mendengarlah memberi Banyu. Banyu doa. Oke baik. Ya,
3: ditunggu. Yang penting kita selesai.
0: Amin amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, karena waktunya juga terbatas ya. Ini dua lagu terakhir kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung, semoga terhibur. Yang request juga melalui WhatsApp juga ada. Mana nih? Amang Boy sudah, Kai Julpa Kuripan minta lagu dari Nyakos Plus. Insyaallah ya Kos Plus nanti setelah ini ya. Siapa nih? Kai Julpa ya. Sebentar ya. Nah ya Kai Julpa ya yang ada di Kuripan. Oke kalau begitu terima kasih yang sudah bergabung, semoga terhibur semua malam hari ini. Yang belum sempat insyaallah besok lagi bisa bergabung ya di Melody Memory, karena Melody Memory kami hadirkan setiap malam untuk Anda. Sampai jumpa, dua lagu terakhir dinamik di antara gadis dan That Look in Your Eyes serta Kus Plus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa

0: mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Pernikahan India membawa kita di menit ke-51 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa? Kebersamaan kita di Banjarmasin malam akan usai, dan sebelum Anda melanjutkan istirahat malam, kami akan mengajak Anda bersama mendengarkan renungan malam dengan judul Biarlah Tuhan Yang Menilai.
1: Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian. Onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh." Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita."

0: bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Malam ini WhatsApp 0811 511 410.

sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pro 1 karena informasi dan inspirasi pendengar, 36 menit pas dari pukul 5 waktu Indonesia. Kita masih menunggu pendengar terhubung bersama kajian Ba'da Subuh ya. Di kesempatan hari ini insyaallah bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Faisal Mubarok Chef LCMA. Dan insyaallah bersama beliau di kajian kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Universitas RRI Banjarmasin pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026 terkait membahas Mahabbatun Nabi ya, karena kita sudah memasuki bulan Maulid kalau di Banjar lah. Baik, dan kita masih menunggu dan insyaallah nanti beliau akan bergabung sama kita melalui Zoom ya. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar dari Banjarbaru, diinformasikan di mana gedung baru berlantai 2 di Asrama Haji di Kota Baru ya, yang memiliki 44 kamar dengan kapasitas 176 orang. Di mana setiap kamar dirancang menyerupai fasilitas hotel bintang 3, lengkap dengan tempat tidur, lemari, meja, kursi serta kamar mandi di dalam ruangan ya. Di mana bangunan yang berdiri di Kompleks Asrama Haji kelas 1 Embarkasi Banjarmasin Banjarbaru Kalimantan Selatan ini dibangun melalui skema pembiayaan surat berharga syariah negara, di mana gedung itu diresmikan oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada Juli lalu ya. Nah, di mana bagi Gus Miftah, maksud kami dari Gus Irfan ya, ini sebenarnya tantangan terbesar bukan lagi terkait tentang membangun gedung, di mana pemerintah ini harus memastikan setiap bangunan yang telah dibiayai negara itu tidak boleh menganggur ya setelah musim haji berakhir. Nah, di mana disampaikan oleh Gus Irfan bahwa asrama haji seharusnya tidak hanya menjadi pusat pengeluaran anggaran pemerintah, tapi juga perlu berkembang menjadi sumber penerimaan negara melalui pengelolaan fasilitas yang optimal. Di mana Embarkasi Banjarmasin pada musim haji 2026 kemarin itu melayani 6.804 jamaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang terbagi dalam 19 kloter. Di mana penambahan gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya tampung sekaligus kenyamanan jamaah saat menjalani proses pemberangkatan dan pemulangan. Tetapi gagasan yang disampaikan oleh Gus Irfan melalui kebutuhan satu musim haji, ia ingin lebih dari 30 asrama haji yang tersebar di Indonesia ini dapat bekerja sepanjang tahun, di mana asrama haji tidak hanya menjadi tempat transit jamaah, tapi bisa berkembang menjadi pusat layanan atau service hub bagi jamaah umroh dan masyarakat umum. Nah, gagasan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka besar Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, di mana kedaulatan diwujudkan melalui kemampuan negara mengelola sendiri infrastruktur layanan umat, keadilan tercermin dari pemerataan kualitas layanan jamaah di berbagai wilayah. Sementara itu, kemakmuran dibangun melalui pengelolaan aset yang produktif, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di mana Indonesia saat ini memiliki lebih dari 30 asrama haji dengan kondisi dan kapasitas yang berbeda-beda. Dari jumlah itu, sekitar 16 asrama berfungsi sebagai embarkasi penerbangan jamaah, dan sebagian lainnya ini berstatus embarkasi antara asrama transit atau fasilitas pendukung yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Di mana Gus Irfan mengakui bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini mewarisi aset dalam kondisi yang tidak seragam, di mana ada asrama yang memiliki fasilitas memadai, tapi ada pula bangunan yang memerlukan penyempurnaan dan perawatan karena telah berusia cukup lama. Dan pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan paradigma dalam pengelolaan asrama haji, dan ukuran keberhasilan tidak dapat berhenti pada jumlah gedung saja yang dibangun atau diresmikan, di mana pemerintah juga perlu menghitung tingkat manfaatnya, pemanfaatan kamar, kemudian kualitas pemeliharaan, penerimaan negara yang dihasilkan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat di luar musim haji.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mat, udah selesai belum, Mat?
5: Selo aja dah.
4: Masih belum dapat nih idenya, Dang.
5: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
5: Aduh, kebiasaan.
6: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
7: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan dalam kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan pagi hari ini di kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh kita hari ini, ini selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Mendengar, di kesempatan pagi hari kita akan berdiskusi tentang suatu hal yang sangat dekat ya dengan kehidupan seorang muslim, terutama ini juga sudah masuk bulan Maulid ya, dan artinya banyak sekali terdengar oleh kita terkait tentang mahabbatun nabi atau mahabbatun rasul atau cinta kepada Rasulullah. Nah, di kesempatan hari ini pendengar, kita akan membahas hal tersebut ya. Jadi seperti apa sebenarnya tanda-tanda atau orang-orang yang memiliki mahabbatun nabi ini, atau mungkin bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi pendengar, kita sudah terhubung melalui Zoom ya, bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Haji Faisal Mubarak Saf LCMA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat Mas Aditya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Nah, walaupun dingin nah hari ini, sedingin pada yang biasa.
1: Ya, dingin lumayan ya. Pancaroba ya.
0: Pancaroba. Baik pendengar dan pemirsa ya, insyaallah nanti bagi Anda mungkin yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi bersama Ustadz Faisal Mubarak Saf ya, ini tiga line telepon kami terima di 0811 40.976 ataupun di 0811 511 410 dan di 3251562, dan juga boleh Anda mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp juga insyaallah kami bacakan, dan juga melalui channel YouTube ya, tuliskan komentar Anda, insyaallah kami bacakan juga karena kita live juga lewat YouTube pendengar di akun kami di @rripro1banjarmasin. Sekali lagi untuk topik bahasan kita di kajian Ba'da Subuh ini adalah mahabbatun nabi. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tentu kita bersyukur, walaupun tadi cuaca dan sebagainya barangkali tidak bersahabat, tetapi kita masih bersyukur diberikan kesempatan untuk sama-sama barangkali mendengarkan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ini kan sekarang berada di Syahrul Rabiul Awal ya, yang dikenal dengan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja bulan ini kan identik dengan bulan kelahiran, bukan identik, memang bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi seorang muslim tentu dalam mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan cara yang bermacam-macam, cara yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah bahwa mahabbatun nabi, mencintai nabi atau mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan perintah yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Tentunya perintah itu sudah menjadi hal yang dimaklumi sejak zaman turunnya risalah hingga akhir zaman. Karena apa? Karena cinta atas nabi merupakan perintah syariat. Tentu melaksanakan perintah tersebut adalah menjadi sebuah ibadah yang agung, mengandung limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang mana laqad kana, kata Allah, sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, mengharap ridha Allah di hari akhirat, wa dzakarallaha katsir, dan dia mengingat kepada Allah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menjamin rahmat dan balasan kebaikan bagi hamba-hambanya yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Maka mencintai seseorang diperintahkan Allah untuk meneladani adalah perbuatan yang sungguh sangat mulia. Barangkali dalam sebuah hadis yang populer yang biasa kita dengar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihul Bukhari. Dalam kitab Babul Iman nomor 14 disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihin nasi ajma'in. Para ulama mengatakan la yu'minu di sini bukan tidak berarti tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga kalian menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Para pendengar budiman Radio Indonesia yang dirahmati oleh Allah, merupakan hal yang sangat manusia ketika kita mencintai orang-orang yang terdekat seperti orang tua, istri, anak yang senantiasa menemani di sepanjang hidup yang kita jalani. Lantas mengapa ada perintah untuk mencintai Rasul yang harus kita miliki lebih daripada rasa cinta kepada orang-orang yang terdekat yang membutuhkan kasih sayang dan cinta kita? Betapa banyak orang-orang terdahulu dengan cintanya kepada mereka yang berada di dekatnya kemudian membuatnya lalai kepada Allah. Namun ketika kita mencintai Nabi dengan cara yang benar, sungguh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan diperoleh. Talathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Wa an yaqraha an ya'uda fil qufri ba'd an anqadhahu Allah minhu kama yaqraha an yuqdhafa fil nar. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman, halawah manisnya iman. Yang pertama, hendaknya man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasul lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua adalah apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintai karena Allah. Ia tidak suka kembali karena kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau kita baca di dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnah petunjukku. Niscaya Allah mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Di sini Allah memberikan kepada kita petunjuk tentang bagaimana mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan senantiasa kita dapat menjalankan segala ajarannya dengan baik dan benar. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita sebagai seorang muslim. Begitu juga dengan sunnah-sunnahnya, dengan ittiba, dan kita selalu mengikut kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawawi. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya, memang kita di dalam kecintaan tentu adalah dapat melaksanakan, mengamalkan semua apa yang menjadi kewajiban ataupun sunnah-sunnah yang diberikan kepada kita. Tentu juga kita lupa juga kita selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Allah mengatakan Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi adalah wujud cinta dan pujian. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah alaihi, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah, ucapkanlah kata Allahumma salli ala Muhammad atau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam hadis man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersalawat satu salawat kepadaku maka akan dibalas dengan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memaknai momentum bulan Rabiul Awal yang selalu mengingatkan kita pada ajaran yang dibawa atau risalah yang dibawa oleh Nabi kepada kita untuk selalu kita ingat. Tentu bentuk kecintaan kita adalah dapat mengamalkan apa yang menjadi kewajiban ataupun sunnah-sunnah kepada kita sebagai orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini dulu Mas Aditya pengantar sedikit tentang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, silahkan bagi Anda mungkin yang ingin bertanya atau berdiskusi di kesempatan pagi hari ini ya. Kami persilakan di dua line telepon kami. Maksud kami tiga line telepon kami ya, 3251562 atau di 0811-511-1410 dan di 0811-40.976. Baik, berapa pertama? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Silakan Pak Masri di Jorong. Silakan Pak Masri.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masri.
2: Alhamdulillah. Yang berbagi ilmu pencerahan dalam hati muda darah dan di karena yang berjaya masih ada masuk keluarga.
0: Amin, amin, amin.
2: Iya, saya nanya saya kawan. Bagaimana kalau kita memegang sunnah-sunnahnya Nabi itu apa yang dinamakan mencintai Rasulullah? Ya, kita misalkan kan yang sunnah-sunnah seperti puasa sunnah atau sembahyang yang lain yang sunnah. Ya pokoknya pengajian yang sunnah-sunnah itu yang diikuti itu dipegang Ustaz. Itu apa sih maksud mencintai Nabi Ustaz? Nah itu aja yang menyerah.
0: Mas Ustaz. Nggih, siap Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Masri ya. Pertanyaannya tadi Ustaz sedikit ulun tangkap tadi bagaimana kalau kita ini memegang sunnah Nabi, apa itu sama dengan mencintai Nabi. Nah, kemudian dari YouTube nih juga Ustaz sudah ada yang bergabung Ustaz dari akun @kurniawan ya. Pertanyaannya di YouTube ini assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah kawau gabung. Gih, terima kasih buat akun Kurniawan ya. Habis itu Ustadz izin, kalau kita merasa atau mengaku cinta kepada Rasulullah, namun belum melahirkan perubahan dalam diri, belum melaksanakan sunnah sepenuhnya, apakah cinta itu sudah bisa disebut mahabbatun Nabi? Baik, mungkin dua penanya dulu Ustadz dari Pak Masri dan di YouTube atas nama Kurniawan, silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih pertama Pak Masri ya, tadi di Jorong yang selalu hadir dan setia bagi pendengar di Radio Indonesia. Mahabbatun Nabi, kecintaan kepada Nabi Sallallahu atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Tentunya kecintaan itu bukan hanya kecintaan dalam bentuk lisan, kita menyebut bersalawat, ya tentu itu juga bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kecintaan yang sesungguhnya adalah tentu bagaimana kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa atau risalah nubuwiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para ulama yang disebut warathatul anbiya, yang mana tentu ajaran-ajaran itulah yang menjadi bukti konkret bahwa apakah kita betul-betul memang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu harapannya yang kedua tadi, apakah 100, ya tentu kita berproses ya, artinya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan Anda. Artinya yang kita mampu, kita laksanakan sunnah-sunnah yang baik. Banyak kan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan absus salamu bainakum, tebarkanlah salam atau kedamaian di antara kalian. Bahkan Nabi mengatakan imatatul adha anutariq, membuang duri di jalan, itu ada juga bagian daripada sunnah. Kebaikan-kebaikan untuk menolong dan membantu orang dan tidak mengganggu orang juga adalah bagian daripada sunnah Nabi. Sebab sunnah itu kan banyak, ada sunnah qauliyah, ada fi'liyah, dan ada takririyah. Jadi perkataan Nabi, ada jadi fi'liyah perbuatan Nabi, seperti Nabi memperbanyak sholat sunat, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak puasa dan sebagai sedekah dan sebagainya. Perkataan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir hendaklah dia berkata baik ataupun diam, kata Nabi. Takrir, pengiyaan yang diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan dan gerak langkah kita. Tentunya di dalam diri kita, kita harus meyakini bahwa mahabbatun Nabi itu adalah bagian daripada ajaran dan kewajiban yang harus kita laksanakan, tentu semampu dan sekuat yang kita lakukan, baik tadi dengan perkataan, baik dengan perbuatan tentunya. Nah, itulah barangkali salah satu ciri kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga antara ucapan dan perbuatan itu memang selaras, yang menunjukkan bahwa kita memang mencintai atau mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini Mas Aditya, tadi pertanyaan pertama dan kedua ini saling berkaitan. berkenaan dengan apa yang kita lakukan dalam mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Sekali kami terima kembali pendengar dan juga pemirsa di dua line telepon, dan sudah ada yang sudah bergabung kembali melalui telepon WhatsApp dari Pak Samli Klayan. Assalamualaikum Pak Samli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Samli.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Samli, silakan.
3: Tadi Ustaz ada menyatakan bahwa yang berbunyi inna bawa ma'a jika tahu yusallu na'ala nabi ya yuhallajina aman wisallu alaihi wasallimu tasliman. Ini wahyu Allah berhubungan erat sekali dengan kelahiran nabi ini. Wahyu ini kan menyatakan perintah dari Allah kepada para malaikat dan kepada yang beriman. Namun di dalam perintah Allah di surah Al-Quran, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, kepada malaikat, tetapi dalam surah ini Allah terlebih dahulu melaksanakan perintahnya. Dia berselawat kepada Nabi. Nah, ini pernah anak tanyakan di dalam kuliah subuh ini juga, tapi jawabannya kayaknya kurang pencerahan lah. Terutama yang mau anak tanyakan sama Ustaz, kapan wahyu ini diturunkan dan di mana diturunkan wahyu ini dan sebab nuzulnya wahyu ini diturunkan. Dan yang kedua pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala caranya atau tulisannya atau bacaannya atau bentuknya Allah itu berselawat pada Nabi? Tolong diberikan pencerahan yang secerahnya Ustaz. Ini kalau diamalkan yang disampaikan kepada Nabi ini, maka insya Allah yang mengamalkannya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi dalam berdakwah. Tolong pencerahan Ustaz yang secerahnya. Yang terpenting tolong dijawab, bagaimana caranya Allah berselawat kepada Nabi ini? Apakah selawat itu berbentuk atau ada tulisannya atau ada bacaannya? Yang pernah anda dengar-dengar jawaban orang-orang, terkadang Allah berselawat kepada Nabi itu berupa pencintaan Allah, itu tidak berbentuk. Tolong jawabannya Ustaz. Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat terima kasih buat Pak Samli. Dan ini juga Ustaz dari WhatsApp, satu juga Ustaz yang cukup panjang juga pertanyaannya. Ini dari Rafika di Batas Kota Banjarbaru. Assalamualaikum Ustaz. Seringkali kita sangat mudah mengucapkan cinta kepada Rasulullah dan memperbanyak salawat, tetapi mengikuti sunnah dan akhlak beliau terkadang jauh lebih sulit. Nah, mengapa terjadi jarak antara apa yang kita cintai dengan apa yang kita lakukan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini karena kita belum benar-benar mengenal Rasulullah? Kemudian seberapa penting mempelajari sirah untuk membuat cinta berubah menjadi keteladanan? Dan yang ketiga, apakah seseorang harus memahami makna sunnah terlebih dahulu sebelum mampu mencintai dan mengamalkannya? Baik, terima kasih Bu Rafika, panjang nih pertanyaannya. Banyak. Baik. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mas Aditya ya, yang merangkum dari beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama menarik ya, berkenaan tentang ayat Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Ayat ini kalau merujuk kepada beberapa kitab tafsir misalnya atau asbabun nuzul, ayat ini adalah merupakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini Pak termasuk daripada surah ayat Madaniyah, yaitu ayat yang seluruh ayat surat ini turun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, ada beberapa karakteristik atau khasais ayat Madaniyah itu dalam surah Al-Ahzab. Yang pertama tentu ada fokus kepada hukum dan sosial, yaitu mengatur tata krama, interaksi dengan Nabi dan keluarga. Ada juga menghadapi konflik kaum munafik, tipu daya munafik dan Yahudi di Madinah, serta juga kondisi perang dan lain sebagainya. Nah, surah Al-Ahzab ini turun dilatar belakangi sebagai bentuk pembelaan dan penegasan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dari bisik-bisik dan tuduhan buruk orang-orang munafik. Maka untuk menepis hal tersebut, ya, turunlah sebuah ayat menurut ulama, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, sekarang tadi pertanyaan, bagaimana Allah bersalawat? Bagaimana malaikat bersalawat? Bagaimana umat Islam itu bersalawat? Sebab salawat itu kan secara umum ada di makna ad-du'a. Nah, para ulama menguraikan bahwa ada tiga kategori, tiga makna salawat yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, kalau inna Allah, Allah bersalawat itu bukan berarti Allah berdoa. Karena Allah tidak memohon kepada lain, karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi yang dimaksud dengan inna allaha wa malaikat, inna allaha, sesungguhnya Allah, yusalluna ala nabi. Yusallun itu adalah rahmat, memberikan rahmat, melimpahkan rahmat, keridaan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat. Nah, yang kedua, bagaimana dengan malaikat? Malaikat adalah permohonan ampunan istighfar Allah dan doa agar derajat Nabi dinaikkan. Nah, umat Islam tentu mau ada salawat itu ada doa dan bentuk cinta agar Allah senantiasa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu barangkali tiga kategori dan juga asbab nuzul yang dipahami dalam konteks surah Al-Ahzab ayat 56. Nanti kalau bertanya bagaimana konkret cinta salawat Allah, tentu salawat berbeda dengan kita. Kalau kita kan berdoa, Allah tentu tidak berdoa. Tapi Allah memberikan rahmat dan pujian sepengakuan kepada Nabi atas kemuliaan-Nya. Tentu juga salawat malaikat adalah mohon istighfar dan ampunan serta ketinggian makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang tentu mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita sendiri tentu yang dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah mencintai, sejauh mana amalan sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang dapat kita lakukan. Tentu kitalah yang dapat masing-masing mengevaluasi diri kita. Harapan kita tentu apa yang selalu kita ucapkan minimal dalam sholat lima waktu kita dengan sholawat Ibrahim, yaitu tentu juga tercermin dalam perbuatan dan sikap kita. Sebab Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan dalam diri Nabi itu kan ada uswah, teladannya tentu meneladani itu banyak sekali tentu sunnah-sunnah, perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Bukankah Nabi mengatakan abukan at-tabassum fi wajhi ahika shadaqah. Senyum saja di ketemu orang atau siapapun yang kita kenal, belum dikenal, itu merupakan shadaqah, kebaikan yang dapat kita lakukan. Banyak, intinya tentu dengan muhasabah kita di bulan Rabiul Awal ini, apakah kita sudah betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kecintaan kita yang konkret adalah bagaimana kita dapat mengaktualisasikan, dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada kita melalui lisan dan pena para ulama. Tentu adalah merupakan hal yang konkret di dalam mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya barangkali tahun ini, detik ini kita hanya sekian persen, mungkin barangkali tahun berikutnya akan lebih baik lagi, lebih baik. Tentu sebagai seorang mencoba untuk selalu lebih baik di dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Mas Aditya, tadi dua pertanyaan, mudah-mudahan yang pertama tadi sudah terjawab dengan baik dan bisa difahami. Yang kedua barangkali juga begitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Artinya memang bukan hanya sekedar perayaan maulid di Rabiul Awal ini aja, setelah berarti tetap harus belajar sirah nabawiyah juga untuk mengenal sunnah-sunnahnya Nabi juga begitu Ustaz.
1: Iya, ya barangkali ya peringatan ini kan mengingatkan kita bahwa barangkali sebagai refleksi diri kita juga, apakah selama ini kita hanya terpaut, tertuju kepada hal-hal yang sifatnya seremonial, tapi ya oke, bentuk kecintaan kita dengan perayaan dan sebagainya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dalam diri kita

0: Terima kasih ya, dan ini juga sudah ada yang bergabung kembali Ustaz melalui line telepon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, silakan Pak Haji Damsyah. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sangat jelas penjelasan Pak Ustadz mengenai mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa itu? Ada salah satu kita yang masih apa itu masih perlu pencerahan, yaitu bagaimana adab seorang Muslim untuk mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tindakan kita Ustadz? Kan di barat itu kan bukan orang kafir itu kan acak bolak balik satu nabi itu menjelek-jelekan nabi. Nah ini bagaimana tindakan kita, apa perlu kita santet ke orang itu supaya mampus kan. Yang kedua, yang ketiga ada doa doa untuk mahabbah ini Ustaz. Karena menurut informasi itu ada doa mahabbah yang dipakai sebagai amalan spiritual wirid. Jadi istilah mahabbah di sini seringkali dikaitkan dengan doa agar dicintai, dihormati atau diluluhkan hati seseorang dengan meneladani mukjizat para nabi. Misalnya salah satu doa mahabbah itu adalah yang paling populer dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itu aja Ustaz. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Damsyah. Mungkin dua penanya dulu Ustaz, silakan Ustaz. Iya.
2: Wah, ini pertanyaannya berat-berat ini Mas Aditya. Yang pertama saya pikir saya tidak barangkali kita fokus hari ini tentu kita berbicara tentang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apapun segala yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma min qawlin au fi'lin au taqrir, yang dapat kita lakukan, itulah sesungguhnya bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dalam detik kita, kita hari kita, waktu kita, napas kita, kita sebanyak mungkin untuk membaca salawat. Sebab itu dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya. Ketika Allah saja bersalawat, ketika malaikat saja bersalawat kepada Nabi kita, ini sebagai umat Nabi, masa kita tidak bersalawat kepada Nabi? Itu tentu salah satu kauliyah yang dapat kita lakukan. Tetapi juga kauliyah ini juga harus diselaraskan dengan perbuatan kita. Kadang kauliyah tinggi tetapi juga fi'liyahnya tidak selaras. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan barangkali. Nah ini yang barangkali harus kita tata kembali. Bagaimana mahabbatun Nabi SAW seirama antara perkataan dan perbuatan. Seirama antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita memuji seseorang setinggi langit, tetapi di sisi lain juga apa yang kita lakukan jauh sekali, bahkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi ajaran dan apa yang menjadi warisan diberikan oleh para nabi kepada kita, dengan ajaran-ajaran yang sangat mulia. Tentu itulah barangkali puncak di mana ketinggian mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks Muhammad saya pikir tidak domain untuk berbicara itu, dan barangkali nanti ada tema-tema khusus yang berkenaan dengan konteks hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana menghadapi orang-orang yang dengki, yang khianat, orang-orang yang memang tidak suka. Itu kan tidak hanya di zaman kita saja. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada yang mengatakan Nabi seorang penyihir dan sebagainya. Nabi dan menuduh-tuduhan palsu, apalagi di zaman sekarang tentu muncul kedengkian, kehasutan.

0: kepada umat, kepada Nabi dan juga kepada umatnya. Tentu kedengkian, kejahatan tidak harus dibahas, dibalas dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan dan sifat-sifat yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tentu harapannya ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi tentu dengan mengamalkan segala ajaran, tidak lupa selalu bersalawat kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak nanti kita akan mendapat syafaat fi yaumil akhir dengan kebaikan-kebaikan yang apa yang kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan. Tentu itulah bagaimana kita mencerminkan diri kita menjadi orang-orang yang mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Mas Aditya, tadi dua pertanyaan yang barangkali saya pikir tentang Nur Muhammad itu terpisah dalam konteks hal itu, tidak dalam konteks mahabbah. Artinya ada tema-tema khusus yang barangkali bisa saja nanti disampaikan di lain kesempatan.
1: Oke,
0: Terima
1: baik.
0: kasih.
1: Terima kasih Ustaz. Baik, kita terima penelpon selanjutnya yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Ramli.
1: Pak Ramli lah di
2: Sungai Musang.
1: Oke, silakan Pak Ramli.
2: Oke. Ya, apa ini zamannya wis inilah malah poster, Pak. Apa kita tuh jadi orang tua, Pak. Tegur sampah aja kan susah wis ini, apalagi kan memberi. Tadi kan ulun mendengar masalah timbanya itu tadi. Itu aja ano poster ulun menyampaikan.
1: Oke.
2: Ya. Makasih ano Bang Adit.
1: Ini siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ramli ya. Kemudian dari WhatsApp juga Pak Ustadz sudah ada yang bergabung dari Hanafi di Barabai. Assalamualaikum Ustadz. Izin, manusia biasanya mencintai seseorang karena mengenal kepribadiannya. Nah, namun kayak itu, seberapa besar hubungan antara pengetahuan tentang kehidupan Rasul dengan tumbuhnya mahabbatun Nabi? Kalau kita kadang mengenal Rasulullah secara mendalam, mungkinkah kita mengaku cinta beliau secara mendalam? Terima kasih Ustaz. Nah, mungkin dua dulu Ustaz. Di ini terakhir juga ya, Ustaz, sudah 23 menit juga Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Oke. Terima kasih ya. Ini tema mahabbatun Nabi ini sebetulnya tema besar yang menarik tentu untuk didiskusikan dan selalu menjadi pengingat kepada diri kita. Apalagi secara periodik biasanya kita umat Islam sedunia dimanapun itu merayakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Setiap tahun kita diingatkan. Apakah selama ini kita sudah mengenal dan sudah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barangkali itu yang selalu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebab apa? Sebab kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perintah agama. Adalah merupakan ajaran agama untuk mencintai Nabi. Tetapi kecintaan yang bagaimana? Kecintaan yang tulus, yaitu kecintaan yang penuh dengan ketulusan kita dapat mengamalkan dan melaksanakan segala ajaran dan perintah kepada kita. Tadi misalnya kalau dalam Maulid Nabi atau peringatan-peringatan kita sering kadang mendengar diingatkan tentang ceramah-ceramah kebaikan-kebaikan sifat Nabi. Nah, tentu setiap tahun kita diingatkan bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, selalu bertegur sapa kepada siapapun gitu. Nah, itu barangkali adalah ajaran-ajaran yang secara periodik nilai positif bagi orang-orang yang memang kita selalu mengadakan misalnya atau diingatkan dengan tentang sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi. Nah, tentu dengan berjalan waktu, tentu ketika kita mengenal sifat-sifat dan juga ajarannya, maka disitulah diharapkan kita dapat melaksanakan. Bagaimana kita tidak mengenal dan tidak mengetahui, lalu kita mengatakan kita itu tidak mungkin. Tetapi tentu dengan segala macam media yang selama ini terbuka sekali untuk kita belajar, untuk kita apa namanya, untuk kita melihat diri kita, memandang diri kita, sejauh mana kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh mana amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang ada pada diri Nabi itu. Tentu tidak, kita tidak mungkin sama dengan Nabi, karena Nabi itu kan tentu memiliki kekhususan sifat yang tidak ada mungkin pada diri manusia secara umum. Tapi minimal ada hal-hal yang dapat kita lakukan. Apalagi kalau setiap maulid itu barangkali orang beramai-ramai mengadakan peringatan dan sebagainya, tentu mudah-mudahan diharapkan kerajaan peringatan itu mengingatkan kita akan kebaikan, akan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai tentu harapannya peringatan hanya seremonian, acara-acara begitu, tapi tidak membekas di dalam diri kita. Mudah-mudahan tentu dengan semangat bulan Rabiul Awal yang mengenai bulan kelahiran Nabi, tentu kita selalu dapat membumikan ajaran-ajaran yang datang dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan-kebaikan, kemudian sunnah-sunnahnya, apa saja yang baik. Tentu itulah yang dapat kita lakukan dalam langkah mengaktualisasi mahabbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini dulu Mas Aditya, tadi dua pertanyaan.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz, dan juga sudah 27 menit Ustaz lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan. Mungkin bisa penutup Ustaz sebagai kesimpulan dan juga mungkin doa juga sebagai menutup kajian ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Mas Aditya dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia dalam kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan kecintaan kepada Nabi dengan berbagai macam bentuk. Ada yang menulis untaian bait-bait syair, pujian. Ada juga yang selalu lisannya melantunkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dapat dia lakukan khususnya di bulan-bulan yang dikenang sebagai bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia paham bahwa cinta atas Nabi adalah merupakan syariat, maka sudah barang tentu melaksanakan perintah tersebut adalah menjadi sebuah ibadah yang agung, mengandung limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa rasa cinta kepada kasih Allah senantiasa dijaga sebagai bukti mengingatkan kita. Tetapi kecintaan yang disebutkan oleh Allah adalah kecintaan yang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka tuhib fattabi'uni, maka ikutilah ajaran dan petunjukku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga dengan semangat bulan Rabiul Awal, yang mana bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa menjadi ingat bagaimana perjuangan, bagaimana sejarah Nabi, bagaimana sirah beliau, bagaimana juga perbuatan-perbuatan amal, kebaikan-kebaikan yang diwariskan oleh Nabi yang dapat kita lakukan selama ini. Tentu ada menjadi refleksi diri kita, apakah kita sejauh mana kita sudah mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan juga UIN Banjarmasin di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Faisal Mubarak Chef. Dan insya Allah kuliah subuh akan hadir kembali esok di jam yang sama. Kami undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Faisal ini kawa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu berita untuk Anda di pagi hari ini. Pengumuman barang hilang, barang terceter atas nama Eko Wahyudi yang beralamat Jalan Ahmad Yani, RT 5 RW 2, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin, Tanah Laut, dan sekitarnya, di mana isi berita, telah tercecer satu buah kunci dan STNK kendaraan roda 2 merek Honda tipe F1J02Q32L1AR tahun 2021, warna abu-abu, nomor polisi DA2114LAJ, NOKA MMH1KF7116MK200103, NOSIN KF71E120-1268 atas nama Eko Wahyudi. Perkiraan hilang pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2006. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan dapat mengembalikan kepada Eko Wahyudi atau bisa juga menghubungi nomor telepon 0811-519-9020. Demikian informasi berita barang tercecer terhilang ini disiarkan untuk dapat diketahui. Dan satu informasi juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini, kami ambil dari rr.co.id Banjarmasin, di mana gangguan kelistrikan di Kalimantan Selatan belakangan ini salah satunya berkaitan dengan manajemen beban yang dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem, di mana pengolahan beban tersebut bertujuan untuk mengamankan sistem kelistrikan sekaligus mencegah dampak pemadaman yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan oleh manajer PT PLN WLP Ahmad Yani, Rizal Bima Bayu Aji, saat dialog pandiran beisukan bersama RRI Pro 4 Banjarmasin pada 18 Agustus 2026 kemarin. Di mana menurutnya PLN menerapkan manajemen beban untuk menjaga sistem kelistrikan tetap optimal dan efektif. Di mana dengan kondisi saat ini pun beberapa upaya sudah dilakukan dan kondisi saat ini sudah siaga. Artinya secara cakupan daya untuk memenuhi dan kita berharap supaya pembangkit tetap dalam kondisi prima. Sementara itu, manajer PT PLN Lampu Mangkurat, Indi Krisna Wijaya, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Kalimantan ini telah saling terinterkoneksi. Oleh karena itu, lonjakan beban terlebih ya berlebih ini perlu dihindari agar sistem tidak terganggu dan dapat memicu pemadaman total secara meluas atau blackout. Nah, mengenai jadwal pemadaman, PLN menyatakan telah menyusun dan mengumumkannya berdasarkan kebutuhan sistem. Namun apabila kondisi sistem masih mampu menampung beban saat pelaksanaan, pemadaman yang telah direncanakan itu dapat dibatalkan. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, satu informasi kembali untuk Anda, di mana Bank Kalsel meluncurkan Axel Virtual Run 2026 Reforestasi dengan tagline Sehat Diri Bumi Lestari. Dari pesisir ke pegunungan, program ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui menanam pohon ulin di kawasan Pegunungan Meratus, di mana dalam mekanisme konversi kolektif, setiap akumulasi jarak 10 km akan dikonversikan menjadi satu bibit ulin. Dengan target jarak bersama mencapai 7.600 km, Bank Kalsel menargetkan sebanyak 760 bibit ulin dapat ditanam sebagai representasi angka hari jadi ke-76 Kalimantan Kalsel ya. Di mana penanaman tersebut sekaligus menjadi proses dan juga respon nyata terhadap ancaman penurunan populasi kayu ulin ya di habitat alaminya. Dan periode virtual run berlangsung mulai 14 Agustus sampai 12 September 2026. Dengan mendaftarkan sepenuhnya dilakukan secara digital melalui fitur Axel Fund pada aplikasi mobile banking Axel by Bank Kalsel, di mana peserta cukup membayar biaya pendaftaran simbolis Rp76. Sementara 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 km berkesempatan memperoleh jersey eksklusif bermotif kayu ulin dan PR package planting kit. Nah, para peserta mengunggah bukti aktivitas lari dari platform seperti Strava, Nike Run Club atau Relief melalui portal yang telah disediakan. Di mana puncak kegiatan nantinya akan ditandai dengan penanaman 760 bibit ulin di Tahura Sultan Adam Mandi Angin yang dilakukan bersama UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: pada kemarin. Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus menggencarkan sosialisasi pendidikan prasekolah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan terjun langsung memadamkan karhutla di kawasan Desa Pangayuan, Banjarbaru. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, turun langsung ke lapangan ikut berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan juga lahan, di mana Hanif turun langsung saat peristiwa kebakaran tersebut melanda kawasan Desa Pangayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berkobar di kawasan Desa Pangayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalsel, Selasa sore 18 Agustus 2026. Peristiwa itu pun menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bertepatan saat kunjungan kerjanya ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tak berpikir lama, Wamen Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra sigap langsung terjun memadamkan kobaran api bersama jajaran petugas Satgas Karhutla. Di sela upaya pemadaman, melihat kondisi tersebut, Hanif mengungkapkan karhutla tidak bisa ditangani dengan satu pihak saja, khususnya pemerintah, namun harus melibatkan semua unsur partisipasi masyarakat. Menurut Hanif, karhutla sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele, Pemprov Kalsel harus menambah akselerasi dalam upaya pemadaman dengan mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada.
3: Ini tidak bisa parsial penanganannya ya, tidak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak, membagi titik dengan pagar betis. Ini daerahnya rawan kali. Sepertinya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya. Di antaranya penggerakan masyarakat, seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat tuh, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
2: Sementara Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra sangat bersyukur mendapatkan dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik. Ia menyebut bantuan segera datang dari pihak swasta untuk memadamkan api karhutla.
4: Inisiasi Bapak Wamenko pada hari ini, kita mendapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat, besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalsel per Agustus 2026, total luasan lahan dan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.387 hingga 3.500 hektar dengan lebih dari 1.051 kejadian kebakaran yang dipicu oleh puncak musim kemarau.
1: Peristiwa kebakaran lahan di kawasan TPA Basiri beberapa waktu yang lalu turut menjadi perhatian pengamat lingkungan, di mana timbunan sampah yang mengandung gas metana dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Dipantau TPA Basiri itu, apalagi dalam kondisi cuaca yang sangat terik, panas.
6: Sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri diperkirakan hangus dalam peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu. Api yang semula membakar semak belukar, tiba-tiba meluas hingga ke timbunan sampah. Kondisi ini pun menjadi sorotan serius pengamat lingkungan Dr. Eng Akbar Rahman. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat tersebut menyebut timbunan sampah mengandung gas metana yang sangat berbahaya dan rentan memicu api yang lebih besar.
5: Harus dipantau TPA Basiri itu, apalagi dalam kondisi cuaca yang sangat terik, panas, ya, itu sebagai pemicunya. Tapi ada objek yang kemudian yang memang menjadi sesuatu yang bermasalah di situ. Ya, bisa menggunakan kamera thermal. Kalau menggunakan kamera thermal itu kita melihat nih di lahan mana yang lebih panas itu ada.
6: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, menyebut pihaknya telah melakukan pemantauan intensif pasca insiden tersebut, guna memastikan tidak ada api susulan.
7: Mungkin karena musim kering ya, musim kering, dan akhirnya untuk tindakan preventif, kami menugaskan kontrol kami untuk berjaga di sana. Sampai hari ini, mulai malam tadi, sampai hari ini masih berjaga. Hari ini pun kita pantau sudah tidak ada titik api lagi.
6: Insiden di TPA Basiri ini turut menambah deretan ancaman karhutla di Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin mencatat saat ini sudah terjadi 31 titik kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 5,11 hektar lahan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus menggencarkan sosialisasi pendidikan prasekolah kepada masyarakat. Orang tua diminta untuk menyekolahkan anaknya 1 tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan Cuma Muhammad.
8: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tengah gencar menyosialisasikan pendidikan prasekolah kepada masyarakat. Orang tua diminta untuk menyekolahkan anaknya 1 tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, upaya mendorong 1 tahun pendidikan prasekolah sejalan dengan agenda pemerintah dalam menyiapkan generasi yang memiliki fondasi pendidikan yang berkarakter sejak usia dini. Trian mengatakan dukungan Dinas Pendidikan mencakup 3 aspek, yaitu aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan anak. Karena itu, ia berharap kader Pokja PAUD, guru, dan tokoh masyarakat turut membantu menemukan anak-anak di lingkungan sekitar yang belum mengikuti pendidikan prasekolah agar dapat ditindaklanjuti.
9: Kampanyekan wajib belajar 1 tahun di pendidikan prasekolah. Ini bagian dari kalau dulu kita wajib belajarnya 12 tahun, sekarang 13 tahun. Nah, kalau dulu anak Bapak Ibu sekalian bisa masuk langsung ke sekolah dasar, mulai saat ini anak-anak diharapkan bisa melalui pendidikan prasekolah dulu, yaitu bisa melalui TK, sasarannya adalah usia 4 sampai 6 tahun.
8: Saat kampanye wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, Bunda PAUD Meli Listriani juga mendorong para orang tua memastikan anak memperoleh pendidikan prasekolah setidaknya 1 tahun sebelum memasuki jenjang SD. Menurut Meli, pendidikan prasekolah tidak semata-mata mempersiapkan anak untuk membaca, menulis, dan berhitung, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun fondasi kemampuan sosial, emosional, komunikasi, kemandirian, serta kesiapan belajar anak. Ia menjelaskan kesiapan anak memasuki SD tidak hanya diukur dari kemampuan akademik, anak juga perlu memiliki pengalaman untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, mengenali dan mengelola emosi, mengikuti kegiatan bersama, serta mulai belajar mandiri.
10: Yang perlu kita renungkan secara bersama, usia balita kita, usia anak kita dari 0 sampai 6 tahun, kemudian 1 tahun prasekolah, dan 13 tahun wajib belajar. Kenapa di usia 0 sampai 6 tahun? Perlu adanya prasekolah, yaitu karena di masa umur 0 sampai 6 tahun merupakan masa emas, golden age, yaitu perkembangan otak anak kita, 90% kapasitas otak terbentuk di usia dini.
8: Program wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah merupakan bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun yang menempatkan 1 tahun pendidikan prasekolah sebagai fondasi sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Pemerintah pusat mendorong perluasan akses, peningkatan mutu, serta penguatan layanan PAUD agar semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan prasekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat terkait pendidikan prasekolah bagi anak.
11: Tentunya sebagai seorang ibu ya, bagi saya sendiri sih anak-anak itu emang harus dipersiapkan ya sebelum memasuki bangku sekolah gitu. Itu kan lingkungan yang baru ya bagi mereka. Nah, karena ada hal-hal di luar pembelajaran yang perlu dipahami, kemudian juga ditanamkan terlebih dahulu gitu.
12: Menurutku penting sih sekolah itu, soalnya kan untuk mengenalkan anak supaya nanti waktu sekolah yang benar-benarnya tidak kaget, dan juga sekalian melatih anak-anak itu untuk bisa bersosialisasi, terus mengenal, belajar itu seperti apa.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Harga sejumlah jenis beras Banjar di pasar sentra Antarasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karungnya. Berikut laporan Fitriana Rahma.
13: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di pasar sentra Antarasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
14: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000-an per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma Rp1.000 aja per liternya kayak itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi jelang bulan Maulid nih kan sambil beras.
13: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
15: Tinggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga 12 ribuan lagi.
13: Di sisi lain, beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Semangat kemerdekaan di Kalimantan Selatan turut dimaknai sebagai upaya menghadirkan kesetaraan bagi anak dengan Down Syndrome. Hal ini guna menumbuhkan penerimaan, dukungan, serta kesempatan yang sama di tengah masyarakat. Selengkapnya, disampaikan Rizky Wahyudi.
16: Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, kami berharap
17: momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

0: penting agar anak-anak dapat tumbuh dengan bahagia dan percaya diri.
1: Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, kami berharap Big Potter Castle bisa merasakan kemerdekaan itu dengan penerimaan tanpa batas kepada anak-anak kami, dukungan maksimal kepada anak-anak kami, memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kami. Anak-anak kami bisa diterima, dimengerti, didukung, dicintai. Itulah kemerdekaan bagi kami Big Potter Castle.
0: Ia menambahkan, anak-anak dengan Down Syndrome perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, bermain, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Penerimaan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Sementara itu, salah satu anak binaan Big Potter Kalimantan Selatan, Jaidan, mengaku senang dapat diterima dan terlibat dalam berbagai kegiatan bersama masyarakat. Ia juga senang bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya dalam berbagai kesempatan.
2: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
3: Main.
2: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
3: Iya.
4: Senang.
3: Senang.
5: Senang ya.
2: Teman-teman yang lain senang gak?
4: Senang.
0: Pihaknya berharap momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak-anak dengan Down Syndrome. Dengan penerimaan, dukungan, dan kesempatan yang setara, mereka diharapkan dapat tumbuh, berkembang, serta berkontribusi di tengah masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
7: Semangat kemerdekaan di SDN Teluk Tiram 6 Banjarmasin turut diwujudkan melalui kegiatan olahraga dan perlombaan antar siswa. Sekitar 270 siswa mengikuti Jalan Sehat sebelum dilanjutkan dengan berbagai lomba untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Robi Angga.
8: Semangat olahraga dan kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di SDN Teluk Tiram 6 Banjarmasin Selasa pagi. Sekitar 270 siswa mengikuti jalan sehat yang dilanjutkan dengan berbagai perlombaan untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. PLT Kepala SDN Teluk Tiram 6 Banjarmasin Sri Helmiati mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memadukan aktivitas fisik dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan peringatan kemerdekaan. Selain menjaga kebugaran, siswa juga diajak membangun kebersamaan, gotong royong, kreativitas, dan semangat nasionalisme.
9: Tujuan kami itu adalah menanamkan sikap nasionalisme, sikap dari pahlawan yang meneladani mereka pantang menyerah, semangat ya dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau antusiasnya luar biasa, semangat luarnya biasa, kemudian mendukung sepenuhnya, apalagi orang tua murid juga berperan gitu, dukung warga sekitar, komite sekolah, ibu bapak dewan gurunya apalagi gitu.
8: Jalan sehat menjadi aktivitas olahraga bersama sebelum siswa mengikuti rangkaian lomba di lingkungan sekolah. Guru SDN Teluk Tiram 6 sekaligus pelaksana harian sekolah, Susi Sri Rahmawati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para siswa untuk bergerak aktif sekaligus membangun kekompakan bersama teman-teman.
10: Jadi lewat dari sekolah, kemudian ke depan SMP 4, nah, masuk ke jalan sepakat Pak, terus muter, dan harinya kembali lagi ke sekolah. Alhamdulillah anak-anak senang dengan adanya kegiatan ini, kemudian lagi yang pastinya jaga kesehatan anak juga kan.
8: Sementara itu salah seorang siswi, Mauri Nurfadilah, mengaku senang karena bisa mengikuti jalan sehat dan perlombaan bersama teman-temannya. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi pengalaman berkesan terutama bagi para siswa kelas 6 yang mengikuti peringatan HUT kemerdekaan di sekolah.
11: Oh, pertama-tama itu kan jalan sehat tuh bersama-sama dalam pagi yang sehat gitu, sambil karnaval pakai kostum yang bagus gitu. Terus sampai situ baru lomba kerupuk rame-rame, seru tuh. Saya suka lomba kerupuk. Rame seru. Itu kekompakan juga. Terus keseruan bersama-sama. Bergembira gitu bersama-sama dengan teman-teman.
8: Sekolah berharap aktivitas olahraga sederhana seperti jalan sehat dapat terus menjadi bagian dari pembiasaan hidup aktif bagi siswa. semangat kebersamaan dan

0: nasionalisme yang dibangun melalui kegiatan kemerdekaan juga diharapkan terus terbawa dalam aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik jangan ada anak Banjarmasin tertinggal dalam pendidikan prasekolah. Naskah disusun dan disampaikan oleh Yedi Yulistiadi.
2: Selamat pagi. Gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah yang digencarkan pemerintah kota Banjarmasin patut kita dukung bersama. Program ini bukan sekadar persiapan sebelum anak memasuki sekolah dasar, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya tersebut menjadi semakin relevan di tengah kita memperingati momentum kemerdekaan ke-81 tahun ini. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai komitmen untuk memberikan hak yang sama kepada setiap anak dalam memperoleh pendidikan. Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi perkembangan anak. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan prasekolah tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan tambahan atau sekadar formalitas sebelum anak memasuki sekolah dasar. Pendidikan pada masa awal kehidupan justru menjadi dasar bagi perkembangan karakter, emosi, kemampuan literasi, sosial, dan kemandirian anak. Upaya pemerintah kota Banjarmasin melakukan roadshow edukasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan juga menunjukkan adanya langkah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan prasekolah. Pelibatan kader Pokja Bunda PAUD, guru, tokoh masyarakat, LPMK, hingga RT/RW merupakan strategi yang tepat karena persoalan pendidikan anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Masyarakat yang berada paling dekat dengan keluarga dapat membantu menemukan anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan prasekolah dan mendorong orang tua untuk memberikan kesempatan belajar kepada mereka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama juga menilai program wajib belajar 1 tahun prasekolah penting dalam mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan prasekolah bukan hanya tentang kemampuan membaca atau berhitung, melainkan juga tentang membangun kesiapan sosial dan emosional anak agar mampu beradaptasi ketika memasuki lingkungan pendidikan yang lebih luas. Tentu kita dapat memandangnya bahwa keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi atau jumlah lembaga PAUD yang tersedia. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena persoalan ekonomi, keterbatasan akses, kurangnya informasi, maupun kondisi sosial keluarga. Pendidikan prasekolah harus tersedia secara merata, terjangkau, berkualitas, aman, dan menyenangkan. Disinilah komitmen pemerintah perlu dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh keluarga dan anak yang paling membutuhkan. Karena itu, pemerintah Kota Banjarmasin perlu memperkuat pendataan anak usia dini yang belum mengikuti pendidikan prasekolah, memperluas layanan PAUD, meningkatkan kompetensi pendidikan, serta memberikan perhatian kepada keluarga yang mengalami keterbatasan. Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen tersebut. Kemerdekaan harus menghadirkan kesempatan yang adil bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang tanpa dibatasi oleh keadaan keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya. Wajib belajar 1 tahun prasekolah pada akhirnya bukan hanya program pendidikan, melainkan investasi sosial untuk membangun generasi Banjarmasin yang berkarakter, mandiri, mampu bersosialisasi, dan siap menghadapi masa depan. Maka dari itu, jangan sampai ada anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan, khususnya prasekolah. Demikian komentar, selamat pagi.
3: Lintas Benua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan juga pemirsa. Saat lagi kita akan ikuti informasi arus lalu lintas yang akan dilaporkan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan kita sudah terhubung pendengar bersama dengan Bribda Fira. Selamat pagi Bribda Fira.
3: Selamat pagi Kak.
2: Baik, silakan untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Polantas, bersama saya Bribtu Fira dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi ini Rabu 19 Agustus 2026 tepatnya pada pukul 07.29 waktu Indonesia Tengah, saya akan memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan. Melalui pantauan CCTV RTMC di Kelantan Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama, dapat kita lihat bersama situasi arus lintas di Kota Banjarmasin. Tepatnya di Simpang 4 Gatot Subroto, Banjarmasin. Kondisi lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Pangeran Hidayatullah terpantau arus lalu lintas tergolong ramai lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya. Dan dari Jalan Veteran Sungai Bilu menuju Jalan Sungai Lulut juga ramai lancar. Namun, memang terjadi perlambatan percepatan kendaraan menjelang traffic light, yang mana bertepatan dengan keberatan dan kerja dan sekolah masyarakat Banjarmasin. Untuk cuaca di lokasi ini, kabut berasap. Kita lihat situasi arus lalu lintas di Tugu Adipura Banjarbaru. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Ayani saat ini dalam keadaan normal tercenderung landai. Namun selepasnya pengendara melaju dengan kecepatan berkisaran 30 sampai 40 km per jamnya. Dan begitu juga dari arah sebaliknya. Untuk cuaca di lokasi ini cerah namun berasap. Untuk itu kami himbau agar berhati-hati pada saat berkendara, mengingat saat ini kabut mulai tebal dan jarak pandang terbatas. Kepada pengendara, khususnya roda 2, agar menggunakan masker untuk kesehatan kita. Sobat Polantas, untuk tambahan informasi mengenai lintas dapat menghubungi kami di Polantas 0811-500-13110 dan media sosial kami di @rtmc Ditlantas Polda Kalsel dan @Ditlantas Polda Kalsel. Selalu berhati-hati, patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Untuk demikian informasi yang dapat saya sampaikan melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Fira untuk informasi Anda pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin Pagi. WhatsApp 0811511410.
4: Pro 1.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga benua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga benua, jaga masa depan kita.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar 45 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dari pagi ini hingga dini hari nanti pendengar, di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Mbak Utari. Selamat pagi Mbak Utari.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan Mbak Utari, informasi cuaca Kalsel hari ini.
2: Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan, utama-tama berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sementara di wilayah sekitar Bandara Samsudinur terpantau cerah, namun terdapat tutupan asap yang cukup tebal di wilayah bandara. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 43 hingga 93%. Di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tokang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Utari untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan, cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

0: Rosetta kenal informasi dan inspirasi pendengar 50 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas pendengar. Kali ini akan disampaikan oleh rekan kami, Bung Yudi. Selamat pagi, Bung Yudi.
1: Selamat pagi, Aditya dan juga pendengar.
0: Oke, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Ya, baik Adit dan juga pendengar, saat ini saya berada di kawasan Simpang 3 Jalan Pramuka, kilometer 6 Kota Banjarmasin. Dan kondisi arus lalu lintas hingga saat ini terpantau ramai namun tetap lancar pendengar. Dan kepadatan kendaraan mulai terlihat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di pagi hari ini. Di mana dari arah keluar maupun masuk Jalan Pramuka kilometer 6, arus lalu lintas terlihat cukup padat. Di mana aktivitas masyarakat yang mulai berangkat baik bekerja maupun ke sekolah. Dan di lampu merah dari arah luar kota menuju Jalan Pramuka terlihat antrian kendaraan yang didominasi oleh pengendara dua. Dan dari arah Jalan Pramuka menuju luar kota arus lalu lintas terpantau normal dan lancar. Dan di sini pendengar terlihat didominasi oleh pengendara dua. Sedangkan untuk kendaraan yang mengarah ke dalam kota situasi terpantau ramai lancar dan juga di sini didominasi oleh kendaraan roda empat. Di samping itu dari dalam kota menuju luar kota untuk arus lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar dengan di sini terlihat didominasi oleh kendaraan roda 4 yang hendak menuju ke luar kota. Adapun untuk arus lalu lintas dari luar kota menuju ke dalam kota dari titik lokasi saat ini saya berada pendengar tidak terlihat ada perlambatan arus dan kendaraan masih bergerak stabil didominasi di sini terlihat oleh pengendara roda 2. Adapun sejumlah angkutan bus umum yang melayani rute dari dan menuju terminal kilometer 6 tampak telah beroperasi, di mana mengangkut penumpang yang akan mulai berbagai aktivitas di pagi hari ini. Demikian pendengar dari Simpang 3 Jalan Pramuka kilometer 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bung Yudi untuk informasi Anda.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh.
6: Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
7: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal